0: Ya, Tiff 6 10 hashtag rancak berbisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah,
0: syukur
1: pagi.
0: Syukur alhamdulillah kan, diberi nafas, juga diberi kesihatan yang baik-baik juga, dan dikelilingi oleh orang yang baik-baik. Amin rabbal alamin.
1: Amin. Okey, baik, hari ni kita terus kepada topik kita lah. Sebab apa topik kita ni, kita maklumkan dah pukul 7 pagi tadi lagi. Bonda Katy, terima kasih join dengan kita juga, Nora Aini Ramli. Untuk anda yang join bersama kita di Rumah Biru, di TikTok Kedai FM.
0: Ya, juga di WhatsApp Kedai FM. Ha, ramai sebenarnya. Sekarang kita akan baca ulas seorang-seorang.
1: Topik kita, Ibas?
0: Topik kita, perpaduan bermula dalam keluarga.
1: Perpaduan bermula
0: dalam keluarga.
1: Dalam keluarga.
0: Sebab kita pilih topik ni, Bas, disebabkan oleh kita dah masuk bulan kebangsaan kan, bulan Ogos, dan juga kita nak sambut hari kebangsaan, juga kita nak sambut Hari Malaysia 2026 dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Ya. Okey, anda boleh sertakan kepada kami dari mana nama anda, nama perkenalan anda, kemudian pula dari mana anda. Boleh kita bincangkan topik ni ataupun anda kongsikan bersama dengan kami juga berkenaan dengan perpaduan ini. Okey.
0: Okey, terima kasih semua Kak G Abadi, Dik, apa semualah yang kongsi. Saya kita akan menyantuni anda semua di semua platform media sosial Kedai FM. Yang penting topik kita hari ni, perpaduan bermula dalam
1: keluarga. Tadi kan, sebelum ni kita ada sembang juga tau berkenaan dengan satu topik ataupun satu perkataan, iaitu pasif. Pasif kan? Pasif ni, kalau kita nak bagi contoh untuk anda lah, pasif ni lah orang yang pasif. Okey, contoh je, pasif. Pasif, orang yang pasif ni adalah lebih banyak diam dan juga menunggu orang lain bertindak. Dia diam, dia tunggu orang lain yang bertindak. Contoh macam kita dalam kelas, dia diam, duduk tunggu orang lain yang jawab. Cikgu
0: dia,
1: tanya
0: dia tengok.
1: Kita tak tahu sama ada dia tahu ataupun tidak. Itu orang pasif. Dan juga pendengar pasif pula. Pendengar pasif, okey. Okey, macam orang, kawan-kawan kita duduk dengar kita sembang dengan pasif. Hanya mendengar tanpa banyak memberi respon. Macam dalam ni lah kawan-kawan dalam TikTok kita ni.
0: Geram kan,
1: boy, sampai tak bagi respon langsung. Kita
0: dah abang topik yang ni. Oh, ni pendengar pasif lah ni.
1: Yes, pendengar
0: dia
1: pasif.
0: Dia tak boleh cantuhkan, Pascal. Sebab boleh. Apa dalam perpaduan ni ada. Kita nak kongsi sikit berkaitan dengan pasif ni.
1: Sikit lah pasif dalam perpaduan. Okey, sebenarnya dalam perpaduan ni, dia hanya melihat ataupun bersetuju. Okey, sikap pasif dalam perpaduan, hanya melihat atau bersetuju. Dia tengok,
0: dia setuju.
1: Setuju.
0: Apa cadangan ke, apa ke benda, buah fikiran tak, abang?
1: Tak ada. Tapi tidak mengambil tindakan untuk mengeratkan hubungan. Tak ada.
0: Oh, ni tak, ni bukan dia perpaduan ni.
1: Tapi nak kata kalau bukan perpaduan pun ni, dia,
0: tapi dia setuju. Dia
1: setuju.
0: Ha. Ha, tak tahu lah kan, nanti kita akan kongsi lah anda yang macam mana. Dan juga macam mana anda kata apa ni, bentukkan perpaduan tu macam mana.
1: Ya, dan juga bermula anda jangan keluarga ni. Yes, dan juga anda jangan jadi pendengar yang
0: pasif.
1: Okey.
0: Kalau pasif pula, saya kita kongsi.
1: Okey.
0: Lepas ni
1: Hamdan
0: Kedai FM
1: Suruh Harmoni.

0: Okey, aktif 610 hashtag rancak berbisa. Alhamdulillah, dah pasang dah jalan gemilang.
1: Dah
0: ikat kemah-kemah.
1: Kemah.
0: Takut nanti tiup angin, nanti jatuh pula.
1: Ya, tercabut.
0: Tapi sekarang ni kan, dah ada dalam moden sekarang ni kan. Dia dah letak jenis ada magnet. Letak dekat kenderaan.
1: Terus lempak je melekat.
0: Melekat terus yang tu. Memang cantik lah.
1: Memang. Kalau dekat kereta pun laju macam mana pun dia tak terkeluar.
0: Tak terkeluar. Adakah itu perpaduan?
1: Perpaduan juga.
0: Perpaduan
1: makna
0: juga.
1: Makna kata tu orang kata mesej perpaduan yang kita bawa atas jalan raya tau.
0: Yes, dek.
1: Bila orang tengok kita melekat dekat kereta, orang pun ada apa kata sifat nak buat macam tu juga.
0: Okey.
1: Itu salah satu perpaduan tu, kita ajak orang. Macam tu kata Emma.
0: Emma. Okey, ada lagi untuk waktu ni. Pak Long Haji Ahmad Lengkuas, selamat pagi Malaysia. Terima kasih lah.
1: Terima kasih.
0: Okey, bagi saya Pak Long, dia kata perpaduan memang perlu bermula dalam keluarga, adik. Kerana di situlah anak-anak dia belajar tentang yang pertama sekali kasih dan sayang. Yang keduanya hormat menghormati. Dan juga yang ketiga, dalam satu keluarga warna macam-macam, dik. Bukan warna kulit kita, tapi warna yang depa pegang. Kena menerima perbezaan dalam keluarga. Hak tu yang penting. Kalau nilai ni diterapkan daripada kecil lagi dalam diri kita dan juga anak-anak kita, dalam keluarga, dalam satu rumah, depa ni lebih mudah menghormati orang lain bila berada dalam masyarakat. Pak Long Haji Ahmad Lengkuas.
1: Betul, no? Betul juga apa yang dalam dikongsikan keluarga. Oleh memang kita, sebab topik kita pun perpaduan mula pada keluarga.
0: Kasih
1: sayang. Ni buat kata Encik Mak Zin Awang. Mak Zin Awang kata daripada Alok Stark ni, bagi saya perpaduan ni bermula bila ahli keluarga boleh duduk makan sama-sama. Walaupun masing-masing sibuk kan dengan kerja ni, sekurang-kurangnya masa makan tu boleh kita tanya khabar dan tahu apa yang berlaku dalam hidup masing-masing. Hang bancik jadi macam mana? Hang abangah macam mana pula kan? Ni Kak Long jadi apa? Makna kata masa duduk makan tu, tu orang kata salah satu permulaan lah untuk kita bertanya hal masing-masing. Itu pun salah satu bentuk perpaduan juga, Ibas.
0: Okey, kalau tadi Bas dah cakap macam tu kan, ni ada lagi pula.
1: Bagi
0: ni,
1: dia rakan. Lah duduk makan sama-sama.
0: Bagi dia duduk makan sama-sama.
1: Itu salah satu paduan juga, betul juga.
0: Okey, seterusnya ada lagi. Kumar.
1: Wuih.
0: Dari Batu Sebelah Pokok Sena. Okey, Kumar dia kata, saya rasa aktiviti keluarga juga boleh menjadi cara untuk kita memupuk perpaduan. Contoh, bawa anak menghadiri rumah terbuka semasa musim perayaan. Satu, dia kata boleh mengenali makanan dan budaya kaum lain, dia kata.
1: Budak-budak kalau buat makan ni, dia pun mau ikut.
0: Pengalaman macam ni, dia kata mudah depa faham oleh anak-anak kita. Macam buat di Stadium Darul Aman, dia kata baru ni. Macam tu pun bagus juga. Jabatan
1: juga.
0: Perpaduan yang buat kan, Motek buat tu, memang bagus macam tu. Sebab kita boleh mengenali, ni rumah India, ni rumah kaum Melayu, ni rumah kaum Cina. Macam tu. Terima kasih Kumar dari Batu Sebelah.
1: Ni Tabayun pula.
0: Tabayun.
1: Dari apa ni, Payanahu.
0: Sungai Petani.
1: Dia kata, saya rasa ibu ayah contoh paling besar lah untuk anak-anak, dia kata. Kalau dia pun tunjuk cara cakap dan sopan dengan anak, apa ni, hormat orang lain kan, anak-anak akan belajar dalam rumah. Contoh dia bagi. Dia bagi contoh. Kalau anak buat salah kan, hang ni aku dah cakap berapa kali dah, tak reti, ketegak. Kita boleh ubah, dia kata. Janganlah buat macam tu. Kalau boleh elakkan buat macam tu, dia kata. Mai, abah tolong tunjukkan macam mana nak buat. Tak bagi benda tu salah. Dia kata macam tu dengan contoh yang dia bagi tu. Betul juga kan. Ni kita kalau anak kita buat salah, bagi jatuh apa ke, apa ni, berselerak dekat rumah kan, tengok. Kan dia bagi lontaran suara tu 700 km sejam dia pergi.
0: Tu dia. Tu macam bas biasa praktik kat rumah lah.
1: Bas tak sampai lah 700 km.
0: Oh, tak sampai.
1: Tapi kita ikutlah pada Tabayun ni kan. Bagus.
0: Okey. Baik, saat lagi ada lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda untuk waktu ni. Terus melekat bersama kami di Aktif 610.
1: Hashtag Rancak Berbisa.
2: Gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
3: Cita kami yang menghujung.

0: Ya, 8.43 minit pagi.
1: Okey, 8.43 minit pagi dah. Okey, bersangkutan dengan bulan kebangsaan juga kan. Mm-hmm. Kita ni tak sabar tunggu nanti tau. Bila? 31 Ogos. Tapi kita lupa 31 Julai tu adalah Hari Pahlawan.
0: Uh-huh.
1: Ha, jangan lupa macam tu. Sebab tuan-tuan dan puan-puan kena ingat 31 Julai adalah birthday RGE.
0: Tak tulah motif dia.
1: Tak, bukan macam tu.
0: Motif dia nak beritahu yang tu.
1: Bukan, sebab hari 31 Julai kita kena ada hari memperingati pahlawan-pahlawan kita tau. Sebab hari tu. Sebab JE, kalau dulu selalunya JE akan berada di hadapan Wisma Darul Aman, di situlah. Akan ada perarakan, juga tuanku akan turun, ada barisan di situ. Sebab di situ ada tunggu pahlawan di situ. Ha, tu yang kita ingat sangat. Sebab apabila masuknya bulan kebangsaan ni, rentetan daripada apa yang berlaku, kisah daripada dulu lagi, untuk nak memerdekakan negara kita ni bukan senang, dik.
0: Yeah.
1: Jadi nak jaga susah daripada nak membina, dia berkata. Nak menghancurkan mudah.
0: Nak menjaga tu, nak menjaga.
1: Nak membina, nak menjaga tu agak sukar. Jadi perpaduan untuk hari ni apa cerita abah?
0: Okay.
1: Serah ke dia pula.
0: Dahsyat lah. Okay, kita ada Ami di sini, Lina Anwar. Lepas tu Rohani Musa pun ada juga dengan kita ni kan. Dia pun tak terlepas jugalah nak berkongsi dengan kita.
1: Dia kata apa?
0: Mengenai dengan perpaduan ni. Ha, dia kata, perpaduan bagi saya adalah bila semua orang membantu.
1: Perpaduan bila semua orang membantu.
0: Ha, tak kira lah, Rohani Musa kata lah. Tak kira lah kerja kecil ke besar. Ha, contoh. Kalau mak masa anak-anak tolong kemas dapur, tu pun dah menunjukkan kerjasama.
1: Itu dalam keluarga.
0: Dalam keluarga, sebab topik kita kan perpaduan bermula daripada keluarga.
1: Okay.
0: Bila diajak dalam keluarga tu buat kata Rohani Musa, dah diterapkan macam tu, nanti bila dia ke organisasi pekerjaan atau dan sebagainya kan, dia akan buat macam tu juga apa yang diajak di rumah tu.
1: Ya. Yeah. Kalau sebelum daripada anak-anak tu, macam Rohani Musa ni kata daripada siapa ni?
0: Lina Anwar.
1: Ha. Roslina. Roslina dia kata, tak payahlah. Kadang-kadang kita ni fokus kepada perpaduan di luar rumah. Bagusnya di luar, orang main. Mama, duduk meja ni. Duduk meja ni. Ni, bayang siap-siap. Di luar rumah. Abang minum apa, bang? Minum kopi. Jangan kopi. Oh lah, murah sangat bang. Ambil nasi buah ayam semua tu. Itu di luar rumah. Sedangkan hubungan dalam keluarga kita sendiri ya, sebenarnya
0: dingin,
1: perlu kita jaga lebih daripada tu. Kalau di luar macam tu, di dalam rumah tu lebih lagi kita nak kan. Kalau pasangan kita lah, suami isteri ataupun mak dengan ayah ni, saling menghormati antara satu sama lain. Mak dengan ayah ni cakap, sayang, tolong ambilkan abang segelas air. Ya bang, bukan takat segelas air bang. Sejam air saya boleh bawa untuk abang.
0: Takkan macam tu.
1: Bukanlah, maksud dia kalau macam tu, kita punya komunikasi dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, insyaAllah anak-anak kita akan menjadi cermin tau. Kita adalah cermin untuk anak-anak kita.
0: Betul.
1: Sebenarnya terbawa-bawa benda tu bila kita bergaul di luar. Tapi dengan orang lain janganlah macam tu.
0: Tak
1: ya?
0: Tanya abang pula kan.
1: Bila di luar
0: ada adik tu sayang. Allah bam biji mata abang.
1: Sudah. Okay, itu dia caranya.
0: Oh tu Lina Anwar lah.
1: Lina Anwar.
0: Kongsi kan.
1: Betul, thank you Lina Anwar.
0: Aduh. Ada lagi ni.
1: Ada lagi.
0: Dari apa ni, Kubang Pasu, Hakim
1: Kubang Pasu.
0: Hakim kata, saya belajar daripada keluarga bahawa tak semua orang setuju dengan kita.
1: Wih, sebab setuju ni dia nama Hakim tu.
0: Ha, sebab
1: tapi
0: dia
1: bukan,
0: Hakim.
1: Bukannya mahkamah Kubang Pasu,
0: bukan,
1: tak lah.
0: Nama dia Hakim. Dia kata, saya belajar daripada keluarga bahawa tak semua orang akan setuju dengan kita. Betul Hakim?
1: Sungguh.
0: Jadi kita kena belajar kena hormat pendapat orang walaupun berbeza. Tu Hakim kata. Ha, tak semua orang nak suruh kita apa, kita nak suruh semua orang duk ha dengan kita aje semua tak boleh lah. Kadang-kadang kita pun tak betul juga. Kan pendapat kita tu mungkin tak setuju dengan pendapat. Ha, ni contoh pendapat Bas tak setuju dengan pendapat Bas. Macam itulah kan.
1: Ya, memang betul lah macam tu. Macam Hakim kata tadi. Saya setuju macam Hakim kata tadi. Ada lagi Zulkifli Changlun. Okey, selamat bekerja untuk Ibas. Memanglah, terima kasih dik. Nak lagu Kedah tu.
0: Buh dah.
1: Lagu apa? Dasyat dah tadi. Okey. Dia kata walaupun latar belakang berbeza sebenarnya, tapi matlamat kita di tempat kerja adalah sama tau. Ha, bekerja sebagai satu pasukan. Itu juga bermula perpaduan dari rumah, lepas tu barulah ke tempat kerja. Bila kita tahu dah berbeza, di rumah pun ada perbezaan, tapi yang samanya perlu kita adalah perpaduan antara semua. Macam yang awal tadi, siapa yang kata tu, walaupun dalam rumah Pak Long Jamat Lengkuas, walaupun dalam rumah tu macam-macam warna yang ada. Kadang ada yang warna biru, ada biru muda sikit, ada yang warna hijau. Macam tu dalam rumah. Tapi dia tetap harmoni. Macam tu juga menjadi kata bekerja sebagai satu pasukan juga adalah perpaduan sebenarnya. Walaupun latar belakang kita berbeza, matlamat kita di tempat kerja adalah sama. Terima kasih Zul Chang Lun.
0: Ni Julia Wati Saidin.
1: Julia Wati sebut Wati. Okey.
0: Bukan Norma Wati.
1: Bukan.
0: Tapi duduk dekat ni kebun 500.
1: Kebun 500.
0: Dia kata pula kan kalau anak-anak apa ni nak anak hormati orang lain, mak ayah tu kena tunjuk contoh dulu.
1: Macam ni kata tadi, siapa kata tadi?
0: Kalau diri sendiri pun tak buat dalam rumah, kan? Macam mana anak kita nak tiru kita nak hormat orang apa ni orang lain kat luar? Tu buat kata Julia Wati. Simple, tapi makna kata kita dapat benda tu.
1: Contoh
0: dia kata. Dia pun ni kena bagi contoh. Contohnya adat bercakap dengan orang tua macam mana?
1: Okey.
0: Lepas tu adat macam-macam Melayu ni dengan adat kan. Tapi dekat rumah ni cakap dengan mak ayah tu macam mana adat dia dengan orang yang paling tua dengan kita. Tu pun orang kata perpaduan juga tu. Kalau sebab jenis cakap duk serengang-serengang orang apa, tak kira umur, tak kira apa, macam mana?
1: Sebab tu lah kita dalam rumah ni kan, bila kita nak anak-anak macam tu, si ibu ni, tak kira lah ibu, suami ataupun isteri, kita perlu komunikasi. Macam kawan kita kata tadi, apa, Roslina Anwar kata tadi ni, macam tu lah percakapan kita, kena cakap dengan sopan dalam rumah kan.
0: Jangan pakai duk
1: terjokoh macam tu. Tak
0: tahuan hala kan.
1: Tak kira lah laki ke ataupun perempuan, kita fikir sendiri lah sama ada kita singa ke ataupun dia rimau. Macam tu. Jadilah bulung-murung murai dalam rumah.
0: Bulung mulai ya?
1: Ya.
0: Amy Jo.
1: Amy Jo, saat lagi kita sambung balik untuk anda.
0: Sikit lah. Okey lah, sambung.
1: Pandai. FM.

0: Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Okey, baik, Kedai FM Mesra Harmoni. Sebelum pukul 9 pagi, kita ke Angkasa Puri Kuala Lumpur. Ada lagi Amy Jo dikabarkan oleh Pete bersama. Oleh Bas bersama kita waktu ni.
2: Boleh lah. Sebab kita kena terima pendapat orang lain.
1: Baik.
2: Maksudnya, Amy Jo kata, kita sepatutnya menyantuni pendapat orang lain walaupun tak sama dengan kita. Tu kata Amy Jo.
1: Amy Jo.
2: Dan juga Ahmad Rosyati. Apa bersama dengan kita juga. Cik Su, KMK. Lepas tu Kak Fauziah Hussein, Mat Subhi, ada Sungai Petani. Hari ni jerebu noh, sampai sakit tekak ibah oi.
1: Sungguh
2: katanya no? Memang benar, kita ni kena pupuk anak-anak kita tentang perpaduan ni, sama ada di rumah atau di sekolah. Tak kisahlah kawan je dengan anak Cina ke, anak India ke, semua kita kena kawan. Tu Amy Jo kata.
1: Okey, Lim Gopoh Tanjung Musang. Okey, Linggopoh dia kata sempena bulan kebangsaan.
2: Ya. Yeah.
1: Saya rasa setiap keluarga ni boleh main peranan dengan mengibarkan jalur gemilang. Dan pada masa yang sama sembang dengan anak-anak dia kata tentang sejarah serta kepelbagaian negara kita. Dari situlah depa akan lebih menghargai keamanan yang kita ada lah ni. Berbilang bangsa, berbilang kaum, agama. Linggopoh Tanjung Musang. Mana Tanjung Musang?
2: Tanjung Musang ni lah ni.
1: Oh, jalan
2: jalan apa tu?
1: Jalan enggak?
2: Jalan Langgar.
1: Tanjung Musang, Linggopoh.
2: Tanjung Musang. Nama dia pun macam apa?
1: Linggopoh.
2: Linggopoh no?
1: Gopoh ha.
2: Macam Gopoh.
1: Linggopoh. Okey, Pak Supoh.
2: Tak baik yo Pak Supoh kan.
1: Linggopoh.
2: Sudahlah tu. Okay. Anaman. Katanya saya jaga anak-anak sendiri, dia tak jangan marah. Sama juga lah dengan anak menakan apa semua tu. Kalau salah depa tak apa, dia kata. Sebab saya tahu saya marah sikit-sikit je macam tu. Dia kata tu orang kata salah satu bentuk perpaduan lah. Dia terapkanlah diri dia tu cuba tak parah sangat.
1: Ya, okey. Baik, jomlah kita nak ke Angkasa Puri Kuala Lumpur. Sebab dah kita tengok dah dekat dah jarum ni. Dia nak berimpun tentang nombor 12 itu, okey?
2: Lepas ni kita sambung balik topik kita.
1: Perpaduan
2: 6.10
1: Hashtag
2: Rancak Berbisa.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidup.

0: Aktif 6.10.
1: Okey, ini masanya Aktif 6.10. Sekali lagi kepada anda, selamat pagi yang baru saja mengikuti siaran Kedai FM Mesra Harmoni. Setelah kembali dari Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita mengikuti Utama 9 pagi.
2: Ya, dah pun 9.14 minit pagi. Masih lagi bertemankan suara ni di corong-corong telinga anda. Kan? Betul tak, Ibas?
1: Betul lah apa yang Bas kata. Kan? Sebab Bas kan pakar bahasa dan juga logat Kedah kita ya. Betul. Di Kedai FM.
2: Okay. Setiap hari Sabtu 9.15 minit pagi.
1: Pakat-pakat kena dengar semua.
2: Kena dengar. Walaupun kita orang Kedah kadang kita tak tahu semua lorat kan.
1: Tak tahu.
2: Yang kita tahu lorat-lorat ni. Betul lah.
1: Betul. Jom. Okay, jom kita seterusnya. Bila dikatakan Bahtum Suryani, bila disebut kata perpaduan ni, tak kira apa bangsa maupun perbezaan agama, kita kena hormat antara satu sama lain.
2: Ya. Yeah.
1: Tak payah duk, orang kata apa, lontarkan perkataan-perkataan yang tak sedap didengari. Tak kialah kepada mana-mana bangsa sekalipun maupun agama, dia kata. Kita kan satu Malaysia dan pelbagai kaum yang ada di sini. Jaga dan hormati perpaduan, dia kata.
2: Ya, yeah. Okay. Ahmad
1: mana? Mat Peh.
2: Ha, Mat Peh. Okay. Oh, dia buah tak buah Mat Peh pula. Mat Peh je lah.
1: Mat Peh. Mat Peh kot.
2: Dia kata rumah ialah sekolah pertama untuk kita belajar hidup bersama.
1: Oh.
2: Ha, rumah sekolah pertama.
1: Betul lah tu, macam
2: untuk madrasah. Untuk kita belajar.
1: Macam madrasah Ramadan ni.
2: Lepas tu Mat Peh kata kalau di rumah kita belajar tolak ansur, kita akan lebih mudah nak tolak ansur kat dengan jiran, dengan semua-semua lah kan. Kalau di rumah kita belajar hormati perbezaan, lebih mudah kita nak hormati masyarakat yang berbeza latar belakang, katanya.
1: Sungguh. Ahmad Mat Peh.
2: Ahmad Mat Peh.
1: Jitra nah dia kan?
2: Jitra.
1: Okey, Solehah Din. Kak Solehah marah juga kalau cucu buat salah, dia kata. Kalau apa yang depa buat salah tak tegok, depa tak tahu yang depa tu buat salah. Memang betul kan? Itu juga satu perpaduan tau. Dan nak mengeratkan perpaduan tu, kena ada juga perkataan marah tu kalau dibuat salah. Untuk nak perbetulkan apa yang mereka buat tu, kesalahan mereka. Jadi anak nak tegur anak pun seorang saja. Macam mana?
2: Dia, I know.
1: Saya nak kena baca lain pula.
2: Bagi faham. Tak apa nak apa. Tak apa nak mai.
1: Dia tak mai pagi-pagi ni. Aduh, Kak Solehah. Okay? Tapi tak apa. Dia kata cucu Kak Solehah jaga apa yang tak kena, tegur juga. Dia kata cucu dia yang dia jaga tu. Tak kira lah anak ke cucu kan, kalau tak kena memang dia akan tegur. Kak Solehah Din, memang betul Kak. Alhamdulillah, apa prinsip yang Kak buat tu memang kena dah dengan kita sekarang ni. Alhamdulillah.
2: Okay. Syed Awi kata macam ni. Dia kata macam satu ujian lah dalam rumah tangga.
1: Satu ujian dalam rumah tangga?
2: Bukan satu ujian lah, dalam keluarga.
1: Dalam keluarga.
2: Kalau ujian rumah tangga, saya kata perpaduan suami isteri pula kan. Ni dia kata dia buat ujian dalam rumah tangga dia, dalam keluarga dia lah.
1: Dia buat ujian.
2: Dia buat ujian dengan keluarga dia.
1: Okay, faham.
2: Dia kata ada tinggal macam daging lah, dia kata. Benda sedap kan. Daging bakar, dia kata. Tinggal seketul tu ya. Mak tengok, saya pun tengok, anak-anak tengok, semua tengok, semua senyap.
1: Itu memang adat kita.
2: Kan tengok seketul. Lepas tu siapa yang nak ambil dulu tu?
1: Tak ambil lah, nak bangkit usup pinggan pergi tu.
2: Kan?
1: Mak pun dok.
2: Dok lah semua.
1: Last kali tinggal tang tu, seketul tu. Last kali esok ni tak tengok basi.
2: Kan? Tapi dia kata last kali dia kata apa, dia suruh anak dia ambil. Ataupun anak dia suruh dia ambil. Maknanya kata dalam keluarga dia tu tak ada lah jenis siapa yang cepat tu dia ambil.
1: Nak polok kat dia seorang tak ada lah.
2: Nak polok kan?
1: Polok.
2: Nak polok makan kat dia, dok, dia kata. Tapi dia ajak macam tu lah kat dalam keluarga dia.
1: Macam kita tengok ada
2: dia
1: satu,
2: buat ujian.
1: Macam cerita Cantonese. Yang kita tengok kan dalam masuk main di kita punya TikTok tu. Yang ada pekat lawan makan kan. Pok dia ambil nasi. Semua pakak ambil nasi, makan habis semangkuk nasi. Lepas tu pak dia ambil sayur, mula dengan sayur, berebut ambil sayur lah, makan. Bapak mula dulu.
2: Tapi bapak ni dia buat ujian kat, dia tengok dalam keluarga dia tu macam mana. Lalai, rupanya dia pun ni tak jenis polok tu
1: dah. Mula
2: dia pakak tengok apa semua. Lalai pak kata ambil.
1: Lulus baru ujian
2: ambil. Lulus ujian.
1: Alhamdulillah.
2: Kita kena buat macam tu lah.
1: Buat macam tu
2: dalam keluarga kita. Terima kasih lah kan. Syed Awi.
1: Kadang-kadang kita adat bagi jadi bunga pinggan. Tinggal satu tu, tinggal lagi sepotong ya, buah cucuk cempedak tu dalam bekas tu. Tak ada siapa ambil.
2: Ya.
1: Ha, kena tinggal sebut
2: tu. Tak, tu adat ke
1: adat. Menyegan tu? Bukan menyegan, adat. Kita adat. Nak ambil saat ni takut kawan kita mai. Setengah orang tua dulu dia kata, taruhlah sama, takut saat ni ibu mengandung mai nak makan. Saat ni tak ada. Simpan ada juga.
2: Banyakkan penyegan sebab nak tak mau basuh power. Tak mau basuh bekas makanan.
1: Tak, bukan macam tu. Yang tu kita jangan kata macam tu. Sebab itulah kita tengok orang dulu-dulu. Ha. Kalau dia buat apa sekalipun, dia akan simpan juga dalam bekas dia tu. Kalau nasi, jangan ambil habis. Taruh sama.
2: Itu adat orang dulu.
1: Kalau makan lauk pula buat nasi goreng, kau simpan juga sikit dalam belanga tu. Dia tak ambil pun habis. Kalau lauk pun dia cedok, tinggal juga di pantat. Di bekas belanga dalam belanga tu sikit.
2: Cik Yan kata marah yang membina untuk kebaikan, bukan marah yang bagi tekanan. Kedah faham.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM, hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM. Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Jangan terpedaya dengan skam. Jom amalkan 3S. Soal kesahihan maklumat dan semak dengan agensi berkaitan. Sekat diri dari membuat sebarang tindakan terutamanya yang melibatkan duit atau maklumat peribadi. Sebab dan juga berkongsi maklumat dengan pasangan, rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga dan juga pihak berkuasa berkaitan panggilan yang diterima. Jangan terpedaya noh dengan skam. Orang Kedah bijak tau. Pesanan ini dibawakan oleh Kedah FM.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
4: Ya, layan Kedah FM bersama dengan Ibas di 30 minit yang terakhir.
5: Apa yang saya nak habang, sabang tu dari rumah. Kita ibu bapa ni jangan tunjuk perangai yang negatif depan anak-anak. Ataupun cucu. Sifat mereka bermula dari kita, ibu bapa. Ini dengan apa yang topik kita juga, perpaduan bermula dalam keluarga juga. Anaman, terima kasih. Kemudian Kak Siti Zarina juga, thank you. Kak Mah KMK juga. Satu tanggungjawab dalam keluarga, dalam masyarakat. Perpaduan ni dia kata membina kasih sayang jauh dan dekat. Menerak kan silaturahim. Kak Mah KMK.
4: Ya. Ni Cik Yan daripada Yan. Cik Yan daripada Yan.
5: Cik Yan dari Yan. Dua kak panjang.
4: Dia kata perpaduan ni contoh dalam keluarga ni makan bersama satu. Yang kedua dengar sebelum menghukum. Kedua. Dia kata ketiga kena kurangkan telefon ketika bersama keluarga.
5: Okey. Sokong.
4: Lepas tu keempat, biasakan dengan ucapan penghargaan. Contoh terima kasih, minta maaf, tahniah. Macam tu.
5: Okay.
4: Cik Ian kata.
5: Cik Ian kata, biasakan dengan ucapan terima kasih, tahniah.
4: Penghargaan lah, ucapan penghargaan.
5: Ucapan penghargaan.
4: Segok hari ni tengok macam bas penghargaan dekat GE kan. Kemahnya hari ni, segok hari ni.
5: Alhamdulillah.
4: Tak pernah pun nak kata yang negatif dekat
5: boleh,
4: DJI sebab sebab tu salah satu perpaduan yang bas terapkanlah untuk kami nak konti sama-sama kan.
5: Tak boleh. Tak boleh memperkecilkan orang
4: sahabat
5: kata apa,
4: kita
5: antara satu sama lain.
4: Tak boleh nak perkecilkan.
5: Tak boleh tau. Kita biar apa sekalipun, bukan dalam kita kata persahabatan kita nak tugas saja, tapi dengan siapa saja.
4: Dengan siapa sekalipun.
5: Memang kita tak boleh. Itu bukan hak kita. Sebab apa? Semua yang diciptakan ni adalah hak milik Allah SWT.
4: Ya.
5: Kita hanya pinjamkan seketika. Tak kira lah dia tu warna dia macam mana, paras rupanya tu macam mana. Jangan sekali-sekali kita kata takut nanti tak lah kita nak pergi minta maaf balik dekat dia kan.
4: Ada kot orang kata macam ni tak Ibas. Dia kata hang ni besar lah kan. Ada macam tu. Besar.
5: Tapi memang dia besar sungguh.
4: Dah dengar ni contoh ni.
5: Okay, okay.
4: Kata besar. Lepas tu dia tahu hang ni, hang dah hina ciptaan Allah SWT. Dia kata bukan aku hina. Sebab hang tu makan sangat. Sebab tu dia besar. Kalau hang kurangkan makan, kecil lah.
5: Sebab makan sungguh. Dia makan lalu. Tak payah dia berselera bas. Tak mau makan. Tapi dekat skrin dia tu sat-sat mayat guna makan.
4: Okay. Sebab dia selalu tengok dia main lah benda tu. Dia kata hak tu hang yang bagi pada hang besar. Hang makan. Aduh, tak bolehlah cakap macam tu kat kawan kita kan. Terasa dia.
5: Terasa. Tak boleh kita ibarat kata-kata ni kan, tak rambut dalam tepung. Ya. Yeah. Juga dalam perpaduan kan. Tak boleh nak kita antara satu sama lain. Dalam Malaysia ni. Kita ambil dalam Malaysia. Konteks kita dalam Malaysia ni. Sama-sama kita kena jaga. Kita kena pupuk semangat perpaduan ni tau. Kalau hilang perpaduan ni, hilanglah kita.
4: Yeah.
5: Faham tak?
4: Faham. Kadang-kadang dia mungkin tak tunjuk direct wajah dia terasa tau. Tapi anda yang berkata begitu, kena hati-hati sebab dia sedang berbicara dengan Allah. Dia berdoa dekat Allah. Dia kata hambui dia ni asyik duk kata kat aku je kan. Sekali dia berdoa macam tu, macam mana kita?
5: Itulah kita sekali kita kata tunjuk kat orang tu dah empat patah balik kat kita kan.
4: Ya.
5: Macam dikatakan oleh Long Safar Long Sawa.
4: Awak masuklah minit.
5: Masuklah minit. Dia kata pada saya, dia kata perpaduan ni bermula apabila kita ni belajar untuk tak cepat kita nak menghukum ataupun buat adayan kat orang lain.
4: Oh. Betul.
5: Pada ada saya lagi? Perpaduan bermula apabila kita belajar untuk tidak cepat menghukum dan tidak buat andaian terhadap orang lain.
4: Mak dia kata mak, dia tak cepat ni lah.
5: Mak ayah juga dia kata kena jadi contoh dalam menunjukkan sikap terbuka kepada anak-anak. Lebih banyak belajar melalui apa yang mereka tengok berbanding apa yang mereka dengar. Bukan mengajak dengan percakapan tapi mengajak dengan perbuatan. Long safar, long sawa.
4: Bagus lah long safar, long sawa ni kan. Okay, Sir Remy Harada.
5: Ui, Sir Remy Harada. Nama
4: orang ni, orang
5: Brazil.
4: Bera. Bera Pahang.
5: Pahang.
4: Kan, dia kata kadang-kadang kita mencari perpaduan di tempat yang jauh. Kan, macam saya ni duk Bera dengar dekat kedai FM ni kan.
5: Si orang Kedah ni.
4: Dia kata kita mau masyarakat bersatu, kita mau jiran saling bantu, kita mau juga generasi muda ni saling menghormati, tapi mungkin kita perlu berlumba dengan perkara yang paling dekat iaitu rumah kita. Betul.
5: Rumah kita.
4: Dengan dia kata mulalah dengan tanya khabar, mendengar apa yang keluarga kita ada masalah ke apa, memaafkan, menghormati. Dia kata macam tu.
5: Semuanya meng-meng belaka.
4: Semuanya
5: kan?
4: Meng.
5: Alhamdulillah. Okey, banyak.
4: Halim, Cik Halim pun dengan kita juga. Terima kasih banyak-banyak.
5: Cik Halim. Cik Halim ah.
4: Cik Halim saja. Dia tulis Halim.
5: Cik Halim saja. Halim mah.
4: Ceria-ceria selalu dia kata macam tu.
5: Okey, baik, tadi dasar bakar.
4: Lagi?
5: Nak jawab bila yang tadi. Okey, Cik Dasar Bakar tadi ni. Yang awal tadi Cik tanya ada orang bila dah tengok pi tengok tak, bukan pi tengok lah, bila tahu ada perkhabaran bahawasanya wife kita bersalin, orang perempuan bersalin, yang lorat ni dia tanya dapat orang dapok ke dapat orang balai.
4: Baru tahu hari ni.
5: Dia lah kalau kata bersalin, kata bersalin kebanyakan pada kita ni di Kedah ni lah. Ni konteks lorat lah kan. Hai man, alhamdulillah bersalin lah noh. Dapat balai ke dapat?
4: Dapok.
5: Dapok orang balai ke dapat orang dapok? Alhamdulillah lah man. Woi, menantu awal lah aku orang dapok.
4: Dapok tu makna kata
5: orang perempuan.
4: Orang perempuan dapat baby,
5: baby perempuan. Nah. Kalau balai tu
4: baby lelaki, baby boy.
5: Baby lelaki. Dan satu lagi pula. Besan awal lah, melih menantu awal lah. Kalau dulu orang kata orang perempuan tu lah yang akan kahwin awal. Orang lelaki ni lewat. Tapi sebenarnya kalau kata orang perempuan kahwin awal, orang lelaki tu mestilah kena cari perempuan dulu. Kalau dulu istilah perigi mencari timba tak ada. Memang timba kena cari perigi. Jadi lelaki kena cari perempuan. Lah ni dia kali. Dia kali.
4: Sebab lelaki lambat ke?
5: Tak pasti pula yang
4: tak
5: tu. Tapi tengok ada yang kata lah ni.
4: Kan macam lelaki ni malu kot noh. Takkan perempuan tak malu lah ni.
5: Tu yang kata kena kawan, anak kami tak kawan.
4: Kadang-kadang lelaki ni kan dia susah nak luah.
5: Perpaduan.
4: Dia susah nak luah kata aku ni.
5: Perpaduan.
4: Tapi dia tak mau nak luah.
5: Perpaduan.
4: Itulah apa yang kau cari sebenarnya.
5: Perpaduan.
4: Jom kita layan dulu. Kita

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Jomlah follow dan like kami semua platform media sosial Kedah FM. Juga jangan lupa DJ E554, juga DJ Buzz Kedah FM di TT.
2: Okey, baik, kalau di TT macam itulah ceritanya. Ramai dah rakan-rakan kita untuk waktu ni. Ada yang mai, ada yang berhijrah. Macam itulah, pimai kan. Rakan-rakan kita sebab kata-kata, hai, kami dah nak kerja dah ni. Okey, tapi tak apa, untuk anda teruskanlah melekat bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan kongsikan banyak lagi cerita-ceritanya. Okey, untuk pengisahan ya, InsyaAllah nanti juga kita ada satu program. Saya tanya, petang ni apa dah?
1: Tengah hari ni? Bicara Wara.
2: Bicara Wara. Okey, Bicara Wara hari ni.
1: Bicara Wara hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Puan Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah.
2: Okey.
1: Topik dia, dia bawakan Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
2: Okey, kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Sewaktu hari Ahad yang dulu, topik ni Bas dah buka dah untuk kita semua. Dan juga hari itu juga ada kempen Jalur Gemilang yang berlangsung di sekitar daerah Sungai Petani. Sungai Petani, kemudian Yan, rasanya macam tu lah.
1: Banyak masa tu yang apa ni, Abang buat topik tu, ramai yang adakan kempen sebab dah tempuh bulan Ogos ni. Memang dia akan ada kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
2: Kempen tu daripada Jabatan Penerangan, Jabatan ramai lagi, jabatan yang lain sekali pada hari tersebut jugalah. Kawasan yang tumpu tu lah, kawasan Sungai Petani hari tu. Sebabkan ada juga rakan-rakan kita dari Kedah FM sendiri ya, bahagian berita ehwal semasa Kedah FM juga turut serta dalam program kibar Jalur Gemilang tersebut. Alhamdulillah. Macam tu yang kita nak kan sebenarnya.
1: Sama-sama nantikan 12:15 tengah hari nanti, live juga di Facebook rasmi Kedah FM bersama dengan yang berbahagia Puan Nur Azila binti Azizan.
2: Ya, insyaAllah.
1: Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah.
2: Okay, jom untuk waktu ni ada lagi satu kita nak sambung balik. Jom kita berhibur bersama dengan,
1: mesti bahas tahu lagu ni.
2: Okay, duduk depan ni takkan tak tahu. Jadi kita bagilah pendengar-pendengar kita dengarkan lagu ini. Terima kasih Mak Yus, cantik FM.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fun.
3: Kedah FM.
1: Okey, 9.50 minit pagi untuk waktu ini. Seperti mana yang kita kabarkan kepada anda sebentar tadi. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami di program khas kita. Pukul 12.15 minit tengah hari nanti. Hari berkenaan dengan inisiatif Satu Rumah
3: Satu Jalur Gemilang.
1: Yes, terima kasih Pak Kru Razie Ismail. Tak sempat nak menyapa sebab sudah tengah duk concentrate untuk program kali ini. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan yang berusaha, Puan Norazila Azizan, Pengarah Jabatan Perangan Negeri Kedah Darul Aman, yang akan kongsikan banyak lagi cerita lah. Dengarkan temubual tersebut bersama dengan
3: DJ Eza.
1: Yes,
3: nanti 12.15 tengah hari nanti. Okey. Dan juga Cahaya, Kak Cahaya Kasih daripada Bidong Kedah.
1: Bidong Kedah.
3: Dia pun kata, kami ni tak dengar, tak tengok sangat TikTok.
1: Tapi?
3: Tapi kami dengar radio ramai ni.
1: Terima kasih.
3: Mungkin kerja dan sebagainya apa semua kan. Tak apalah, janji anda dengarkan kami. Ada juga yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak.
1: Dan jangan lupa untuk anda, destinasi cinta anda. Cinta itu perjalanan, kita pilih destinasi hati.
3: Itulah Abas nak fahamkan yang tu.
1: Bila?
3: Hari Ahad nanti.
1: Hari Ahad nanti.
3: Sebanyak Abas cuti 2 hari ni, Abas cuti 2 hari ni kita akan hadamlah tajuk tu, destinasi cinta. Cinta itu perjalanan, tapi kita pilih destinasi hati. Macam mana tu kan?
1: Okey. Baik, sama-samalah kita bincangkan pada hari Ahad nanti topik yang insya-Allah membuatkan anda
3: mantap,
1: tersenyum gitu. DJ Bas dan DJ E.
3: Ya, dan juga jangan lupa kita nak conclusion. Kita punya topik kita hari ni. Betul ke sebutan saya, Bas?
1: Betul.
3: Dan jangan lupa, perpaduan tak semestinya bermula daripada perkara besar, Bas, kan? Kadang-kadang ia bermula dengan satu pinggan nasi, satu meja, satu perbualan dan juga mungkin satu ucapan terima kasih.
1: Itulah perpaduan ya, antara kita semua berbilang bangsa, kaum dan juga agama di Malaysia ni. Kita pupukkan perpaduan. Semangat perpaduan ni datangnya dari dulu lagi sehinggalah sekarang ni. Kita jagalah semangat perpaduan yang ada di negara kita yang tercinta ini. InsyaAllah kalau ianya bermula dari rumah, dia akan mampu untuk mengembangkan ke seluruh negara. Okay.
3: Jadi ingat untuk anda semua, satu rumah, satu jalur gemilang. Ibas balik dulu. Terima kasih kepada Faridah dan juga Cik Husin.
1: InsyaAllah.
3: Selepas ini DJ Ezra akan bersama dengan anda.
1: Malaysia Madani,
3: kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Dengan membiasakan, kalau kata tidak mampu untuk dia baca langsung pada hari tersebut, jangan ditinggalkan 3 kali bacaan surah Al-Ikhlas atau 4 kali bacaan surah Al-Kafirun. Karena kesemuanya tadi bersamaan pahalanya dengan 1 kali khataman Al-Quran. Jadi kalau tak boleh langsung pada hari tersebut, jangan dilupa baca 3 kali surah Al-Ikhlas, 4 kali surah Al-Kafirun. Ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai pemberi semangat kepada seorang yang mungkin masanya tidak terlalu banyak ataupun mungkin itu saja yang dia reti baca. Maka jangan ditinggalkan bacaan tersebut, insyaAllah.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. 97.5
1: 88.5 105.7
0: dan 105.1
1: Radio Nesia 3 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda bersua lagi kita di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM untuk edisi hari ini, hari Khamis. Terima kasih Ibas yang telah pun bersama dengan anda menerusi aktif 610 hashtag rancak berbisa. Izzah kembali lagi bersama dengan anda menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikkan ini sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Didoakan agar anda semua terus diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat. Kedah FM Mesra Harmoni.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 105 perpuluhan 1.
1: Pulang bisik padanya. Benar ku cinta dia.
2: 108.5.
3: Inilah Kedai FM. Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
4: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata rata.
3: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Iza masih lagi bersama dengan anda 10.30 minit pagi nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Dan untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, bolehlah dedikasikan ucapan anda, kirimkan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-5666-8630 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedah FM. InsyaAllah Iza akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Kedai FM Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni 10.30 minit pagi. Okey, kita akan bersama dengan DCM Herbs Legacy pada pukul 11.30 minit pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan Dayang Nur Faizah, Hakikat Cinta Untuk Anda.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
1: Semuanya di Kedah FM.

Terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni. Baiklah, sedikit perkongsian untuk anda berkenaan dengan lemak perut. Semua orang ada lemak kan? Tapi di bahagian perut ini, lemak yang bila kita duduk, perut kita rasa penuh, berlipat. Bila kita tunduk, ikat tali kasut ke, nafas kita jadi pendek, baju masih muat, tapi dekat bahagian pinggang masih ketat. Anda mungkin ingat itu adalah perkara biasa. Bila umur semakin meningkat, kerja, duduk lama-lama, stres dan juga kurang tidur. Jadi masalahnya lemak perut bukan sekadar lemak bawah kulit, ia lemak yang aktif di sekeliling organ kita. Jadi diam-diam ia boleh buat gula semakin susah nak turun, tekanan darah semakin mudah naik, kolesterol pun jadi tak cantik. Ramailah di kalangan kita yang tak sedar sebab berat badan boleh nampak normal, tapi pinggang sebenarnya dah pun memberi amaran awal. Jadi cara paling mudah untuk nak semak, nak ukur lilit pinggang untuk lelaki 90 cm dan juga ke atas, dan bagi wanita 80 cm dan juga ke atas. Jadi cara ukur yang betul, anda perlu berdiri relax-relax, jangan tahan nafas, ukur di pertengahan antara tulang rusuk bawah dan tulang pinggul. Pita ukur yang lurus, tak sengit, tidak terlalu ketat. Jadi kalau bacaan anda sudah melepasi had, jangan rasa kalah lah. Okay? Kita perlu mulakan satu langkah kecil tapi konsisten. Okay? Potong dulu minum manis, tambah protein dan juga sayur, jalan lebih kurang 20 hingga 30 minit sehari dan jaga tidur anda. Lemak perut paling cepat menyerah bila rutin anda mula stabil. Jadi kita kena ubahlah rutin kita. Tak perlu jadi kurus untuk jadi sihat. Anda cuma perlu pastikan perut itu tak simpan risiko. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 97.5 88.5 105.7 dan 105.1.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
7: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Kedah FM, Mesra Harmoni. Yuhu, Izzah Inah bersama dengan anda. Selamat pagi, Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Juga untuk Timbul Tawau, selamat pagi. Salfarina Hayati, semoga ceria-ceria selalu. Zaitun Ahmad dari Bandar Baharu. Juga untuk Ayan Syed dari Sungai Petani, Taman Ria Jaya. Umur kita ibarat ubat nyamuk yang menyala. Semakin hari, semakin dekat dengan alam kubur. Oleh itu, selagi umur kita masih menyala, marilah kita pergunakan di jalan yang diredhoi Allah. Okey, betul lah tu. InsyaAllah, sama-sama kita ke arah yang lebih baik. Okey, Syamsul Baharin Al-Ustaz, terima kasih layan Kedah FM. Juga untuk Kak Ilah Kupang, selamat pagi. Kupang hadir menemani. Semoga segala urusan kita semua hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, juga untuk Anaman, terima kasih. Juga untuk Pak Saleh, Kak Ita Chot dari Ipoh Perak, Cik Su juga layan Kedah FM. Okey, hari ini dah 13 Ogos 2026. Kita dah sambut merdeka dah tahun ini dah 69 tahun kan. Jadi jiwa kita tu, adakah jiwa kita merdeka? Jadi prihatinnya terhadap jiwa yang merdeka ni dia berkait rapatlah dengan usaha kita untuk memelihara alam sekitar. Alam sekitar kita ni, tengok sekeliling kita ni, alam sekitar ini milik kita yang perlu kita jaga sebaik mungkin. Yang terutama sekali yang duduk tepi-tepi sungai tu, yang merupakan khazanah negara kita lah. Okay? Jadi jiwa yang merdeka ni bukanlah jiwa yang mementingkan diri, tapi kita perlu menjaga bumi Malaysia ini demi generasi masa depan kita. Jadi elaklah membuat pencemaran dalam sungai kan, pencemaran akibat sisa-sisa industri domestik kan, itu juga macam kita buang sampah dalam sungai kan, pembuangan sampah haram. Jadi ini merupakan yang perlu kita ubah dululah. Kita kena merdekakan jiwa kita ke arah sayangnya kita kepada alam sekitar kita. Okay, terus layan Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Interaktif sepuluh dua.
2: Kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Iza masih lagi bersama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Memandu dengan berhemah, jangan laju-laju sangat kan. Jangan gunakan telefon bimbit ketika anda memandu. Patuhi had laju dan juga beri perhatian sepenuhnya kepada jalan raya. Sampai lambat tak apa, yang penting sampai dengan selamat. Itu yang kita mahukan, okey? Terus setia bersama kami, Kedai FM, Mesra Harmoni.
3: Hormati perbezaan, kukuhkan persahabatan kerana masa depan yang harmoni bermula daripada kita. Pesaran ini daripada Kedah FM.

0: Kedai FM Mesra Harmoni, untuk seketika kita nak bersama dengan Encik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, DJ Izzan.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Okey, teruskan insyaAllah. Sihat Alhamdulillah. Teruskan pagi ni dari Encik Zul untuk dari DCM Herbs Legacy.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Kedai FM yang terus sekali lagi bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online yang pastinya di RTM. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk anda semua, untuk pagi ini saya Zul akan temankan anda selama 15 minit. Kita nak kongsikan untuk anda semua berkaitan dengan DCM Herb yang pastinya kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa kepada anda semua. Okey, baik. Dan pastinya untuk hari ini saya nak kongsikan untuk sebotol perfai kami berisi padu 325 ml, dan yang pastinya juga yang dalam perfai kami kita adunkan bermacam-macam bahan yang terbaik. Kita adunkan antaranya kita ada rozel, kita ada lima, madu, dan semestinya kita ada sarang burung walet. Okay, jadi untuk anda semua yang mana rasa perfai ini sangat sedap, masam manis dengan kombinasi empat bahan yang kita gunakan tadi, percaya ataupun tidak, produk kami mampu memberikan kesan seawal saja penggunaan sebulan. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa hari ini. Kita nak kongsikan sekejap lagi di sini yang terakhir sebelum kita nak berehat seketika, yang mana untuk hari ini promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua, insyaAllah. Dan yang pastinya perfai kami ini dikaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian dan sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan juga kolagen, serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan untuk perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putera buatan Muslim, dan yang pastinya kami ada sijil halal JAKIM. Okey, jadi untuk anda semua jangan lupa untuk dapatkan profil kami. InsyaAllah di hujungnya nanti saya akan kongsikan promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua. Okey, dan dalam profil kami ni ada kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan profil kami secara konsisten. Sebab apa? Yang pertamanya, sarang burung walet profil kami ni dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Dan yang mana ada masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan profil adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam sebulan saja penggunaan tuan-tuan dan perempuan akan nampak perubahan itu. Dan yang pastinya juga, yang mana ada masalah susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan perfai yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang serta satu botol perfai kami ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat dalam perfai kami, insyaAllah. Okey, dan satu lagi pula, sebelum kita nak break seketika untuk kita nak dengarkan lagu yang terbaik yang akan dikongsikan oleh DJ Ezra. Kalau sebelum ini kita jual kepada anda dengan harga RM155 untuk sebotol, tetapi untuk hari ini dan ketika ini kita nak jual kepada anda semua, kita nak berikan kepada anda semua dengan harga yang sangat terbaik, sangat istimewa dan juga harga yang luar biasa. Dan kita ada package, ada dua package nak diberikan pada anda hari ini. Yang pertamanya package A, iaitu 4 botol perfai dengan harga RM150 sahaja. Dan untuk package B pula, 8 botol perfai dengan harga RM250 sahaja. Jadi lepaskan peluang, sebab apa? Kita nak berikan kepada anda semua, kalau beli pada hari ini percuma penghantaran. Jadi jangan tunggu lagi. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami. Hubungi sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi, 014-988-2436. Jadi jom kita berehat seketika. Kita akan bersama selepas ini. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik yang akan disiarkan oleh DJ Ezra. Silakan DJ Ezra.
0: Baik, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Baik, kita nak sambung lagi bersama dengan Encik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Silakan Encik Zul.
1: Baik, terima kasih DJ Izzah dan kepada semua pendengar Kedah FM yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada, pastinya menunggu-nunggu untuk promosi yang nak diberikan. Tapi mungkin juga tadi ada terlepas, tak apa, jangan risau. Saya akan kongsikan semula untuk promosi yang sangat luar biasa ini kepada anda semua, yang mana hari ini kita ada dua package menarik untuk anda. Package yang pertama iaitu package A, iaitu 4 botol Perfy dengan harga RM150 sahaja. Dan untuk package B pula, 8 botol Perfy dengan harga RM250 sahaja. Jadi percuma penghantaran, okay, untuk pembelian pada hari ini. Jadi untuk anda semua yang lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat hebat pada hari ini, okay, dia yang pastinya untuk anda hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. Sekali lagi saya ulang, 014-988-2436. Okey, dan bila kita amalkan Perfy ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan. Dan bukan itu sahaja, ia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan terhati sarang burung walet Perfy ini, dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat. Dan dalam Perfy ini kita ada kolagen semula jadi, datangnya dari sarang burung walet, okay, dan mampu mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan siri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan Perfy ini secara konsisten. Sebab apa? Kami memang ada testimoni, bukan satu ataupun dua orang, malah melebihi daripada ribuan orang yang telah berpuas hati dengan amalkan pati sarang burung walet kami 4 dalam 1. Jadi insyaAllah untuk anda semua, jangan lepaskan peluang dapatkan Perfy kami yang sangat istimewa pada hari ini. Kita ada dua package, iaitu package A dan juga package B. Untuk package A, 4 botol Perfy dengan harga RM150 sahaja. Dan untuk package B, 8 botol Perfy dengan harga RM250 sahaja. Okey, jadi untuk semua jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Bila anda beli pada hari ini, kita akan berikan penghantaran percuma. Jadi kena hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, dan kebaikan Perfy kami ini untuk warga yang berusia dan juga untuk remaja memang ada. Jadi saya nak kongsikan terlebih dahulu untuk kebaikan Perfy bagi yang berusia terlebih dahulu. Antaranya untuk ibu-ibu, ayah-ayah ni, yang pertamanya dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, bagus untuk masalah jantung, membekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Dan seterusnya pula, kalau kata ada untuk remaja, kalau kata ada untuk warga yang berusia, semesti juga untuk yang warga yang remaja pun ada. InsyaAllah kita akan kongsikan untuk anda semua dari semasa ke semasa. Tapi sebelum itu juga, untuk anda jangan lupa untuk dapatkan Perfy kami yang sangat istimewa pada hari ini, okay? Dan untuk kebaikan Perfy kami untuk yang remaja ni pula, dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, dapat mencegah masalah obesiti dan juga membekalkan tenaga untuk seharian. Jadi insyaAllah untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa, yang mana kita berikan kepada anda semua Perfy ini yang sangat terbaik, iaitu pati sarang burung walet 4 dalam 1. Okay? Jadi untuk anda sekali lagi, yang mana untuk dapatkan Perfy kami pada hari ini, sebelum saya nak kongsikan cara penggunaannya yang sangat mudah, yang sangat senang, tapi untuk ketika ini juga kita ada package A dan juga package B. Package A, 4 botol Perfy RM150 sahaja, dan untuk package B, 8 botol Perfy dengan harga RM250 sahaja. Dan kalau beli pada hari ini, kita nak berikan penghantaran percuma. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi. Sebab apa? Bila peluang ni datang sekali, jangan ditunggu dia datang dia tak datang berkali-kali, tapi bila datang sekali ni kena dapatkan. Okey, insyaAllah hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436, 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda cara penggunaannya yang sangat mudah, iaitu pertamanya dua kali sehari minimum, dua sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil satu sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, satu untuk lelaki dan juga wanita ni boleh amalkan perfume kami, insyaAllah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang sekali lagi untuk di seminit yang terakhir ini untuk dapatkan package A dan juga package B. Package A ataupun package B, ha, boleh pilih antara salah satu. Nak ambil dua-dua pun boleh. Okey, jadi untuk anda semua, untuk package A, 4 botol perfume dengan harga RM150 sahaja. Dan untuk package B, 8 botol perfume dengan harga RM250 sahaja. Jadi untuk hari ini, pembelian hari ini percuma penghantaran. Jangan ditunggu-tunggu lagi, hubungi kami sekarang, iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. InsyaAllah, itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Semoga perkongsian saya memberikan manfaat kepada anda semua dan yang telah menggunakan profile kami, terima kasih banyak-banyak. Dan juga kepada anda semua yang belum lagi menggunakan profile kami, jadi jom sama-sama kita gunakan untuk kesihatan anda yang baik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terus kekal bersama dengan Ezra hingga penghujungnya. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua.
0: Baik, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Itu dia sempat kita bersama dengan Encik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Klub Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click
2: 105.7 seluruh Langkawi.

0: 97.5 Mesra Harmoni.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista

Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Waktu sekarang 12.15 minit tengah hari. Sebagaimana yang telah pun Izzah janjikan kepada anda, kita nak bersama dengan tetamu dalam segmen AI Tanya terbitan Basirah Baharum. Kita akan bersama dengan Puan Nur Azila binti Azizan, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam DJ Izzah.
0: Siap Puan ya?
1: Sihat Alhamdulillah. Izzah, sihat
0: saya pun sihat lah. Tapi sejuk sikit lah kan.
1: Betul.
0: Jadi untuk tengah hari ni lah Puan, kita nak kongsi bersama dengan pendengar kita berkenaan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jadi sebelum kita lanjutkan lah, mungkin boleh Puan jelaskan untuk tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026 ni Puan.
1: Okay, terima kasih DJ Izzah. Sebelum saya berkongsi informasi, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kedah FM, kerana memberi peluang kali kedua lah saya ke konti ni. Jadi hari ini saya mengambil peluang untuk berkongsi dengan pendengar, khususnya Kedah, pendengar Kedah FM, tentang Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, yang mana singkatan dia adalah HKHM 2026. Jadi saya mengambil peluang ni untuk jelaskan dulu tentang tema dan juga logo lah. Sebagaimana kita semua sedia maklum, sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini adalah Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Okay, bagi saya mesej ini sangat jelas ya, sebab ia berkaitan tentang kemajuan negara mesti dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Tidak ada yang terpinggir, tidak ada yang terkecuali. Okay, kesejahteraan ia juga bukan sahaja dari segi pembangunan atau pencapaian ekonomi, tetapi juga tentang kehidupan kita dalam bermasyarakat, di mana kita perlu saling hormat menghormati, dan sebagaimana saya maklumkan tadi, tidak ada yang terpinggir. Semua akan dapat hak sama rata dengan cara yang betul lah. Okay, jadi kalau dilihat dari segi logo pula, Izzah, logo sambutan adalah menampilkan simbol tangan, simbol tangan yang diangkat ketika melafazkan ikrar rukun negara. Jadi simbol ini mengingatkan kita bahawa rukun negara bukan sekadar untuk dibaca. Kan kita rakyat Malaysia, budak-budak sekolah ni dia
0: Perhimpunan
1: pagi-pagi kan, baca rukun negara kan. Jadi bukan saja dibaca ketika perhimpunan bulanan ke, perhimpunan harian ke apa kan, tapi secara prinsipnya rukun negara itu perlu kita fahami, hayati dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okay, jadi sebagai rakyat Malaysia, saya rasa kita rakyat yang bertanggungjawab perlulah kita ingat 5 prinsip rukun negara itu. Okay, jadi saya nak kongsi sikit. Sebenarnya Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang ini telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 19 Julai yang lalu. Jadi itu adalah simbolik peluncurannya, dan apa orang kata, sambutannya pun diteruskan ke seluruh negara, dan menandakan pada tarikh tersebut, 19 Julai itu menandakan bermulanya inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang di seluruh negara.
0: Jadi mungkin boleh Puan jelaskanlah, Satu Rumah Satu Jalur Gemilang kan, selepas saja dirasmikan peluncuran pada 19 Julai itu, objektif inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang telah pun dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia sendirilah.
1: Okey. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ini membawa membawa satu seruan yang mudah. Okey. Kita mulakan dulu di rumah kita. Okay, bulan 8 semua orang tahu, rasanya daripada anak-anak tadika tahu. Ogos merdeka. Kan? Jadi kita mulakan daripada rumah dulu, di mana sebagai rakyat yang bertanggungjawab, rakyat yang cintakan negara, kita perlu dengan rasa bangga kibarkan jalur gemilang di rumah kita. Sebab kalau orang kata apa, bendera tu tidaklah semahal mana. Jadi apa salahnya kita keluarkan sedikit peruntukan untuk hiasi rumah kita dengan jalur gemilang. Okay. Ini adalah menunjukkan, membuktikan yang kita sayangkan negara kita. Okay. Jadi Jalur Gemilang ini, inisiatif satu rumah satu jalur gemilang, tidak sebenarnya tidaklah tertumpu pada rumah.
0: Mm-mm.
1: Satu rumah itu.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya satu jalur gemilang ini perlu juga dikibarkan, dipasang di premis-premis kerajaan, di premis, selain premis kerajaan,
0: mm-hmm,
1: premis perniagaan,
0: yeah,
1: pihak-pihak swasta juga perlu memainkan peranan mengibarkan jalur gemilang ini di bangunan masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Okay, di sekolah, di
0: mana-mana sahaja.
1: Di mana-mana sahaja. Mm-hmm.
0: Untuk kita nak semarakkan lagi lah.
1: Jadi untuk mengibarkan jalur gemilang ini, kita tidaklah orang kata apa, boleh sesuka hati.
0: Mm-hmm.
1: Izzah, ya?
0: Yeah.
1: Dia ada orang kata protokol dia,
0: mm-hmm,
1: ada etika dia untuk kita pasangkan. Jadi kita kena pastikanlah jalur gemilang itu perlu dalam keadaan sempurna. Jika dah lusuh,
0: mm-hmm,
1: tukarkanlah. Jika dah koyak, gantikanlah.
0: Yeah.
1: Ya. Jadi untuk makluman, inisiatif satu rumah satu jalur gemilang ini telah pun dimulakan pada tahun 2024,
0: mm-hmm,
1: dan kita memberi peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan yang tak lama lagi lah, Izzah, hujung mm-hmm bulan ni je lagi, yeah, kan, beberapa hari je lagi.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun rakyat Malaysia ni terdiri daripada pelbagai kaum,
0: mm-hmm,
1: bangsa, agama. Jadi orang kata apa, di bawah satu panji itu, di bawah jalur gemilang itu, kita bersama-sama.
0: Mm-mm.
1: Kita bersama-sama menyokong antara satu sama lain untuk kesejahteraan bersama lah.
0: Mm-hmm. Jadi orang kata apa, kekuatannya di situlah kan, kalau kita duduk bawah satu bumbung tu kan, bila kerjasama tu memang lebih menguatkan kita lah.
1: Betul.
0: Puan, oh. Jadi satu rumah satu jalur gemilang bukan hanya di rumah saja pun ya. Kalau di rumah nak pasang lebih daripada satu pun lagilah meriah kan.
1: Lagi digalakkan. Dan satu
0: digalakkan
1: lagi, satu rumah satu jalur gemilang ini, kita boleh nampaklah hari, mm-hmm, ini jalur gemilang turut dipasang di kenderaan.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Jadi tidak menjadi masalah lah. Cumanya permulaan itu, mm-hmm, biarlah bermula di rumah dulu. Jadi di rumah ni ada ayah, ada ibu, ada anak. Jadi bila, yeah, anak tu lihat semangat ayah dan ibunya memasang jalur gemilang, mestilah dia pun mm-hmm teruja,
0: yeah,
1: untuk orang kata apa, untuk mempraktikkan tindakan itulah.
0: Mm-hmm. Jadi segalanya bermula di rumah lah.
1: Segalanya kan? Bermula di rumah.
0: Jadi nak ke masyarakat ni bermula daripada seorang dan seterusnya masyarakat lah kan. Barulah menyemarakkan lagi sambutan kita tahun ni, insyaAllah lah. Okay, kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Kita masih lagi bersama dengan Puan Nur Azila binti Azizan, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah. Baik Puan, satu rumah, satu jalur gemilang. Itu merupakan kempen lah yang telah pun dianjurkan oleh Jabatan Penerangan lah. Jadi peranan lah Jabatan Penerangan Malaysia ni dalam untuk nak memastikan inisiatif dapat disampaikan secara meluas dan berkesan kepada masyarakat ni. Macam mana tu Puan?
1: Peranan Japan sebenarnya adalah untuk memastikan inisiatif ini tidak hanya dilaksanakan di peringkat pusat.
0: Ya.
1: Tetapi perlu betul-betul sampai sehingga ke akar umbi. Okey, jadi sebab itu kami Jabatan Penerangan Malaysia, kita menggerakkan semua jentera kita turun ke padang, kita turun kepada rakyat untuk bertemu dengan masyarakat, dan kita mengambil peluang itu untuk menjelaskan, menerangkan kepada rakyat menggunakan pendekatan yang sesuai dengan mereka lah.
0: Mm-hmm.
1: Okay, jadi menerusi di Jabatan Penerangan ni, untuk makluman Iza, DJ Iza,
0: mm-hmm,
1: kita ada komiti madani. Jadi kami mengambil peluang ini menggunakan komiti madani untuk menyampaikan mesej kepada kepada inilah rakyat setempat lah, sebab kita kita berkongsi info dengan komiti madani. Jadi mereka ini ibarat ejen lah kepada kami untuk sampaikan lagi, untuk sebar luaskan lagi, mm-hmm, maklumat-maklumat yang orang kata apa, inisiatif untuk rakyat. Okay, yeah. Jadi kalau kita tengok satu rumah satu jalur gemilang ini,
0: mm-hmm,
1: apa ni, inisiatif ini diperluaskan melalui 9 kluster. 9 kluster yang melibatkan komuniti, sebagaimana saya maklumkan tadi,
0: mm-hmm,
1: institusi pendidikan, institusi pengajian tinggi, sektor kesihatan, keselamatan, industri, agensi kerajaan, rumah ibadat dan sukan.
0: Mm-hmm.
1: Yang mana sekarang Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah, kami telah pun melaksanakan kempen ini. Yeah. Kita dah melibatkan beberapa kluster.
0: Mm-hmm.
1: Jadi seronok Liza, sambil kita mm-hmm turun padang
0: di jumpa
1: lokasi. Jumpa mereka ini, kita bercerita tentang tentang jalur gemilang, kita mengambil peluang untuk menggelorakan apa ni, sambutan mm-hmm bulan kebangsaan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi seronoklah tengok mereka ini kan. Jadi atas orang kata apa, kreativiti,
0: mm-hmm,
1: inisiatif kaki tangan, kita cuba sampaikan dengan cara yang paling mudah. Okey. Jadi kalau diimbas pada 1 Ogos yang lepas,
0: mm-hmm,
1: Ketua Sesuai Negara Yang Berbahagia Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah menyempurnakan majlis kibarkan jalur gemilang pada 1 Ogos tadi,
0: mm-hmm,
1: dan jalur gemilang diserahkan kepada semua ketua setiausaha kementerian dan ketua perkhidmatan. Jadi kita nampaklah betapa
0: mula di peringkat atasan.
1: Yes,
0: lah.
1: Mm-hmm. Daripada peringkat atasan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dan apa, kita insya-Allah lah apa orang kata, hasrat itu dapat disampaikan ke anak-anak
0: buah yang lain lah. Akan diperluaskan lagi lah.
1: Ya. Dan dalam masa yang sama juga, kami telah melaksanakan, kita telah berkolaborasi dengan Petronas, yang mana pada minggu lepas, Iza,
0: ya,
1: kita telah adakan ekspresi jalur gemilang bersama Petronas, yang mana kita telah mengedarkan magnet jalur gemilang,
0: uh-huh,
1: secara percuma kepada 200 orang pengguna.
0: Jadi, kenderaan lah.
1: Kenderaan, ya.
0: Uh-huh.
1: Jadi orang kata apa, material itu tidak sama sekali lah akan merosakkan kenderaan, sebab dia magnet yang, uh-huh, kita mudah untuk tanggalkan. Kalau individu itu ada 2 kereta,
0: uh-huh,
1: dia boleh pekat pula dekat, mm-hmm, kereta satu lagi kan.
0: Dia tak merosakkan, dan juga nak tanggal pun bukan senang lah. Kan, yeah, sebab
1: betul,
0: dia magnet kan.
1: Mm.
0: Tak luruh lah kan.
1: Betul. Tak tertanggal lah kalau kereta itu dibuat, yeah, laju kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi ini adalah satu, orang kata apa, satu inisiatif yang bagus lah, sebab lain pada yang lain sikit lah. Sebab selalu kita tengok kita orang edarkan bendera tangan,
0: yeah,
1: tapi kali ini kita datang dengan cara edaran magnet jalur gemilang. Okay, jadi yang apa program ekspresi tadi tu melibatkan 15 stesen Petronas di seluruh negara. Jadi alhamdulillah pada tarikh berkenaan memang diadakan secara serentak di 15 stesen Petronas seluruh negara, dan sambutan yang sangat menggalakkan lah. Kita boleh nampak time tu memang sebenarnya bukan rakyat pengguna yang datang ke Petronas bukan nak bendera tu semata-mata, tapi dia sebenarnya nak merasai, oh, inilah permulaannya, permulaannya orang kata apa, semangat untuk menyambut hari kebangsaan pada hujung bulan ni.
0: Semangat lah. Jadi orang kata apa, kalau dulu bendera yang pacak tu mungkinlah takut kalau bawa laju pun boleh terbang, puan. Tapi kali ni kalau dengan magnet tu insya-Allah lah.
1: Insya-Allah.
0: Jadi golongan muda kan puan, dia merupakan pewaris negara lah. Jadi bagaimana inisiatif satu rumah, satu jalur gemilang ni dapat nak menarik minat golongan muda ni lah untuk nak menyemai rasa cinta akan negara dalam kalangan mereka?
1: Bagi saya, generasi muda hari ini bukannya tidak mempunyai semangat patriotik, tetapi mereka mempunyai cara yang berbeza untuk menzahirkan perasaan itu. Kalau kita tengok Gen Z, dia ni kreatif, sangat kreatif. Macam kalau nak banding dengan saya lah, Izzah, kita orang lama kan, kita kibar jalur gemilang semua. Tapi generasi sekarang, kita boleh tengok dia orang menzahirkan perasaan itu, perasaan patriotik itu dengan penghasilan penghasilan apa ni, bahan-bahan kreatif. Ada yang mencipta lagu, ada yang menghasilkan konten-konten di apa ni, di media sosial, TikTok. Kita boleh tengok memang dia orang ni sangat sangat kreatif lah. Dan apa ni, kita apa ni, kita tidaklah memaksa generasi muda ini untuk mengikut cara lama. Mereka berpeluang untuk untuk zahirkan perasaan itu mengikut cita rasa masing-masing.
0: Ya.
1: Tanpa memingkirkan, tanpa orang kata apa, tanpa
0: tak larilah daripada prinsip.
1: Tanpa orang kata apa, tidaklah bagi ada pihak lain sensitif ke apa kan. Okey, misalnya kalau macam generasi muda ni di Jabatan Penerangan Malaysia, kita mengikut peredaran masa.
0: Ya.
1: Untuk memenangi, mendekati golongan muda ini adalah Japan telah ada pentarama, pentarama at Club Malaysia Ku, yang mana konsepnya adalah infotainment. Kita ada hiburan dan ada satu sesi untuk penyampaian maklumat,
0: message lah,
1: message kepada rakyat, khususnya golongan muda ini. So orang kata apa, konsepnya lebih segar lah, lebih segar, lebih santai dan mudah untuk diterima, sebab generasi muda ni dia suka benda-benda yang santai,
0: yang menarik,
1: yang menarik, yang relax-relax. Dia tidak mau, dia nak yang macam ringan-ringan. Tapi sebenarnya message itu, yang penting adalah message itu dapat disampaikan. Okey. Jadi apa ni, dalam keadaan sekarang kita juga menggunakan memanfaatkan media sosial dan platform digital melalui kandungan yang lebih kreatif dan interaktif lah. Jadi penghasilan-penghasilan infografik, kita menggunakan saluran-saluran inilah untuk menyebarkan mesej-mesej tentang hari kemerdekaan. Dan penyampaian orang kata apa, bila mendekati generasi muda ni, kita kena gunakan bahasa yang paling mudah.
0: Nak ringkas saja.
1: Kita kita kena letakkan diri kita seperti mereka. Kalau kita guna bahasa yang agak orang kata apa,
0: dia jauh nak sampai tu.
1: Dia tak sampai. Dia sebenarnya dia akan fikir nak bagi tahu apa dia ni kan. Jadi kita cuba menjadi meletakkan diri kita di situasi mereka, secara santai dan bersahajalah. Yang penting Izzah, mm-hmm, mesej itu sampai.
0: Yeah. Kan? Kiranya macam nak apa sebenarnya? Kalau boleh tu panjang-panjang tu tak mahu kan? Sebenarnya nak apa? Kan?
1: Yang penting mereka perlu memahami tentang keamanan dan keharmonian. Maknanya kita bersama-sama, kalau kita bersatu hati, memang tidak ada masalah lah untuk negara kita.
0: InsyaAllah. Jadi golongan muda ni kita kata bukanlah sekadar pewaris negara pun ya.
1: Betul.
0: Tapi mereka juga main peranan jugalah untuk sama-sama menjadi orang penting untuk menentukan masa depan Malaysia lah ya.
1: Betul.
0: Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: 105 perpuluhan 1.
1: Bulan bisik padanya, benar ku cinta dia.
2: 108.5.
3: Inilah Kedai FM. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedai FM, juga untuk anda yang mengikuti secara langsung di live Facebook rasmi Kedai FM. Baik, kita masih lagi bersama dengan Puan Nur Azilah. Banyak yang telah pun Puan kongsikan dengan kita tadi. Jadi untuk pendengar yang orang kata apa, bersemangat nak pasang bendera kan, sekarang ni bendera macam-macam kan Puan. Kalau ada sebarang kemuskilan, kalau pertanyaan lah, persoalan mengenai cara pemasangan yang betul dalam pengibaran jalur gemilang ni, di mana dia orang ni boleh nak dapatkan panduan Puan?
4: Okey, jalur gemilang ialah lambang kedaulatan dan identiti negara, dan seharusnya kita perlu mengibarkannya dengan penuh rasa hormat dan dengan tata cara yang betul.
3: Ya. Yeah.
4: Okey. Jadi bagi maksud ini, orang ramai boleh mendapatkan panduan rasmi yang diterbitkan oleh Jabatan Penerangan melalui platform dbook.com. penerangan.gov.my. Panduan tersebut juga boleh dibuat turun melalui portal Merdeka 360. Jadi saya ambil peluang ni lah DJ Izzah untuk menyeru, menggalakkan pendengar untuk menjadi untuk apa ni, untuk lihat
3: melayari
4: portal Merdeka 360. Kerana di dalam portal Merdeka 360 ini, segala aktiviti, program ada di dalam portal ini. Jadi dia ibarat satu folder, satu file besar,
3: tempat
4: yang
3: rujukan lah,
4: tempat yang rujukan. Apa saja mengenai Merdeka boleh rujuk di sini. Okey, jadi sekiranya kita rasa was-was lah. Kita rasa was-was nak pasang bendera ni. Ni kot mana, ni kot mana kan.
3: Betul.
4: Kau jadi ni kan? Boleh semak terlebih dahulu di panduan rasmi yang saya sebutkan tadilah.
3: Yeah.
4: Jadi supaya berapa, kita tak nak lah kita ni rakyat Malaysia. Tapi kita sendiri tak yakin macam mana macam mana kedudukan sebenar bendera kita kan. Jadi Jabatan Penerangan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk membangunkan portal inilah. Jadi orang ramai boleh rujuk di portal Merdeka 360, dan semoga tidak adalah orang kata apa kesilapan dalam memasang jalur gemilang. Dan sebagainya saya maklumkan awal tadi, kita kalau boleh kibarkan jalur gemilang ini dengan penuh kebanggaan, dan kebanggaan itu kita pastikanlah jalur gemilang kita bukannya lusuh, terkoyak. Kan, jika itu berlaku, gantilah sebab sambutan orang kata pemerdeka ni setahun sekali. Jadi apa salahnya kita pastikan jalur gemilang orang kata lambang kedaulatan negara. Jadi kita kita
3: nak bagi berkibar megah lah.
4: Berkibar megah.
3: Jadi bagi mereka yang nak mengikuti perkembangan lah ataupun program sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ni, pun boleh layari di situ juga ya Puan?
4: Boleh. Boleh layari di portal Merdeka 360 di www.merdeka360.my. Jadi portal ini ibarat pusat sehenti yang menghimpunkan semua maklumat berkaitan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Jadi kalau apa ni, rakyat Malaysia dia nak pergi tengok sambutan kat mana-mana kan, boleh rujuk di sini, kerana di sini ada takwim program di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah. Dalam apa kata apa, dalam
3: portal
4: ini juga ada informasi tentang tema dan logo rasmi, bahan publicity, galeri lagu-lagu patriotik serta hebahan terkini lah. Maknanya dalam maklumat yang terdapat dalam portal itu adalah yang terkini, yang sentiasa dikemas kini dari semasa ke semasa. Jadi sekali lagi saya nak inilah menyeru, menggalakkan pendengar-pendengar untuk rujuk kepada portal 360 Merdeka 360, supaya kita semua menerima maklumat yang tepat dan sahih.
3: Jadi yang untuk yang terakhirnya lah Puan, harapan Puan lah agar masyarakat semua dapat sama-sama untuk nak semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini Puan.
4: Harapan saya agar sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini benar-benar dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia dan disambut dengan penuh rasa syukur. Dan yang penting adalah kita sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama. Jadi kita tunjukkan kepada negara luar betapa perpaduan itu menyatukan kita semua. Jadi bila kita bersatu, barulah orang kata apa, nikmat nikmat
3: kemerdekaan tu,
4: kemerdekaan itu dapat dirasai secara total lah. Okay, jadi mulakan di rumah dulu. Kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga, kibarkan dengan cara yang betul dan kita sampaikanlah mesej-mesej yang berguna ini kepada jiran tetangga. Mungkin ada jiran tetangga tak tahu sambutan perayaan tahun ni nak buat kat mana, kat kedai kan. Jadi kita sama-sama kongsi perkara informasi yang baik untuk pengetahuan bersama. Eloklah kita kongsi, kita kongsi, kita sebar luaskan. Okey, jadi itulah harapan kami di pihak Jabatan Penerangan Malaysia. Kita memang mengharapkan sangat sambutan kali ini betul-betul meriah dari tahun sebelumnya. Kita buktikan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: InsyaAllah, sama-samalah kita kibarkan, biarlah kata apa, kibarkan yang bendera yang megah tu, bendera yang orang kata apa, warna yang jelas, tak buruk macam Puan kata tadi ya. Yang buruk kita beli ganti yang baru lah. Boleh, boleh tengok lah kepada anda yang di rumah, mungkin boleh boleh tengok balik kuk-kuk ada bendera yang nak pasang tu, alamak ada cari sikit lah, belilah yang baru.
4: Betul tu.
3: Baik, terima kasih Puan atas perkongsian bersama pendengar kita tengah hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Puan, kempen satu rumah satu satu jalur gemilang, dapat kita sama-samalah realisasikan. Okey, terima kasih juga untuk bagi pihak penerbit Basirah Baharum dalam segmen Ai Tanya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Interaktif 10-2.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedah FM. Satu tengah hari kita akan sama-sama ikuti utama satu tengah hari. Selamat tengah hari untuk Bahari Ghazali dari Taman Meru Ipoh Perak. Juga untuk Mak Titun Kampung Tuba ke Absah Desa Kedanaga Lilit. Semoga urusan kita dipermudahkan. Selamat menjamu selera untuk anda. Dan juga untuk Pak Luman Bukit Kuang. Dan juga dari Changlun, Ani Abadi dari Changlun. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni. Kembali selepas utama satu tengah hari.

0: KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi perlindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin perlindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi perlindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tabung Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Seranjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam pada itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Seria merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seriki dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaharu, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Sepanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata, majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara, turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya dan untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi 68 tahun meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.
3: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik.

memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.26 menit tengah hari azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasir, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menandakan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

حي على الفلاح.

0: dan kedamaian.
1: Kedah FM.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
6: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.2.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 1.36 minit tengah hari. Selamat menunaikan salat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Selamat menjamu selera untuk anda, juga untuk anda. Semoga perjalanan anda juga selamat, bagi anda yang dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing. Seperti biasa, dua petang nanti Raudah Sakinah akan bersama dengan anda untuk hari ini, bagian yang terakhir akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Amir Arsalan bin Rosli. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2. Agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Okey, selamat tengah hari Kamal. Terima kasih kerana bersama Radio Malaysia Kedah FM, juga untuk Sarifah Idora dari Bertam juga hadir menemani. Jamalia, terima kasih juga. Juga untuk Faizal Osman, Kak Mah KMK, Bahtum Suryani, Merbau Pulas, Kak Rustaman Sri Nyo Jitra, juga untuk Biah Biah dan juga Kak Ina Zahra Hashim. Okey, terima kasih kerana terus setia bersama di 97.5. Dua petang nanti anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Nora N, akan bersama dengan anda menemani waktu anda bermula 2 petang hingga pukul 6 petang menerusi Relax26 #layan. Jadi mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang Iza bersama dengan anda. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tutur kata walau di mana sahaja anda berada. Terima kasih juga untuk Husaini dan juga Faridah bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Instagram, Kedah FM underscore RTM. TikTok, Kedah FM underscore RTM. Twitter, Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sidang pendengar Kedah FM yang dihormati, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Tufail dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Sayyidina Abu Tufail adalah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia. Beliau sebut, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Nabi yang masih hidup di atas permukaan bumi ini. Maknanya sahabat-sahabat lain dah meninggal semua, dah tinggal beliau seorang sahaja. Maka yang meriwayatkan hadis daripada beliau ini pun bertanyalah, sifhuli, sifatkan tentang Nabi kepada aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Sayyidina Sa'id Al-Jurairi, maka Sayyidina Abu Tufail berkata, kana abyada malihan muqassada, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu abyad, putih. Maknanya kulit Nabi ini putih kemerahan. Malihan, malihan ini tampan. Muqassadan, sederhana. Jadi ketinggian Nabi sederhana, bentuk badan Nabi sederhana, tidaklah terlalu gemuk dan tidaklah kurus. Ketinggian Nabi pun sederhana, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berjalan dengan dua orang yang tinggi, seperti yang disebutkan dalam kitab Ihya oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, bila Nabi kita berjalan dengan dua orang yang tinggi, kemudian dua orang ini apit Nabi, Nabi di tengah, maka Nabi lebih tinggi daripada mereka berdua. Kemudian sampai di satu simpang, Nabi kita kona kanan, yang dua orang sahabat ni pun kona kiri, maka Nabi akan kembali pada ketinggian Nabi yang asal. Allah buat Nabi kita ini tidak dapat seorang pun yang menandingi ketinggian Nabi. Surah dari segi bentuk badan dan sarirah dalaman Nabi, akhlak Nabi tidak ada, fizikal Nabi tidak dapat ditandingi oleh siapapun, dan dalaman Nabi, sifat Nabi, akhlak Nabi tak dapat ditandingi oleh siapapun. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun, bahkan dikatakan Sayyidina Anas ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah, syarah kepada Syama'il Al-Muhammadiyah. Beliau menyebutkan bahawa Sayyidina Anas bin Malik, ketika mana Nabi sampai ke Madinah, beliau dibawa oleh ibunda beliau Sayyidatina Ummu Sulaim, diserahkan kepada Nabi, berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun daripada sejak usia beliau 10 tahun sampailah Nabi kita wafat. Nabi kita pegang Sayyidina Anas. Ketika pertama kali jumpa tu, Nabi kita pegang Sayyidina Anas. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fih. Nabi kita doakan Sayyidina Anas, ya Allah banyakkan harta Anas, banyakkan anak Anas, dan berkatilah dia. Sehingga dikatakan bahawa kayanya Sayyidina Anas ini, ketika mana kebun orang lain kemarau, kebun dia saja yang subur, hijau, tumbuh dengan subur, hujan turun pada kebun beliau sahaja. Ini berkat doa Nabi. Dan bahkan dikatakan banyaknya anak Sayyidina Anas ini, sehingga kata Sayyidina Anas, aku pernah mengebumikan anak kandungku yang meninggal lebih awal dariku seramai 125 orang. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri dalam kitab Mawahib Laduniyah ini. Ini semua berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah, bila ada seseorang menghubungkan hatinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keberkatan akan bersama dengan dia. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan tentang Nabi, khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah berkhidmat dengan Nabi selama, aku telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li uffin qattu. Nabi tak pernah berkata kepadaku uf sama sekali. Uf ini kira kalimah yang paling lembut lah kalau tegur orang ni. Tapi Nabi sebut uf pada aku pun tak pernah, kata Sayyidina Anas bin Malik. Wa ma qala li shay'in sana'tuhu lima sana'tahu. Dan Nabi tak pernah berkata pada perkara yang aku buat,
0: Umpama ada satu perbuatan aku buat dan Nabi tak suruh pun aku buat benda tu. Nabi tak pernah kata, kenapa engkau buat perkara ini? Wa ma qala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Dan Nabi tak pernah berkata pada aku dalam satu perkara yang aku tinggalkan, padahal Nabi suruh aku buat. Nabi tak pernah kata, kenapa engkau tinggalkan perkara ini? Bahkan dalam satu hadis dalam kitab Wasail Usul ada disebutkan bahawa Sayyidina Anas bin Malik suatu hari Nabi suruh beliau untuk buat satu perkara, dan beliau pun tunaikanlah, laksanakan apa yang Nabi suruh. Tetapi sampai di pertengahan jalan, jumpa dengan kawan-kawan lain sedang sibuk main, dia pun ikut main sekali. Nabi tunggu lama, kemudian Nabi pun ikutlah turut Sayyidina Anas ni sampai. Nabi pegang pundak Sayyidina Anas. Nabi kata, Ya Unaisu, panggilan kasih Nabi kepada Sayyidina Anas. Tadi aku suruh, macam mana kau dah buat kah? Sayyidina Anas pun tersenyum, Wahai Rasulullah, al-an ya Rasulullah, sekarang aku pi wahai Rasulullah. Nabi kita tak marah, tak apa. Nabi kita hanya senyum sahaja. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian Sayyidina Anas juga sebut, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai akhlak yang terbaik. Wala masistu khazzan wala hariran qattu. Aku tak pernah menyentuh sutra murni atau sutra campuran yang lebih lembut daripada tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syai'an, dan bahkan apa pun jua yang lebih lembut daripada tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna tapak tangan Nabi itu adalah lebih lembut daripada sutra. Dalam lain hadis disebutkan bahawa Nabi ini adalah ghalidhul asabi', kasar ataupun tebal tapak tangan. Dikatakan oleh daripada guru kami bahawasanya tapak tangan Nabi itu kasar bila dua keadaan. Yang pertama, ketika mana baru selesai daripada peperangan, kan angkat pedang, memanah, itu tangan kita tu akan kasar lah. Tapi tapak tangan Nabi ini akan menjadi lembut semula tak lama kemudian. Kemudian yang kedua, pada ketika Nabi kita baru selesai pekerjaan yang berat, atau pekerjaan apa, pekerjaan rumah yang berat, maka tangan Nabi itu akan kasar seketika, sekejap saja, kemudian tak lama kemudian akan jadi lembut seperti asal. Ini tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni tapak tangan kita ni kerahan ni, kematu ni kematulah sampai kesudahlah. Tapi berbeza dengan Nabi, Nabi kita tidak. Nabi kita keras sebentar kemudian akan menjadi lembut semula. Kata Sayyidina Anas bin Malik, lebih lembut daripada sutra. Kemudian kata Sayyidina Anas juga, wala syamamtu atau wala syamimtu. Dua-dua bacaan ni boleh. Wala syamamtu miskan qattu wala itran kana atyaba min araqin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tak pernah mencium, aku tak pernah mencium kasturi atau minyak wangi apapun yang lebih wangi daripada peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak kiralah apa pun minyak wangi, kasturi kah atau apa pun, semuanya itu masih kalah bila dibandingkan dengan wanginya peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Sayyidatina Ummu Sulaim, Nabi kita ini sangat rapat dengan keluarga Sayyidina Anas. Nabi kita datang ke rumah Sayyidina Anas, Nabi kita tidur. Sebelum tidur, dihamparkan oleh ibunda kepada Sayyidina Anas ini, dihamparkan tikar yang terbuat dari kulit kambing. Nabi kita tidur. Dan pada waktu itu Nabi kita peluh sangat banyak. Kemudian Nabi kita bangun, melekat peluh Nabi itu di tikar tadi. Sayyidatina Ummu Sulaim pun ambil peluh tadi, letak dalam botol. Nabi tanya, Mahadha ya Ummu Sulaim? Apa itu wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim, Sayyidatina Ummu Sulaim menjawab, Arakuka naja'aluhu fi tibina wahuwa min atyabit tib. Ini adalah peluh tuan, aku sengaja ambil peluh ini, aku masukkan ke dalam botol minyak wangi, dan minyak wangi ini jadi bertambah wangi selepas bercampur dengan peluh tuan. Ini tuan-tuan puan-puan, hadirin, hadirat sedang pendengar Kedah FM yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Nabi kita. Bahkan dalam lain riwayat, narju barakatahu li subyanina. Kata Sayyidatina Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, kami mengharapkan keberkatan daripada peluh tuan ini untuk kanak-kanak kami. Nabi kita menjawab, asabti, engkau benar. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan tentang Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyatain, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyatain, pada gigi thaniyah Nabi. Gigi thaniyah ini kalau nak diterjemahkan itu gigi depan lah, gigi depan atau gigi kapok ataupun gigi arnab tu. Jadi antara dua gigi Nabi itu, antara dua gigi depan Nabi itu ada sedikit renggang. Idza takallama ru'iya kan-nur yakhruju min baini thanaya. Bila Nabi bercakap, maka akan terlihat cahaya keluar dari antara celah gigi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada dalam mulut Nabi. Ini Allah bagi pada Nabi ciptaan yang terbaik. Jadi wa ajmalu minka lam tara qattu aynun wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, keindahan yang ada pada engkau itu tak pernah ditatap oleh mata siapapun, dan kecantikan yang ada padamu itu tak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempunyai ketinggian yang sangat luar biasa dan akhlak yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam syair bahawa ada beberapa mukjizat Nabi, dan mukjizat Nabi ini banyak, sehingga dikatakan bahawa Allah tidak memberi mukjizat kepada para nabi yang lain, melainkan mukjizat itu Allah bagi pada Nabi kita yang sama ataupun yang lebih. Tapi ini ada ulama meringkaskan menjadi 10 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan, ini syair ini saya dapat daripada kitab Al-Fawaid Al-Jalilah Al-Bahiyah, syarah kepada Syama'il Al-Muhammadiyah oleh Al-Imam Jassus. Beliau sebut, khussa nabiyuna bi'ashrati khisal, dikhususkan pada Nabi kita ini dengan 10 perkara. Lam yahtalim qattu wala lahu dhilal. Yang pertama, Nabi kita ini tidak pernah mimpi basah sama sekali, ihtilam, tak pernah mimpi junub sama sekali. Wala lahu dhilal, dan Nabi kita tidak mempunyai bayang. Kemana-mana Nabi pergi akan ditemani awan. Dan bahkan memang Nabi kita ini khusus untuk Nabi kita, Nabi kita tidak mempunyai bayang sama sekali. Wal ardu ma yakhruju minhu tabtali'. Yang ketiga, bumi, apa jua yang keluar daripada badan Nabi, bumi akan menelannya. Air ludah, air kencing Nabi itu, bumi akan menelannya. Kadzaka dzubabu anhu mumtani'. Yang keempat adalah lalat tidak pernah hinggap di atas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Jassus juga menuliskan bahawa baju Nabi itu tidak pernah berkedut sama sekali. Sebab apa? Segala perkara yang menyebabkan kurang pada diri seseorang, maka mustahil perkara itu dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Apa jua yang menyebabkan kita akan memandang rendah pada seseorang, itu segala perkara itu mustahil dinisbahkan pada Nabi. Contoh lagi, dalam tafsir surah Abasa wa Tawalla, Anja'ahul A'ma, kebanyakan mufassir menafsirkan bahawa yang masam muka dan berpaling adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana didatangi oleh seorang yang buta. Pada waktu itu Nabi dengan pemuka-pemuka Mekah, pembesar Mekah duduk. Datang seorang buta. Kemudian banyak orang menafsirkan bahawa yang masam muka itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Syekh Yusri Jabr Al-Hasani hafizahullahu taala wa matta'ana Allah bitul hayatih, beliau menafsirkan ayat ini bahawa yang bermasam muka dan berpaling bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang masam muka dan berpaling adalah Walid bin Mughirah, Al-Walid bin Mughirah, iaitu ayah kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Jadi ayah pada Sayyidina Khalid Al-Walid ini mati kafir. Jadi dialah yang masam muka dan berpaling ketika mana datang seorang yang buta nak bertanyakan satu soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara akal sehat kita lah, bila kita duduk dengan orang ramai, tiba-tiba ada seorang buta mai. Dia mai nak tanya soalan dekat kita, tiba-tiba kita ni masam muka. Agak-agak perkara tu patutkah, benda tu patutkah kita buat macam tu, masam muka, tarik muka lah orang kata. Patutkah bila kita buat macam tu? Tak patut. Takkanlah perkara yang semacam ini kita nak sandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad, engkau berada pada akhlak yang sangat agung. Agungnya akhlak Nabi ini tidak dapat ditandingi oleh siapapun, tak dapat dilawan oleh siapapun. Jadi kata Syekh Yusri Jabr Al-Hasani hafizahullah, beliau sebut bahawa datangkanlah 1000 tafsir sekalipun, aku tetap menganggap bahawa yang masam muka dan berpaling itu bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi Walid bin Mughirah. Ini jadi segala apa yang menyebabkan kekurangan mustahil nisbahnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jua secara umum, apa jua kekurangan mustahil nisbahnya pada Nabi. Baik, seterusnya yang kelima, tanamu ainah wal qalbu la yanam. Mata Nabi tidur, kedua mata Nabi tidur tetapi hati Nabi tidak tidur. Maka antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi kita bila tidur, Nabi kita bangun, terus Nabi kita ini boleh solat tanpa berwudu. Ini disebutkan. Sebab apa? Mata Nabi tidur, hati Nabi tak tidur. Kemudian yang keenam, min khalfihi yara kama yara amam. Dari arah belakang, Nabi kita melihat dari arah belakang seperti mana jelasnya penglihatan Nabi pada arah depan. Maksudnya apa jua yang yang ada di belakang badan Nabi, Nabi melihat dengan jelas. Apa jua? Seperti mana jelasnya Nabi melihat arah depan, maka belakang juga jelas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, lam yatatha'ab qattu wa hiya sabi'ah. Nabi kita tak pernah menguap sama sekali. Sama sekali. Sebab apa? At-tatha'ubu minasyaitan. Menguap itu daripada syaitan. Sedangkan al-utasu minallah. Bersin itu daripada Allah. Maka kita bila menguap, kita sebut a'uzubillah minasyaitanir rajim. Kemudian bila bersin, kita sebut alhamdulillah. Nah, ini Nabi kita tak pernah menguap sama sekali. Kemudian wulida makhtunan wa hiya tabi'ah. Nabi kita lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Jadi Nabi kita ini, aurat Nabi tak pernah dilihat oleh siapa pun. Allah jaga aurat Nabi. Bahkan ketika Nabi bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tak pernah melihat aurat Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Aisyah pun tak pernah melihat aurat Nabi. Allah jaga Nabi kita. Aurat Nabi tak pernah dilihat oleh siapapun. Kemudian ta'rifuhu ad-dawab hina yarkabu ta'ti ilayhi sur'atan la tahrubu. Haiwan ketika melihat Nabi, dia kenal Nabi. Dan ketika dia dinaiki oleh Nabi, haiwan ini kenal Nabi, bila nampak saja Nabi, dia akan datang kepada Nabi, takkan lari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukan setakat haiwan saja, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inni la a'rifu hajaran fi Makkah. Sesungguhnya aku mengenal batu di Makkah. Kana yusallimu alayya 'inda tulu'i ila ghari Hira. Yang mana batu itu mengucapkan salam atasku ketika aku naik ke gua Hira. Ini batu kenal Nabi. Haiwan kenal Nabi. Macam mana kita ini sebagai umat Nabi, kita tak kenal Nabi. Sungguh sangat memalukan. Bahkan orang Yahudi, mereka kenal Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Baik, kemudian yang terakhir, mu'jizat Nabi, ya'lu julusuhu jami'al julasa salla alihillahu sabhan wa masa. Ketika mana Nabi duduk, bahu Nabi lebih tinggi daripada kepala semua sahabat-sahabat Nabi. Nabi duduk, umpama Nabi duduk sama dengan mereka, bukan lebih tinggi, umpama diletakkan tempat yang lebih tinggi untuk Nabi, bukan. Maksudnya Nabi duduk sama dengan para sahabat, maka bahu Nabi akan lebih tinggi daripada semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada banyak lagi, antaranya aurat Nabi tak pernah terlihat. Nabi kita tidak mempunyai bulu ketiak, maka kita ini jangan pula simpan bulu ketiak, cabut. Jadi tirulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu kita tiru banyak, kita tirulah setakat mana yang mampu. Jadi Nabi kita ini, Allah bagi keistimewaan, Allah bagi. Nabi kita bersabda dalam satu hadis, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Bagi setiap nabi itu satu doa yang mustajab. Da'auha fid dunya. Semua nabi dah guna doa itu dalam dunia ni, semua nabi dah guna dah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku menyimpan doaku ini untuk aku guna memohon syafaat buat umatku pada hari kiamat nanti. Jadi kita ini jangan pernah lupa untuk selalu hadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi, kemudian berselawat kepada Nabi, banyak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kajilah tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkati kita semua, menghimpunkan kita dalam syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Relax, dua enam, hashtag layan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan suara ini, Nora N di sini menemani anda hari ini, edisi Khamis 13 Ogos 2026. Dan hari ini saya menggantikan DJ Firdaus ataupun P-Dot yang tak sihat hari ini. Jadi kepada anda, terus setia mendengarkan Kedai FM hingga tamat siaran kita jam 12 malam ni ya. Jangan cuba-cuba untuk tukar siaran lain, terus dengarkan kami. Apa-apa pun, terima kasih diucapkan kepada DJ Izzah yang telah pun menemani anda dalam interaktif 12 sebentar tadi. Kita teruskan dalam segmen Relax 26 hashtag layan. Jom kita berfikir dengan ahli fikir dengan lagunya Dia Datang. Terus dengar Kedai FM, mesra harmoni.
2: Aha! Baiklah, dengar lagu ini.

0: Gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Siti Nailah binti Mahmud dari Baling, Kedah. Saya bangga jadi anak Malaysia. Negara kita ni banyak benda yang istimewa. Makanan dia sedap-sedap, budaya macam-macam. Dan paling penting kita boleh hidup dengan aman. Harap sampai bila-bila pun lah Malaysia kita ni terus aman dan rakyat kita terus bersatu. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
2: Saya Azwari bin Azmi nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Saya bangga jadi anak Malaysia. Tak kiralah kita duduk negeri mana, bangsa apa atau agama apa, kita semua tetap rakyat Malaysia. Mailah kita sama-sama jaga negara kita ni elok-elok. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Relax, good enough. Hashtag layan.
1: Baik, masih lagi saya Nora yang di sini menemani anda hingga jam 6 petang nanti. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami. Nantikan sekejap lagi untuk anda jam yang kedua ini, kita ada rancangan tajaan bersama Zakat dan Ummah, iaitu rancangan tajaan Lembaga Zakat Negeri Kedah yang akan bersama-sama dengan anda jam 3.15 petang nanti. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan kami. Okey, saya nak kongsikan kepada anda apa yang berlaku di dalam negara dan juga apa yang berlaku di luar negara, di mana Malaysia dan juga Rusia perluas perdagangan dan juga pelaburan dua hala serta terokai kerjasama sektor strategik dan juga teknologi baru. Ini yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi. Jadi kepada anda, terus setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni. Lekaslah.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM
3: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Kegemukan sering mendatangkan pelbagai risiko seperti paras lemak yang tinggi, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya.
3: Kawal berat badan.
2: Hadkan pengambilan kuantiti makanan. Risiko penyempitan saluran darah mungkin akan berlaku sekiranya berat badan tidak dikawal.
3: Menjaga pemakanan.
2: Elakkan dari mengambil makanan yang kaya dengan lemak seperti mentega, keju, minyak sapi, makanan yang mengandungi kolesterol seperti telur, mentega, hati dan seumpamanya perlu dielakkan. Hadkan penggunaan minyak dalam penyediaan makanan. Disyorkan makanan dimasak secara kukus dan panggang kerana lebih baik dan menyihatkan.
3: Berhentilah merokok.
2: Majoriti mereka yang mendapat serangan sakit jantung adalah dari kalangan yang merokok. Hentikan amalan merokok yang berupaya mengurangkan risiko sakit jantung.
3: Sentiasa bersenam.
2: Aktiviti senaman seperti berjoging, berjalan, beriadah atau berbasikal merupakan antara senaman yang sihat dan dapat membantu jantung mengepam darah dan membawa oksigen ke seluruh tubuh dengan baik dan lancar. Bersenam secara teratur dan betul juga membantu menurunkan kadar tekanan darah.
3: Ubah gaya hidup anda.
2: Lakukan aktiviti sihat dan amal pemakanan yang betul. Tangani tekanan dengan baik. Sentiasa berfikiran positif untuk kualiti hidup lebih bermakna.
4: Relax 26 Hashtag Layan.
5: Tarik nafas. Ini masa kita. Relax 26.

0: Hai, penin.
1: Awak, Alim.
0: Kos semua naik tanah. Duk besar tu juga.
1: Ni, Alim. Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Zakat Kedah buka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hasan di Kedah. Traktor, drone, mesin padi, lori tarik padi sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf, berlaku penjimatan. Petani macam hang juga untung.
0: Petani macam kami ini boleh kena wakaf?
1: Awak tak boleh. Hang tulis dalam handphone hang tu, wakaf tunai projek Hasan. Semua maklumat dalam tu.
0: Elok.
2: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Seperti yang saya janjikan kepada anda, kita bersama dalam rancangan tajaan Lembaga Zakat Negeri Kedah, Zakat dan Ummah pada petang ini. InsyaAllah kita nak bersama dengan yang berbahagia, Datuk Syeh Haji Ahmad Faisal Haji Omar, iaitu Ahli Lembaga Zakat Negeri Kedah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sihat ya Dato' ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Hari ini kita nak memperkatakan mengenai dengan kehilangan harta zakat. Macam mana boleh hilang tu?
3: Baik.
2: Okey Dato', silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyampai petang ni DJ Nurah. Sihat lah?
2: Alhamdulillah.
3: Pendengar Radio Malaysia Akhir FM, semoga semuanya sentiasa dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Zakat dan ummah pada petang ni kita cerita pasal harta zakat yang hilang.
2: Hilang
3: ni satu apa benda yang biasalah. Menangis air mata darah kalau yang hilang tu nilainya tinggi.
2: Ya,
3: betul. Baru ni Nora ada satu orang telefon saya. Perempuan. Dia barang mah dia nilai 40,000. Jatuh entah ke mana. Patah balik pergi cerita jumpa. Agak-agak sedih ya Nora.
2: Sedih.
3: 40,000.
2: Jangan kata
3: 40,000,
2: 400 pun sedih.
3: Ramai. Tu hilang.
2: Kan.
3: Jadi kita nak kait dengan kehilangan harta zakat ni. Kehilangan harta zakat maksud harta tu akan digunakan untuk bayar zakat. Hilang.
2: Hilang.
3: Jadi dia yang utamanya wang lah harta zakat tu. Tapi dia ada lagi. Jadi wang ataupun harta zakat yang lain seperti padi. Padi pun harta zakat juga. Binatang ternakan yang akan dibayar zakat tiba-tiba hilang. Hilang tu maksud sebelum sempat dibayar zakat. Kalau sempat bayar zakat nak hilang pakai dah memang dah bayar lah kan. Okay, baik. Jadi kehilangan itu dia buat mana yang pelbagai. Yang pertama tercicir. Bukan dia sengaja pergi, tercicir. Dia letak Nora perasan kerana orang letak dalam handbag tu. Dia nak ambil kunci kereta, dia cabut, dia tak perasan. Sekelingan duit jatuh. Tu dia panggil tercicir. Okay. Ataupun dicuri. Dicuri pun kan hilang
2: juga
3: kan.
2: Hilang
3: juga. Ataupun rosak. Rosak ni dia maksud musnah. Saya nak tunjuk tajuk tu bagi pendek sikit. Kalau ikut tu hilang, rosak, musnah. Tapi panjang kan tajuk
2: panjang
3: tu
2: sikit,
3: nanti kita huraikan lah. Ataupun rosak atau musnah. Selain itu, hilang juga bermaksud harta zakat tu abang sana binasa, rosak, musnah atau mati. Mati itu maksud binatang. Kan kalau orang apa ternak lembu dah kena bayar zakat 30 ekor lembu, satu ekor lembu sebagai zakat. Lembu tu mati. Tu kira musnah. Okey. Sebelum sempat dibayar zakat. Itu maksud hilang yang nak
2: hilang.
3: Kita nak cerita petang ni. Jadi untuk mendetailkan lagi kita baca sikitlah apa yang ada dalam kitab. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dia kata pada pendapat kami zakat wajib disegerakan. Artinya bila tiba masanya jangan bertangguh-tangguh. Bayar terus.
2: Bayar terus.
3: Okey. Apabila sampai masa wajib dibayar zakat. Dan boleh atau tiada halangan untuk menyegerakan pembayarannya. Tiba masa ni kadang-kadang nak bayar tapi ada halangan. Itu cerita lain. Ni tiada halangan dan kemungkinan bayar tu boleh, maka hendaklah disegerakan. Maka tidak harus, tidak harus di sini maksudnya haram. Haram melewatkan pembayaran zakat. Kata Imam Nawawi. Sekiranya, dia kata lagi, sekiranya tidak boleh disegerakan, tiba masa bayar zakat tapi tak boleh.
2: Tak boleh.
3: Mesti ada sebab kan? Ada sebab. Maka harus dilewatkan pembayarannya sehingga masa yang dibolehkan. Sebab yang terpaksa lewat tu macam cari penerima zakat tidak ada. Pergi rumah dia rupanya dia duduk hospital. Contoh. Okey. Atau orang nak bayar zakat tu dia tak sihat tu. Nak keluar rumah tak boleh seminggu. Terpaksa dilewatkan. Okey. Sekiranya dia masih melewatkan pembayaran zakat selepas masa tersebut, maka dia berdosa. Sengaja kan? Dan wajib apa menjaminnya. Menjamin ni kalau kata zakat tu hilang, jamin tu mana? Ganti ya?
2: Garanti.
3: Okey. Kalau harta zakat itu binasa, binasa tu maksud hilang, rosak, musnah, kecurian, tercicir, itu maksud binasa. Selepas masa wajib itu, kewajipan membayar zakat masih wajib dan tidak gugur. Dia tak boleh macam ni, Nora, kalau orang tu hilang cek, dah hilang lah, buat macam mana, tak boleh bayar. Tak boleh kata macam tu.
2: Tak boleh.
3: Tak boleh. Masih wajib dan tidak gugur. Lepas tu kena jamin. Jamin tu cari ganti ya. Okey. Sama ada musnah selepas dituntut oleh pengutip zakat. Pengutip zakat ni ambil yang datang apa ni, pengutip zakat ataupun orang-orang miskin, asnaf, atas belum mereka menuntutnya. Okay. Sebab sampai masa dah. Perkara ini tiada khilaf. Tiada khilaf artinya tiada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Itu kata Imam Nawawi. Dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh al-Islami disebut, apabila harta zakat sudah berada di dalam tangan pemiliknya, pemilik tu orang nak bayar zakat lah, atau pengutip zakat dah diserah kepada pengutip zakat amil, dan tiba-tiba ia musnah. Kalau Nora nak bayar zakat, duit dah datang kan lah. Tiba-tiba musnah. Musnah makna tadi lah, hilang, rosak, tercicir, orang curi kan. Kemudian musnah, rosak, hilang, dan harta zakat itu binasa dengan sebab kecuaian. Binasa tadi hilang, tercicir dengan sebab kecuaian. Kecuaian tu lalai lah kan. Seperti tidak menjaganya dengan baik, dengan sebaik mungkin, atau telah ada asnaf yang berhak menerimanya. Orang nak terima zakat tu ada dah, tapi sengaja dia bagi, dia tak apa lah, isu lusa. Okey. Serta tidak ada masalah untuk mengagihkannya dengan segera, lalu dia melewatkan agihan zakat itu tanpa sebarang keuzuran. Tak ada sebab. Saja sebab dia nak pergi makan angin, tak boleh. Maka dia wajib menjaminnya. Menjaminnya artinya kena ganti.
2: Kena ganti.
3: Cari. Okey. Disebabkan kecuaiannya itu. Itu disebut dalam kitab Al-Mu'tamad. Kemudian disambung lagi. Sekiranya kebinasaan harta zakat itu bukan disebabkan kecuaian. Dia ada dua kan?
2: Yeah.
3: Tadi cuai kan? Ini bukan disebabkan kecuaian. Artinya dia jaga dengan sebaik mungkin. Nak hilang juga macam mana kan? Maka dia tidak wajib menjaminnya. Ni tak wajib menjamin. Tapi nak cuai tak cuai ni, Nora. Duk pada orang tu. Kalau orang tanya kamu cuai, tidak. Tapi sebenarnya dia cuai. Dia ingat Allah Ta'ala. Ingat bohong tu tak?
2: Betul.
3: Jadi kalau barang zakat itu binasa, hilang, orang curi dan sebagainya, bukan disebabkan kecuaian, maka dia tidak wajib menjaminnya. Artinya tak perlu diganti.
2: Tak perlu diganti.
3: Pasal apa? Kerana ia adalah amanah yang tidak wajib dijamin sekiranya tiada perbuatan melampau atau kecuaian. Sebab dia bukan sengaja kan? Macam Nora simpan barang, letak dengan bangga 3 biji. Itu orang kopak je nak kata apa? Dia kata kan? Sama hukumnya seperti seorang wakil atau ejen dan pengurus harta anak yatim. Apabila harta itu musnah di tangannya tanpa kecuaian, maka dia tidak wajib menjaminnya. Ini dia samakan dengan orang jaga harta anak yatim. Kan anak yatim tu dia tak boleh urus sendiri harta dia sebab dia tak balik ni. Penjaga adalah penjaga, jaga dengan sebaik mungkin, tentu nak hilang juga. Maka penjaga anak yatim tu tak kena ganti. Sebab dia jaga sebaik mungkin. Disamakan dengan hak zakat sendiri lah. Sebab bukan dengan kecuaian. Apabila pemungut zakat ni amil. memungut zakat, dan zakat yang dipungut itu musnah di tangannya. Musnah tu orang sambat tengah jalan ke, orang curi ke, ataupun dia naik apa nama kereta bawa ambil zakat nak ulik pejabat zakat, berlaku kemalangan ke apa-apa, lepas tu dia tak sedar diri, orang selamat dia terkeliling duit orang balik. Contoh aja betul lah. Bukan dengan sebab kecuaian, dan belum sampai masa diserahkan kepada imam, iaitu ulil amri, dalam konteks amil ni tak ada nak sampai pejabat zakat, maka dia berhak mendapat upah kerana menjalankan tugasnya. Ini cerita pasal amil. Upah tu maknanya gaji dia kena bagi jugalah. Dia buat kerja. Tapi nak jadi nak buat macam mana? Itu contoh dah. Jadi itu saya baru baca petikkan lagi tak. Sekarang saya nak jelas huraian tadi lah. Jadi penjelasan macam ni lah. Kita jangan melihat perkataan hilang itu, jangan satu perkataan, kita kena lihat kepada beberapa supaya faham. Nombor satu, hilang tu bermaksud tercicir harta tu. Yang kedua, jatuh. Dia jatuh. Kalau orang naik motor, Nora, naik motor letak apa nama, orang perempuan naik motor, beg tangan disandang di bau dia. Kadang-kadang motor laju terlampau ni tak sedar abang, satu terjatuh. Sampai di apa sungai tu ni, tengok mana beg tangan aku, jatuh.
2: Jatuh lah.
3: Jatuh. Atau terlupa. Lupa biasa lah. Kat mana aku tak telefon, tak tahu. Balik rumah di pejabat ke di mana, datang pejabat tak ada. Tadi aku makan hari kat mana tu. Dia fikir-fikir tak dapat jawapan. Terlupa. Dia lupa tak kat mana. Musnah. Rosak. Terbakar. Terbakar apa dah, Nora? Duduklah rumah. Rumah terbakar, habis ni kata dekat. Hanyut. Hanyut ni banjir buat pelari. Hanyut dan sebagainya. Itulah maksud hilang.
2: Hilang kan?
3: Okey. Jadi harta zakat yang hilang ni, yang pertama sekali, keseluruhan harta. Hilang habis semua. Satu pun tak berbaki. Itu satu. Yang kedua, harta yang telah ditentukan atau disetkan atau disimpan untuk bayar zakat. Mana contoh macam ni, Nora. Duit ada RM40,000. Nak kena bayar zakat. RM1,000 1/40. Jadi RM1,000 tu dia set bubuh dalam sampo dah, besok nak pergi bayar zakat. Hak RM39,000 lagi tu ada kan. Tiba-tiba hak tu hilang. Tu mana bukan hilang semua. Hilang sebahagian hak yang bayar zakat tu. Yang ketiga, jenis harta yang hilang sama ada dia macam-macam. Wang, biasanya wang lah hilang. Atau binatang. Dia bela lembu ada 30 ekor. Esok cadang nak bayar zakat lah. Pagi esok pergi tengok dalam kandang, tinggal 28 ekor. Pergi mana lagi 2 ekor ni? Itu dia panggil hilang. Padi, macam orang dulu bayar zakat padi, letak dalam jelapang. Esok-esok pergi buka pintu jelapang, tengok-tengok korang lah. Lepas ambil orang curi tu. Lebih kurang. Takkan pergi nak pergi sendiri. Mai. Mai pun barang zakat juga. Dan sebagainya. Okey. Kemudian cara barang tu hilang atau musnah, dia ada dua lah. Yang pertama sekali, dia hilang dengan kecuaian atau kelalaian pemilik harta atau pengutip zakat, iaitu pemungut zakat. Dia kalau dia tak cuai, dia jaga elok-elok tak hilang. Cuai ni saya sebut contoh macam ni, Nora. Dia ambil duit zakat nak pergi bayar zakat tu, letak dalam regau motor. Lepas tu singgah kedai kopi. Nak minum kopi. Sampul tu duduk dalam regau motor. Dia pergi minum kopi. Lepas tu habis minum kopi, mari start motor, tengok sampul tu dah tak ada. Hak tu dia panggil cuai ke apa dia tu?
2: Kecuaian.
3: Dia panggil cuaian lah, sebab orang nampak terang-terang.
2: Betul.
3: Benar apa? Kecuaian gitu. Ataupun dia letakkan duit nak bayar zakat tu dalam dalam kereta dia. Tapi kereta tak berkunci. Walaupun tak nampak, dia tak letak di atas dashboard. Dia letak dalam laci tu kan. Laci tu. Tapi kereta dia tak berkunci. Dia masuk kedai, makan sembang dengan kawan. Lepas tu nak pergi bayar zakat lah, dia pejabat zakat. Masuk-masuk dalam kereta, buka-buka laci, tak ada. Kesalahan dia kena tak kunci kereta. Itu kecuaian. Kereta nak kunci kan, pergi tekan alam. Tu dia panggil cuai. Kalau rumah, letak Kalau dalam rumah tentang duit tu, dalam rumah pun cara nak simpan duit dia ada tempat dia. Bukan boleh tak sesuka hati, tak di ruang tamu, atas sofa contohnya. Dia kata atas sofa rumah pintu berkunci. Eh, itu bukan macam tu. Kalau duit tu barang berharga, dia tak boleh tak situ. Dia kena masuk tempat selamat, contohnya dalam bilik tidur dia, ataupun ada peti besi, atau tempat-tempat yang orang tidak tahu. Bukan tempat yang terbuka. Itu maksud dia. Kemudian yang kedua cara hilang ni, tanpa kecuaian. Dua lah, cuai, tidak cuai. Tanpa kecuaian ni, contoh yang mudah, bencana. Bencana alam. Kalau padi, Nora tengok di Kedah orang tanam padi banyak kan. Padi tu esok nak tuai ya. Tiba-tiba malam ni hujan turun dengan lebatnya, tenggelam padi habis. Kerana apa habis. Tak apa. Contoh bencana alam. Ataupun bencana lagi, kebakaran. Dalam rumah tu ada tak dekat, tiba-tiba malam tu berlaku kebakaran, habis semua. Yang tak terbakar orang, habis semua terbakar. Bermakna musnah habis. Adakah itu dengan kecuaian?
2: Tak
3: ada. Dia bukan dengan kecuaian. Tu kita nak rehat tak, Nora?
2: Kita rehat sekejap. Lepas ni kita sambung semula. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita masih lagi bersama dalam rancangan Tajaan Lembaga Zakat Negeri Kedah.

0: Okey, masih lagi dalam rancangan tajaan Lembaga Zakat Negeri Kedah Zakat dan Ummah bersama dengan yang berbahagia Datuk Sheikh Haji Ahmad Faisal di Konti Kedah FM pada petang ini. Okey Datuk, kita sambung lagi Datuk mengenai dengan kehilangan harta zakat.
1: Baik. Kita ada cerita dah tentang bagaimana dia hilang.
0: Ya.
1: Yeah. Itu kecuaian tidak cuai. Saudara, sekarang ni persoalan di hujung tu harta yang hilang tu nak kena bayar zakat lah. Itu soalannya.
0: Itu soalannya.
1: Itu dah klimak dah lah, kemuncak dah.
0: Okay. Kemuncaknya.
1: Adakah wajib zakat bagi harta zakat yang telah hilang? Atau musnah atau binasa, kebakaran apa semua tu. Wajib zakat tak wajib zakat? Jadi jawapannya beginilah. Kalau harta itu musnah atau hilang sebelum cukup nisab, maka tidak wajib zakat. Walaupun sebelum cukup nisab tu masa yang paling dekat. Nisab ni masa pula ni pada kadar yang paling dekat dengan nisab tu. Saya contoh nisab nisab wang lah, wang simpanan. 32,800, saya tak ingat apa cara tepat tapi gitulah nisab untuk wang simpanan ni. 32,800 plus plus plus. Nak bayar dekat ni? Nisab tu nak cukup esok. Esok tu cukup nisab, jadi nak kena bayar dekat lah. Tahu mana nak cukup esok sebab ada orang nak bayar hutang. Kata macam ni lah Nurana, 32,800 contoh. Terkurang lagi 200 ya. Mana 32,600 tak cukup nisab lagi.
0: Okay.
1: Esok tu kira cukup lah. Pasal esok ada orang janji nak bayar hutang. Hutang kita tu masuk dalam tu cukup nisab lah. Tiba-tiba esok belum, esok tu cukup nisab. Petang ni orang curi. Orang curi. Mana esok nak cukup kan. Bermakna nisab tak sampai. Haul pun ni tak apa. Tak sampai. Maka kalau hilang belum cukup nisab, maka tak wajib bayar zakat.
0: Tak wajib bayar.
1: Nisab lah. Okay. yang kedua, sekiranya harta itu musnah atau hilang atau binasa sebelum cukup haul. Nisab dan haul ni Nura, dia berpisah tidak, dia kembang. Haul tu satu tempoh masa setahun. Nisab tu kadar minima nilai tu,
0: nilai.
1: Jadi kalau harta tu hilang sebelum cukup haul juga tidak wajib zakat. Esok nak cukup haul hilang hari ni. Maka tak wajib zakat.
0: Tak wajib zakat.
1: Okay. Yang ketiga, sekiranya harta itu binasa atau hilang atau rosak setelah cukup nisab dan cukup haul, bukan dengan sebab kecuaian, maka tidak wajib zakat. Dan tidak wajib doman, iaitu jamin. Jamin maksud gantilah. Okey. Dia jaga sehabis baik. Dia sehabis baik. Contoh duit berkunci. Duit berkunci. Tu duit wang simpanan. Ataupun kalau tak berkunci pun dia buah tempat orang tak tahu lah. Orang dulu buah rumah bantai apa semua. Jaga elok-elok lah.
0: Okay.
1: Itu kalau duit. Kalau binatang pun duduk dalam kandang tu jaga elok-elok lah. Kalau dalam ladang tu dia ada pagar, dia berkunci. Orang tak curi mudah-mudah lah. Itu contoh dia. Jadi kalau harta tu binasa atau hilang atau rosak setelah cukup nisab dan cukup haul, bukan dengan sebab kecuaian, maka tidak wajib zakat. Tak boleh lah. Kalau tak wajib zakat, tak boleh zakat. Selamat, tak kena wajib zakat. Selamat apa, benda dah rugi dah hilang. Betul tak? Tidak wajib ganti atau jamin. Kerosakan atau kemusnahan bukan dengan sebab kecuaian tu banyak lah kan. Yang saya buat tadi, saya nak hurai sini. Satunya, saya ambil contoh harta zakat tu tanaman padi.
0: Padi
1: ya. Dia tengok syok orang padi ni. Esok memang mesin padi nak masuk. Benda kuning elok lah. Dia janjilah dengan mesin padi. Mesin padi ambil padi tu, elok ambil tu, jual, terus nak bayar dekat. Esok malam ni ribut. Esok padi, mesin padi nak masuk. Malam ni hujan. Ribut. Hujan turun tak berhenti. Maka apa, padi, sawah padi tu, padi tu habis menyembah. Lah mana rosak habis terus.
0: Rosak
1: terus. Dia nak bayar zakat je lah. Dia punya dia hak ni sebelum menuai lah ni. Tak ada, tak bayar zakat.
0: Lah. Ha.
1: Sebab dia bukan kecuaian. Ada orang boleh tahan angin.
0: Tak boleh.
1: Tak hujan lebat kita tahan
0: ni suruh bayar zakat.
1: Boleh tak ada? Tak boleh. Ha. Ini panggil bencana alam.
0: Okey.
1: Yang kedua, ni usaha lah. Binatang yang mati tanpa kelalaian. Dia kalau lalai macam ni nolah. Dia belah lemu banyak-banyak tapi tak terjaga. Letak berkeliaran tepi jalan raya. Lebur raya. Lepas tu lembur di tengah jalan, lori langgar, mati. Itu dia punya kecuaian. Itu kecuaian. Ataupun dia tambak juga, tapi tambak tepi jalan, jarak yang sangat dekat dengan jalan raya. Dia boleh jamin ke tali lembur tu tak terlepas? Tak boleh. Jadi itu dia punya kecuaian. Apatah lagi kalau tak ditambak. Jadi kalau binatang yang mati tanpa kelian, dia jaga dengan elok-elok, nak bayar zakat ni esok. Cukup awal ni. Esok sekok lemu aku kan dia bayar zakat. Mangkit pergi tengok-tengok lemu sekok mati. Tak cukup. Dia kena 30 ekor. Tinggal 29 pergi tengok di kaki lemu yang mati tu. Ada kesan patukan kobra. Ulak patuk mati. Takkan dia nak marah ulak tu. Itu contoh dia. Kemudian duit yang nak bayar zakat tu dicuri orang. Dicuri orang dalam jagaan yang ketat. Termasuklah apa nama jagaan yang ketat ni, mana ada dalam peti besi. Duduk dalam bilik tidur dia. Orang nak curi juga macam mana? Tapi yang malang Nura hak curi tu anak dia nanya. Anak dia Izzat dan Dah. Kata orang luar, rupanya orang dalam.
0: Orang dalam.
1: Okey. Kemudian tanpa kelalaian juga. Ni duit yang standby nak bayar zakat ni hangus dalam kebakaran bersama dengan rumah ni. Kita ada kredit zakat. Ni rumah tak ada nak duduk tak melah ni. Contohnya. Ataupun duit yang nak bayar zakat tu dalam perjalanan nak pergi bayar zakat.
0: Dicuri.
1: Bukan curi, kena rompak.
0: Kena rompak.
1: Kena rompak. Jadi ni, yang terkini di skamer kan. Habis. Skamer balas duit. Nanya lah kan. Tu dia panggil kerosakan atau kemusnahan yang bukan dengan sebab kecurian. Dia jaga elok-elok. Nak jadi juga macam mana? Tak boleh kata apa kan? Okey. Sekiranya. Okey. Sekiranya harta zakat itu binasa atau hilang setelah cukup haul. Dan nisab. Dan pemilik harta zakat itu melambatkan pembayaran zakat dengan sengaja. Orang lah nak faham jenis buat benda-benda baik ni suka lewat-lewat. Macam kalau budak sekolah, bila nak baca buku, paksa alamat lagi. Paksa alamat lagi, ya tunggu sah, banyak bulan lagi. Nanti dia kata adik study last minute, mesti A semua. Last minute kata demam mesti apa lagi. Selera dia suka last minute. Kalau ibu bapa suruh anak semayang, lekai solat, awal lagi dia duduk tunggu dekat-dekat maghrib, mula mengazak. Lalu tu termasuklah ni zakat. Kalau makan tak apa, orang tak apa. Bila nak makan tak apa, tak lapang ni. Zakat tak boleh buat gitu. Ni zakat sembilan. Bila nak bayar tak apa, pelan-pelan lah. Ada duit ada lah, cuma nak pergi bayar lah. Duduk tunggu bila, tengoklah masa-masa lapang. Dia akan kena masa lapang. Bila wajib kena bayar. Kalau sengaja melambatkan berdosa. Baik, itu dosa Tuhan lah. Ni masalahnya apabila dia melambatkan tiba-tiba hilang. Hilang hak saya abang tadi lah, binasa tu. Orang curi, berlaku rompakan, rumah terbakar, jatuh dan sebagainya. Maka pemilik harta zakat tu wajib jamin. Jamin tu maknanya kena ganti. Kena ganti. Dia ganti harta yang hilang itu, dia tahu Allah rugi. Siapa suruh balik? Dah lah berdosa kena melewatkan bayar zakat. Cara dia nak dapat gantian tu macam mana? Cara dia nak dapat gantian tu, buat saya tu, ni cara paling senang. Pergi berhutang orang. Contoh mudah nak lah. Yang bayar zakat tu suami. Ni nak bayar zakat, orang curi. Dia bukan kecurian, dia sebab dia ralit. Dia pun katalah nak kena bayar zakat 1,000. Orang curi, tak ada apa. Oleh kerana nak kena jamin, katalah kat isteri dia, abang pinjam 1,000 awak nak kena bayar zakat. Tapi kena bayar balik, jangan pinjam tak bayar. Itu cara yang paling mudah lah. Itu cara yang kedua, dia berusaha mencari ganti itu, buat kerja. Buat kerja yang boleh dapat, katalah zakat nak kena bayar 1,000 pulun, buat kerja bagi dapat 1,000 nak ganti balik duit zakat yang kena curi tu. Supaya bayar zakat, sebab kewajipan bayar zakat tu tak gugur sebab kebinasaan, kehilangan harta zakat tu dengan sebab kecuaian. Dengan sebab kecuaian dia tu kena peringat lah. Jadi saya simpul. Saya dah tengok jam dah, yeah, dah sampai video lah. Saya buat kesimpulan. Apabila harta zakat telah cukup nisab dan haul, nasihat saya pada semua lah, jangan dulu tangguh-tangguh lagi. Segeralah bayar zakat. Pasal apa Nora? Tajuk kita petang ni, kerana bimbang akan kehilangan atau kemusnahan. Bila hilang atau musnah, dia meninggalkan kesan. Kesan dia apa? Pemilik harta kena ganti harta yang hilang tu. Kerana kewajipan zakat tidak gugur jika kehilangan harta itu disebabkan kecuaian pemiliknya. Dan kesimpulan yang kedua, sekiranya harta zakat telah cukup nisab dan haul tetapi tidak dapat disegerakan pembayarannya, bukan kerana kecuaian tetapi kerana keuzuran. Mungkin dia sakit, ataupun dia duduk luar negara, nak balik nak bayar zakat tapi tiket penerbangan kena delay. Contohnya ataupun kesukaran mendapatkan asnaf yang layak. Kawasan dia semua orang kaya, nak cari orang miskin tu nak kena pergi satu tempat tu, ambil masa sikit. Sebab tu dia tangguh. Itu ada sebab. Maka pesan saya, harta yang nak kena bayar zakat tu, jagalah secara baik-baik, sebaik mungkin, supaya tidak hilang atau musnah. Tapi kalau dia jaga sebaik-baik, hilang juga tapi ada sebab kelewatan tadi, maka dia tak kena jamin lah, sebab jamin bukan cuai. Jadi sekiranya harta zakat yang telah cukup nisab dan haul tidak sempat dibayar zakat kerana hilang atau musnah tanpa kecuaian atau kelayan pemiliknya, maka gugurlah kewajipan membayar zakat. Dan last saya pesan, ini bagi orang yang beri amanah pada orang untuk bayar zakat. Kalau contoh Nora nak amanahkan siapa-siapa lah, kita boleh wakil kat orang bayar zakat. Maka berilah amanah pada orang yang kita yakin dia dapat melaksanakan pembayaran zakat itu. Kalau kita wakil pada orang yang dia ni memang terkenal dengan
0: penipuannya,
1: penipuan, hak tu cuai, maka kita kena jamin, tak kena ganti kalau harta zakat tu tak sampai seperti hilang hukumnya. Zakat tu lah Nurah, habislah. Dalam minggu depan pula, insyaAllah.
0: Okey, baik, terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Syeikh Haji Ahmad Faisal Haji Omar, yang telah pun bersama dengan kita dalam rancangan tajaan Lembaga Zakat Negeri Kedah, Zakat dan Ummah, yang memperkatakan mengenai dengan kehilangan harta zakat. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Hai, penin awak Alim. Kos semua naik, tanah duk besar tu juga.
3: Ni Lim, Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Zakat Kedah buka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hasan di Kedah. Traktor, drone, mesin padi, lori tarik padi, sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf, berlaku penjimatan. Petani macam hang juga untung.
4: Petani macam kami ini boleh kena wakaf?
3: Awak tak boleh. Hang tulis dalam handphone hang tu, wakaf tunai projek Hasan. Semua maklumat dalam tu.
4: Elok.

0: Mama tu gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kiralah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Sedar, santai, sempoi. Inilah gaya Kedah FM.
2: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang.

0: Jam yang paling dinanti. Potlek-lek 2026. Kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Potlek-lek Kedah FM.
1: Relax 26. Hashtag layan.

0: 97.5 Radio Malaysia Kuda FM.
1: Sedap, santai, sempoi. Inilah Kuda FM.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
3: Cik Izzah nak cakap anak saya tak normal.
2: Bukan macam tu maksud saya.
3: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
4: dia. Tolonglah dia.
2: Ya, tapi pada pendapat saya,
3: pendapat Cik Izzah berdasarkan cikgu saya sibuk.
4: Dah lah.
5: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
6: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 21.

0: dekat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Tak kira pagi, petang atau malam. FM sentiasa ada terbaik di utara.
2: Mana lagi cun tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.
3: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni. Sudah pun 4.18 minit petang. Yang sedang mandu, selamat memandu. Berhati-hati di jalan raya. Dan kalau anda tak dapat frekuensi Kedah FM, kalau tak dapat lah, and macam mana ni, saya tak dengar ni. Okey, cuba tengok handphone tu. Masih lagi boleh download RTM Click kan? Okey, cuba download RTM Click dan boleh dengarkan Kedah FM. Dekat mana saja. Ada coverage boleh dengar, tak ada coverage tak boleh dengar. Okey, yang penting coverage tu ada, boleh dengarkan Kedah FM. Okey, baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah untuk hari ini 13 Ogos 2026 bersama dengan 29 Safar 1448 Hijriah. Untuk Kota Star, Kubang Pasu Pokok Sena 4.41 minit petang, Pendang Kuala Muda Yan 4.41 minit petang, Padang Terap Sik 4.40 minit petang, Baling 4.40 minit petang, Kulim Bandar Baru 4.41 minit petang, Langkawi 4.43 minit petang dan Puncak Gunung Jerai 4.41 minit petang. Itu dia waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Dan nantikan sekejap lagi 4.30 minit petang kita ada berita Kedah FM yang akan anda dengarkan sebentar saja lagi. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami hingga tamat jam 12 malam ni. Jangan tukar siaran lagi, terus dengarkan kami. Kita akan kongsikan lagu-lagu yang menarik untuk anda, info-info yang terkini pastinya hanya di Kedah FM.

0: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Cik Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena.
2: Diam, tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan tiga sesi tu.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan salat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Radio Kedah.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Iza nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Iza berdasarkan tiga sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Tak kira pagi, petang atau malam,
6: di sini aku menanti.
5: Kedah FM sentiasa ada.
4: Terbaik di utara.
7: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
5: Semuanya di Kedah FM.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingatkan.

0: Kedah FM.
1: Musim baru 2026, 35 episod, satu misi, kuasai setiap sudut dunia sukan. Jid, lantang, berani, tanpa kompromi. Anas, bedah taktikal, fakta padu, straight to the point. Fira, tenaga luar biasa, perspektif segar, karisma menggegarkan studio.
2: Setiap isu dibongkar, setiap kontroversi dikupas, setiap aksi pasti dirasai.
3: 10.30 malam hingga 11.30 malam hanya di TV1 dan Sukan RTM.
4: Kau fikir kau tahu sukan? Fikir sekali lagi.
1: Planet Sukan musim baru 2026 bermula 6 Mac setiap Jumaat pukul 10.30 minit malam hingga 11.30 minit malam di TV1, Sukan RTM dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 스타 산타의 샘보이 이리라가요 그저 FM
1: Relax, Vietnam. #Layan. Ya, masih lagi Nora N di sini menemani petang hampa. Dah pun 5.20 minit petang baru saja berlalu tadi. Lagu daripada Skwine, Rindu-rinduan jadi kenang-kenangan. Kan, nak kenangkan siapa tu? Okey, baik. Untuk anda, semalam kan ada majlis sebenarnya dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang akan kiranya bukan majlis tertutup lah, majlis untuk rakan-rakan strategik untuk semarakkan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Okey, jadi sinergi antara program yang bakal diadakan pada 31 Ogos ni, sebanyak 139 rakan strategik dan juga sumbangannya pula 48.63 juta menyemarakkan semangat kebersamaan yang menjelang Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Banyak apa? 48.63 juta ringgit sumbangan ya, di melibatkan 136 rakan strategik. Dan kerjasama ini juga ya turut memperluaskan untuk hebahan kepada hebahan kenegaraan lah, dan juga memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya serta Hari Malaysia di Kuching. Tempat lah, dua lokasi tapi berbeza tarikh lah, kan. Jadi sumbangan-sumbangan ini adalah untuk program rakyat yang akan kita sambut pada 31 Ogos dan juga 16 September nanti. Okey. Jadi jangan lupa, kalau ada masa, ada kelapangan, boleh hadir ya. Kan hari pun hari cuti, jadi luangkan masa anda untuk sama-sama memeriahkan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia nanti. Okey. Baik, petang ni seperti biasalah kan, nak bacakan kiriman daripada pendengar Kedai FM ni ha, yang menghantarkan ucapannya. Juga ada yang kongsikan aktiviti petang ni buat apa, boleh je saya bacakan. Macam ni ha, pendengar kita ni, Cik Othman Madun kata, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Long. Othman Madun ni dari Bukit Kuang, nak buat ucapan kepada sahabat-sahabat Kedai FM, Zul Alif, Cik Mat Dok Langkawi, Zul Alif di Tanjung Musang, katanya. Okey, selamat bertugas ya 26. Terima kasih banyak-banyak. Okey, lagi ni ha, kiriman dari siapakah ini? Panjang WhatsAppnya, tapi saya baca sikit-sikit lah ya. Daripada pendengar kita ni, ucapan untuk rakan-rakannya, sangat puas hatilah katanya dapat voucher percuma ni ha, daripada Samsul Bahrain. Kan rezeki-rezeki dapat voucher percuma tu. Okey, katanya Nora N, selamat bertugas lah di Konti Kedai FM. Alhamdulillah cuaca agak begitu baik sekali di sekitar Pekan Alustak ni, semakin cerah. Katanya nak kongsikan lah semalam dia bersiasia kat sekitar Pekan Ipoh dan juga Kuala Kangsar sebelum pulang ke Kedah. Juga nak kongsi cerita dekat Nora N ni semalam, katanya makan malam sama keluarga, katanya di Pening, sebuah resort di Pening, semua memang puas hatilah katanya. Ayah saya Zubir Yasin sanggup menemani saya semasa memandu dan sanggup jugalah belanja kami makan, dah nama ayah kan. Mestilah nak yang terbaik untuk anak kan. Okey, katanya sampai Alustar jam 11 malam tadi dan adalah percutian kami sekeluarga lah katanya. Okey, selamat bercuti lah, seronok kan bercuti-cuti bersama keluarga, dah pun balik ke Alustar malam tadi. Okey, lagi ni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar sahabat semua? Kak Pah dari dari selamat, Kak Pah dari mana Kak Pah? Katanya selamat bertugas lah kan, cuaca cerah je ni ha. Dari hari ni ada majlis khatam Quran, semoga berjalan dengan lancar lah dan juga diberkati Allah, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Kak Afsah dari Desa Kedah Naga Lilit, Petang ni cuaca berjerebu sikit. Kan. Selamat petang lah untuk semualah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat yang sedang mendengar Kedai FM. Semoga semua dalam keadaan sihat-sihat di samping keluarga tersayang. Amin. Petang ni Kak Besar nak makan cucur jagung dengan minuman air teh panas-panas. Sedap kan? Of course sedap. Kan? Saya baca cucur sebab Kak Absah dia typing C-U-C-U-R. Kalau ada Q saya baca cucok. Kan? Okay, Kedai FM memang terbaik lah katanya. Memang terbaik lah Kedai FM kan. Tiada radio utara selain Kedai FM. Pilihan orang-orang utara kan. Okay. Sebut pasal jerebu ni, eh nak kongsikan jugalah untuk anda kan. Jangan buat pembakaran terbuka ya. Jangan sesekali buat pembakaran terbuka kerana kita tak nak lagi memburukkan keadaan yang sedia ada ni ha. Macam yang kita tahu kan, di mana bacaan IPU pun dah meningkat, ada beberapa negeri yang terjejas kerana jerebu ni. Antara 11 kawasan seluruh negara lah ya catat bacaan IPU yang tak sihat setakat pagi tadi. Dan kalau di tempat anda juga anda rasa jerebunya agak kuat, bolehlah pakai pelitup mulut dan hidung dan jangan buat pembakaran secara terbuka ya. Sebab sebab apa Anne nak bagi tahu ni? Sebab ada denda tau, kesalahan denda dan juga penjara Seksyen 29A Kurungan 5 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan juga pindaan 2024. Compound dia RM500,000 ya bagi setiap kesalahan. Denda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 ataupun penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali kan. Jadi janganlah ya, kita tahu keadaan cuaca sekarang ni panas dan kering melampau dan jerebu pun ada juga kan. Cuaca tak agak tidak baik sangat-sangat, jadi anda jangan menambahkan lagi dengan pembakaran secara terbuka. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, ini dia. Kita nak merancak sikit petang ini.

0: Relax, good enough. Hashtag Layan.
1: Ya, masih lagi saya Nora N di sini menemani petang anda dalam Relax 26 hashtag layan. Okey, jadi kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami ketika ini, saya ada satu pesanan buat semualah ya, semua pekerja dalam berusaha untuk kita mencari rezeki seharian kat luar sana kan, supaya terus jaga diri semasa jerebu, sentiasa minum air kosong secukupnya, kurangkan aktiviti di luar kalau boleh, okay, kerap mencuci tangan, muka dan juga kalau berkesempatan boleh mandi dan pakai pelitup muka jika perlu keluar. Okey, kalau ada simptom-simptom seperti batuk dan iritasi saluran pernafasan, sesak nafas ya, memburuk apa tu lagi, asma kan, dan juga penyakit yang ada penyakit jantung ni, dia rasa macam sakit sangat, ada tekanan sikit kan. Jadi anda cepat-cepatlah dapat rawatan segera jika anda rasa diri anda tu tak sihat. Kita je dapat rasa badan kita macam mana, orang lain tak boleh. Mungkin orang lain boleh tengok daripada segi luaran je lah, dapat rasa kesakitan tu diri kita. Baik, jom kita dengarkan untuk anda petang ini. Kita dengarkan Beast on Air. Terus dengar Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Ikuti Beast on Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera buat anda semua. Dalam rancangan Beast on Air untuk petang ini, saya Nazri Mat Nasir selaku penerbit untuk hari ini. Kita nak mempromosikan rakan-rakan kita yang berniaga-berniaga ya, untuk menambahkan lagi pendapatan mereka. Untuk hari ini, tajuk kita berkenaan dengan rezeki muara, kisah nelayan ketam nipah di Merbuk ini. InsyaAllah kita akan bermula pada hari ini ataupun pada kali ini. Kepada anda sekali lagi yang baru saja mengikuti siaran kita Beast on Air petang ini di Kedah FM, kita membawakan kepada anda menyelami kehidupan seorang nelayan dari Merbuk, Kedah, yang menjadikan ketam nipah sebagai sumber rezeki keluarga dan sebaliknya keenakan isi ketam nipah tersimpan kisah seorang insan yang gigih mencari rezeki setiap hari. Marilah sama-sama kita dengarkan.
4: TikTok, Facebook tak ada. Harap-harap siapa-siapa yang berminat tu boleh hubungi saya lah. Kalau macam ambil dalam 2 kilo ke atas ataupun 3 kilo, kalau jauh tu kita boleh hantar lah. Kalau kata selalunya orang jual kilo lah. Tapi bagi saya, nak bagi memudahkan orang makan ni, ada yang kita buat ikat-ikat. RM10, RM20 pun ada.
5: Oh, ikut bajet.
4: Ya. Oh. Orang yang tak mampu nak makan yang besar-besar tu boleh ambil yang kecil-kecil. Kalau grade A, selalunya saya jual sekilo RM50 dalam 4 ekor macam tu. Grade A. Kalau grade B, 7 ekor macam tu. RM38 sekilo. Kalau macam C, 8 atau 9 ekor. Tu RM27 sekilo.
6: Ya, ya, dia ada grade dia.
4: Pagi-pagi Jumaat, Sabtu dan Ahad saya berada di market pagi Padang Serai.
3: Terima kasih Kak Cik Ketam Toharah, peniaga ataupun rezeki muara ni, kisah nelayan ketam nipah di Merbuk. Jangan lupa esok kita sama-sama boleh dengari sekali lagi dalam Beast on Air di Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Ikuti Beast on Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: itu dia gerisan terakhir Frido. Bila terakhir saya pun nak mengakhiri. Akhir juga kan, tapi perkataan yang lain sikit lah, mengakhiri tugasan saya. Tapi sebelum tu, nak bacakan lagi kiriman WhatsApp ni daripada Teratai Sepisik. Katanya, selamat petang dan selamat bertugas. Perahu kita yang kecil bukan ombak yang kuat. Jadi iman kita yang perlu kuat, bukan hati yang lemah. Kan, jangan hati yang lemah ya. Hati pun kena kuat, okey. Bahtam Surani berbual pulas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bertugas Nora N. Selamat petang. Saya ucapkan buat semualah rakan-rakan pendengar Kedah FM. Jom sama-sama kita teruskan kesetiaan bersama Nora N dalam Relax 26 Kedah FM terbaik. Kan, sama-sama bersama dengan saya. Kemudian sambung lagi sampai jam 12 malam, okey. Bukan saya sambung, tapi lepas ni ada rakan tugas yang akan sambung. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang takut apa ni? Ada orang tak konti sana. Bukan apa, takut DJ di sana lena je. Pertama-tama macam ni katanya, selamat petang buat sahabat semua. Harap semuanya sihat walaupun apa, walaupun apa pun, banyak punya kan aktiviti petang ini. Dari Yus Fazli, hari ini masalah umpama warna kehidupan, ada cerah ada gelap, kadang-kadang gelap tu lama dah sikit, tapi jangan risau, matahari tetap akan muncul. Masalah semua ada masalah, tak dinafikan lagi, cuma masalah kita ni berbeza-beza. Tetapi jangan kita mempersoalkan masalah orang lain dengan mengatakan orang lain pun ada masalah juga. Ingatlah wahai teman, situasi kehidupan kita berlainan. Mungkin bagi kamu masalah dia kecil, tapi bagi dia tersangatlah besar. Sebab itulah Tuhan duga kita ikut kemampuan kita. Okeylah, terima kasih Nora. Sama-sama. Kan memanglah, kadang-kadang saiz kasut pun berbeza kan. Sebab kasut kita tak samalah. Sama tak kasut kita? Tak sama kan. Okey, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Dah petang dah ni. Tengah hari tadi dia hantam. Okey, kita nak, dia ada voice note ni untuk kita cuba dengarkan, ada tak dengar kedengaran voice note ni.
1: Assalamualaikum, DJ Nora N.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Pasal saya tadi ya. Semasa balik berkonti nanti, berhati-hati di jalan raya, DJ Nora N. Saya Fahri Razali daripada Taman Merok, Ipoh, Perak.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih sentiasa ingatkan saya untuk berhati-hati. Untuk hangpa juga, berhati-hati. Jangan bawa laju-laju. Ikut had laju yang ditetapkan di jalan raya. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Saya menggantikan DJ Dot kita. Semoga DJ Dot kita cepat sihat dan dari orang kata kesihatannya yang terganggu. InsyaAllah dia akan kembali bersama dengan anda nanti. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan Kedai FM. Kita jumpa lagi lepas ini nanti. Anda akan bertemankan rakan seterusnya DJ Is yang akan menemani anda dalam segmen Santai 6.12. Bye-bye. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ini santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama saya DJ Iskandar Kadir menemani anda waktu ini hingga ke akhir rancangan daripada tengah malam. Terima kasih rakan sugas tadi bersama anda DJ Nora dalam Relax 26 hashtag layan untuk di siang ini 29 Safar 1448 Hijrah bersama dengan hari Khamis 13 Ogos 2026. Apapun, apa khabar semua kan? Terima kasih bagi anda yang semua bersama Kepisah Wajan dan Pergilah juga untuk bagi anda di luar sana tu yang menyambut hari lahir pada hari ini kan, 13 Ogos, khususnya kepada ibunda saya kan, Rohaya binti Yahya. Selamat hari lahir ibunda yang tersayang, tercinta kan. Alhamdulillah kan, menjadikan baik seorang yang berjaya, soleh dan apa pun, insyaAllah dunia akhirat. Saya doakan semoga mak saya syurga hendaknya. Amin, amin. Ibunda saya, dia tahun merdeka ni, tahun ke-69 lah. Ni geng-geng ketuanan Syekh Ahmad ni, Syekh Ahmad. Okey, dan untuk semua, macam biasa kita akan bersama sampai 12 tengah malam nanti. Okey, dan untuk ampun semua, jangan lupa untuk ikuti kami berbagai info menarik terkini saya dikongsi bersama hampa yang sehanya di RTM, juga lagu syok-syok belakang pula terkini sepanjang masa hari di Kedai FM. Alright, dan untuk hari ni Muzik Express kita layan malam ni, ya, dalam Muzik Express iaitu irama ketuhanan keinsanan nasyid. Okey, dan juga lepas tu kafe santai sampai 12 tengah malam. Gitu. Dan juga 6.15 kita ikuti seperti biasa Kuliah Radha Sakinah ulangan. Dan untuk petang ini kita akan bersama dalam bahagian akhir yang telah pun yang bertajuk Allah, Akhlak Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh iaitu yang bahagia Ustaz Muhammad Amir Arsalan bin Rosli, yang telah disediakan oleh DJ Iza. Okey, dan untuk semua, jangan lupa untuk terus dengarkan dan juga sebarang dari kisah ucapan boleh hantar ke WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Dan saya tak keserangan, saya bersama rakan sukan bilik kawalan siaran kita ada Suhaimi, Mi Jobot dan juga Syarifah Neti. Dan di bahasa harapan, okay, kita bersama dengan Batu Keselamatan bersama Nuruddin dan juga RD. Dan tuan semua, jangan lupa teman DJ East sampai dekat tengah malam. Waktu ini, hari ini, santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sidang pendengar Kedah FM yang dihormati, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Tufail dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Sayyidina Abu Tufail adalah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia. Beliau sebut, Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fama baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Nabi yang masih hidup di atas permukaan bumi ini. Maknanya sahabat-sahabat lain dah meninggal semua, dah tinggal beliau seorang sahaja. Maka yang meriwayatkan hadis daripada beliau ini pun bertanyalah, sifhuli, sifatkan tentang Nabi kepada aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Sayyidina Sa'id Al-Jurairi, maka Sayyidina Abu Tufail berkata, kana abyadha malihan muqassada. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu abyad, putih. Maknanya kulit Nabi ini putih kemerahan. Malihan, malihan ini tampan. Muqassadan, sederhana. Jadi ketinggian Nabi sederhana, bentuk badan Nabi sederhana, tidaklah terlalu gemuk dan tidaklah kurus. Ketinggian Nabi pun sederhana, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berjalan dengan dua orang yang tinggi, seperti yang disebutkan dalam kitab Ihya oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, bila Nabi kita berjalan dengan dua orang yang tinggi, kemudian dua orang ini apit Nabi, Nabi di tengah, maka Nabi lebih tinggi daripada mereka berdua. Kemudian sampai di satu simpang, Nabi kita kona kanan, yang dua orang sahabat ini pun kona kiri. Maka Nabi akan kembali pada ketinggian Nabi yang asal. Allah buat Nabi kita ini tidak dapat seorang pun yang menandingi ketinggian Nabi. Surah dari segi bentuk badan dan sarirah dalaman Nabi, akhlak Nabi tidak ada. Fizikal Nabi tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Dan dalaman Nabi, sifat Nabi, akhlak Nabi tak dapat ditandingi oleh siapapun. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun, bahkan dikatakan Sayyidina Anas ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah, syarah kepada Syama'il Al-Muhammadiyah. Beliau menyebutkan bahawa Sayyidina Anas bin Malik ketika mana Nabi sampai ke Madinah, beliau dibawa oleh ibunda beliau Sayyidatina Ummu Sulaim, diserahkan kepada Nabi, berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun daripada sejak usia beliau 10 tahun sampailah Nabi kita wafat. Nabi kita pegang Sayyidina Anas ketika pertama kali jumpa tu. Nabi kita pegang Sayyidina Anas, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fih. Nabi kita doakan Sayyidina Anas, ya Allah banyakkan harta Anas, banyakkan anak Anas dan berkatilah dia. Sehingga dikatakan bahawa kayanya Sayyidina Anas ini ketika mana kebun orang lain kemarau, kebun dia saja yang subur, hijau, tumbuh dengan subur, hujan turun pada kebun beliau sahaja. Ini berkat doa Nabi. Dan bahkan dikatakan banyaknya anak Sayyidina Anas ini, sehingga kata Sayyidina Anas, aku pernah mengebumikan anak kandungku yang meninggal lebih awal dariku seramai 125 orang. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri dalam kitab Mawahib Ladunniyah ini. Ini semua berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah, bila ada seseorang menghubungkan hatinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keberkatan akan bersama dengan dia. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan tentang Nabi, khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah berkhidmat dengan Nabi selama aku telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li uffin qattu. Nabi tak pernah berkata kepadaku uff sama sekali. Uff ini kira kalimah yang paling lembut lah kalau tegur orang ni. Tapi Nabi sebut uff pada aku pun tak pernah, kata Sayyidina Anas bin Malik. Wama qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Dan Nabi tak pernah berkata pada perkara yang aku buat
1: Umpama ada satu perbuatan aku buat dan Nabi tak suruh pun aku buat benda tu. Nabi tak pernah kata, kenapa engkau buat perkara ini? Wa ma qala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Dan Nabi tak pernah berkata pada aku dalam satu perkara yang aku tinggalkan, padahal Nabi suruh aku buat. Nabi tak pernah kata, kenapa engkau tinggalkan perkara ini? Bahkan dalam satu hadis dalam kitab Wasail Usul ada disebutkan bahawa Sayyidina Anas bin Malik suatu hari Nabi suruh beliau untuk buat satu perkara, dan beliau pun tunaikanlah, laksanakan apa yang Nabi suruh. Tetapi sampai di pertengahan jalan, jumpa dengan kawan-kawan lain sedang sibuk main, dia pun ikut main sekali. Nabi tunggu lama, kemudian Nabi pun ikutlah turut Sayyidina Anas ni sampai. Nabi pegang pundak Sayyidina Anas. Nabi kata, Ya Unaisu, panggilan kasih Nabi kepada Sayyidina Anas. Tadi aku suruh, macam mana kau dah buat kah? Sayyidina Anas pun tersenyum, Wahai Rasulullah, al-an ya Rasulullah, sekarang aku pi wahai Rasulullah. Nabi kita tak marah, tak apa. Nabi kita hanya senyum sahaja. Itu akhlak Nabi SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian Sayyidina Anas juga sebut, Wa kana Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuduqa. Adalah Rasulullah SAW ini mempunyai akhlak yang terbaik. Wala masistu khazzan wala hariran qattu. Aku tak pernah menyentuh sutra murni atau sutra campuran yang lebih lembut daripada tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syai'an, dan bahkan apa pun jua yang lebih lembut daripada tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna tapak tangan Nabi itu adalah lebih lembut daripada sutra. Dalam lain hadis disebutkan bahawa Nabi ini adalah ghalidhul asabi', kasar ataupun tebal tapak tangan. Dikatakan oleh daripada guru kami bahawasanya tapak tangan Nabi itu kasar bila dua keadaan. Yang pertama, ketika mana baru selesai daripada peperangan, kan angkat pedang, memanah, itu tangan kita tu akan kasarlah. Tapi tapak tangan Nabi ini akan menjadi lembut semula tak lama kemudian. Kemudian yang kedua, pada ketika Nabi kita baru selesai pekerjaan yang berat, atau pekerjaan apa, pekerjaan rumah yang berat, maka tangan Nabi itu akan kasar seketika, sekejap saja, kemudian tak lama kemudian akan jadi lembut seperti asal. Ini tapak tangan Nabi SAW. Kalau kita ni, tapak tangan kita ni kerah ni, kematu ni kematulah, sampai kesudahlah. Tapi berbeza dengan Nabi, Nabi kita tidak. Nabi kita keras sebentar, kemudian akan menjadi lembut semula. Kata Sayyidina Anas bin Malik, lebih lembut daripada sutra. Kemudian kata Sayyidina Anas juga, wala syamamtu atau wala syamimtu. Dua-dua bacaan ni boleh. Wala syamamtu miskan qattu wala itran kana atyaba min araqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tak pernah mencium, aku tak pernah mencium kasturi atau minyak wangi apapun yang lebih wangi daripada peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak kiralah apa pun minyak wangi, kasturi kah atau apa pun, semuanya itu masih kalah bila dibandingkan dengan wanginya peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Sayyidatina Ummu Sulaim, Nabi kita ini sangat rapat dengan keluarga Sayyidina Anas. Nabi kita datang ke rumah Sayyidina Anas, Nabi kita tidur. Sebelum tidur dihamparkan oleh ibunda kepada Sayyidina Anas ini, dihamparkan tikar yang terbuat dari kulit kambing. Nabi kita tidur, dan pada waktu itu Nabi kita peluh sangat banyak. Kemudian Nabi kita bangun, melekat peluh Nabi itu di tikar tadi. Sayyidatina Ummu Sulaim pun ambil peluh tadi, letak dalam botol. Nabi tanya, Mahadha ya Ummu Sulaim? Apa itu wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim, Sayyidatina Ummu Sulaim menjawab, Araquka naja'aluhu fi tibina wa huwa min atyabit tib. Ini adalah peluh Tuhan. Aku sengaja ambil peluh ini, aku masukkan ke dalam botol minyak wangi, dan minyak wangi ini jadi bertambah wangi selepas bercampur dengan peluh Tuhan. Ini tuan-tuan puan-puan, hadirin, hadirat sedang pendengar Kedah FM yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Nabi kita. Bahkan dalam lain riwayat, narju barakatahu li subyanina. Kata Sayyidatina Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, kami mengharapkan keberkatan daripada peluh Tuhan ini untuk kanak-kanak kami. Nabi kita menjawab, asabti, engkau benar. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan tentang Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyatain, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyatain, pada gigi thaniyah Nabi. Gigi thaniyah ini kalau nak diterjemahkan itu gigi depan lah, gigi depan atau gigi kapok ataupun gigi arnab tu. Jadi antara dua gigi Nabi itu, antara dua gigi depan Nabi itu ada sedikit renggang. Idza takallama ru'iya kan nuri yakhruju min baini thanaya, bila Nabi bercakap maka akan terlihat cahaya keluar dari antara celah gigi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada dalam mulut Nabi. Ini Allah bagi pada Nabi ciptaan yang terbaik. Jadi wa ajmalu minka lam tara qattu aynun wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, keindahan yang ada pada engkau itu tak pernah ditatap oleh mata siapapun, dan kecantikan yang ada padamu itu tak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempunyai ketinggian yang sangat luar biasa dan akhlak yang sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam syair bahawa ada beberapa mukjizat Nabi, dan mukjizat Nabi ini banyak, sehingga dikatakan bahawa Allah tidak memberi mukjizat kepada para nabi yang lain, melainkan mukjizat itu Allah bagi pada Nabi kita yang sama ataupun yang lebih. Tapi ini ada ulama meringkaskan menjadi 10 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan. Ini syair ini saya dapat daripada kitab Al-Fawaid Al-Jalilah Al-Bahiyah, syarah kepada Syama'il Al-Muhammadiyah oleh Al-Imam Jassus. Beliau sebut, khussa nabiyuna bi'ashrati khisal, dikhususkan pada Nabi kita ini dengan 10 perkara. Lam yahtalim qattu wala lahu dhilal. Yang pertama, Nabi kita ini tidak pernah mimpi basah sama sekali, ihtilam, tak pernah mimpi junub sama sekali. Wala lahu dhilal, dan Nabi kita tidak mempunyai bayang. Kemana-mana Nabi pergi akan ditemani awan. Dan bahkan memang Nabi kita ini khusus untuk Nabi kita. Nabi kita tidak mempunyai bayang sama sekali. Wal ardu ma yakhruju minhu tabtali'. Yang ketiga, bumi, apa jua yang keluar daripada badan Nabi, bumi akan menelannya. Air ludah, air kencing Nabi itu bumi akan menelannya. Kadzaka dzubabu anhu mumtani'. Yang keempat adalah lalat tidak pernah hinggap di atas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Jassus juga menuliskan bahawa baju Nabi itu tidak pernah berkedut sama sekali. Sebab apa? Segala perkara yang menyebabkan kurang pada diri seseorang, maka mustahil perkara itu dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Apa jua yang menyebabkan kita akan memandang rendah pada seseorang, itu segala perkara itu mustahil dinisbahkan pada Nabi. Contoh lagi, dalam tafsir surah Abasa wa Tawalla, anja'ahul a'ma, kebanyakan mufassir menafsirkan bahawa yang masam muka dan berpaling adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana didatangi oleh seorang yang buta. Pada waktu itu Nabi dengan pemuka-pemuka Mekah, pembesar Mekah duduk, datang seorang buta. Kemudian banyak orang menafsirkan bahawa yang masam muka itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Syekh Yusri Jabr Al-Hasani hafizahullahu ta'ala wa matta'anallah bituli hayatih, beliau menafsirkan ayat ini bahawa yang bermasam muka dan berpaling bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang masam muka dan berpaling adalah Walid bin Mughirah, Al-Walid bin Mughirah, iaitu ayah kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Jadi ayah pada Sayyidina Khalid Al-Walid ini mati kafir. Jadi dialah yang masam muka dan berpaling ketika mana datang seorang yang buta nak bertanyakan satu soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara akal sehat kita lah, bila kita duduk dengan orang ramai, tiba-tiba ada seorang buta mai. Dia mai nak tanya soalan dekat kita, tiba-tiba kita ni masam muka. Agak-agak perkara tu patutkah, benda tu patutkah kita buat macam tu, masam muka, tarik muka lah orang kata. Patutkah bila kita buat macam tu? Tak patut. Takkanlah perkara yang semacam ini kita nak sandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad, engkau berada pada akhlak yang sangat agung. Agungnya akhlak Nabi ini tidak dapat ditandingi oleh siapapun, tak dapat dilawan oleh siapapun. Jadi kata Syekh Yusri Jabr Al-Hasani hafizahullah, beliau sebut bahawa datangkanlah 1000 tafsir sekalipun, aku tetap menganggap bahawa yang masam muka dan berpaling itu bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi Walid bin Mughirah. Ini. Jadi segala apa yang menyebabkan kekurangan mustahil nisbahnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jua secara umum? Apa jua kekurangan mustahil nisbahnya pada Nabi. Baik, seterusnya yang kelima, tanamu ainah wal qalbu la yanam. Mata Nabi tidur, kedua mata Nabi tidur tetapi hati Nabi tidak tidur. Maka antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi kita bila tidur, Nabi kita bangun, terus Nabi kita ini boleh solat tanpa berwudu. Ini disebutkan. Sebab apa? Mata Nabi tidur, hati Nabi tak tidur. Kemudian yang keenam, min khalfihi yara kama yara amam. Dari arah belakang, Nabi kita melihat dari arah belakang seperti mana jelasnya penglihatan Nabi pada arah depan. Maksudnya apa jua yang yang ada di belakang badan Nabi, Nabi melihat dengan jelas. Apa jua? Seperti mana jelasnya Nabi melihat arah depan, maka belakang juga jelas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, lam yatatha'ab qattu wa hiya sabi'ah. Nabi kita tak pernah menguap sama sekali. Sama sekali. Sebab apa? At-tatha'ubu minasyaitan. Menguap itu daripada syaitan. Sedangkan al-utasu minallah. Bersin itu daripada Allah. Maka kita bila menguap, kita sebut a'uzubillah minasyaitanir rajim. Kemudian bila bersin, kita sebut alhamdulillah. Ha, ini Nabi kita tak pernah menguap sama sekali. Kemudian wulida makhtunan wa hiya tabi'ah. Nabi kita lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Jadi Nabi kita ini, aurat Nabi tak pernah dilihat oleh siapa pun. Allah jaga aurat Nabi. Bahkan ketika Nabi bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tak pernah melihat aurat Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Aisyah pun tak pernah melihat aurat Nabi. Allah jaga Nabi kita. Aurat Nabi tak pernah dilihat oleh siapapun. Kemudian ta'rifuhu ad-dawabu hina yarkabu ta'ti ilayhi sur'atan la tahrubu. Haiwan ketika melihat Nabi, dia kenal Nabi. Dan ketika dia dinaiki oleh Nabi, haiwan ini kenal Nabi, bila nampak saja Nabi, dia akan datang kepada Nabi, takkan lari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukan setakat haiwan saja, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni la a'rifu hajaran kana fi Makkah. Inni la a'rifu hajaran fi Makkah. Sesungguhnya aku mengenal batu di Makkah. Kana yusallimu alayya 'inda tulu'i ila ghari Hira. Yang mana batu itu mengucapkan salam atasku ketika aku naik ke gua Hira. Ini batu kenal Nabi. Haiwan kenal Nabi. Macam mana kita ini sebagai umat Nabi kita tak kenal Nabi? Sungguh sangat memalukan. Bahkan orang Yahudi, mereka kenal Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Baik, kemudian yang terakhir, mu'jizat Nabi, ya'lu julusuhu jami'al julasa salla alaihi allahu sabhan wa masa. Ketika mana Nabi duduk, bahu Nabi lebih tinggi daripada kepala semua sahabat-sahabat Nabi. Nabi duduk, umpama Nabi duduk sama dengan mereka, bukan lebih tinggi, umpama diletakkan tempat yang lebih tinggi untuk Nabi, bukan. Maksudnya Nabi duduk sama dengan para sahabat, maka bahu Nabi akan lebih tinggi daripada semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada banyak lagi, antaranya aurat Nabi tak pernah terlihat. Nabi kita tidak mempunyai bulu ketiak, maka kita ini jangan pula simpan bulu ketiak, cabut. Jadi tirulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu kita tiru banyak, kita tirulah setakat mana yang mampu. Jadi Nabi kita ini Allah bagi keistimewaan. Allah bagi, Nabi kita bersabda dalam satu hadis, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Bagi setiap nabi itu satu doa yang mustajab. Da'uha fid dunya. Semua nabi dah guna doa itu dalam dunia ni, semua nabi dah guna dah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Sesungguhnya aku menyimpan doaku ini untuk aku guna memohon syafa'at buat umatku pada hari kiamat nanti. Jadi kita ini jangan pernah lupa untuk selalu hadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi, kemudian berselawat kepada Nabi, banyak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kajilah tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkati kita semua, menghimpunkan kita dalam syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Santai 612 #DamaikanJiwa. Okey, Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni. Dan cerita pasal tadi, pasal jerebu. Dan kita semua juga digalakkan, kau boleh janganlah okay, membuat pemakaran terbuka. Okey, di mana sekarang ni negara kita ni kan sedang dilanda cuaca panas, otak El Nino yang kepada juga kering melampau lah. Okey, di mana kalau kita buat pemakaran terbuka ni kan, duk bekat jerami ke apa ke, bekat sampah ke, okey, udara akan lebih menjadi merosot, akan lebih teruk. Okey, dan juga dia akan bertambah penglihatan juga orang apa kita punya penglihatan jauh tu, keadaan udara ataupun dia akan jadi mengganggu kan kita. Dan juga dia akan berikan masa pada kita akan batuk, sikit mata semua kan. Dan juga pastinya benda ni akan membuatkan lebih teruk lagi. Hentikan pemakaran terbuka, lindungi udara dan kesihatan dan alam sekitar lah. Kalau dah dapati hampa ni ada orang report, hampa buat pemakaran terbuka, compound maksimum sehingga RM500,000 dek. Okey, bukannya sikit, RM500,000 Malaysia. Okey, di bawah section 29A kurungan 5 atau kualiti alam sekeliling sama 74, pindaan 2024. Okey, dan juga denda tidak kurang daripada RM25,000 ataupun tidak lebih 1 juta. Adalah kena compound, denda lagi atau penjara tak lebih 5 tahun atau dua sekali. So jikalau hampa sendiri, okey, kalau ada nampak, hampa boleh buat aduan kepada jawatan sekitar 1-800-88-2727. Mudah saja. Okey, kalau boleh, hampa boleh scan QR kat situ dan hampa boleh terus WhatsApp, yang tak masalah, ambil gambar hantar api dia sampai. So kalau dapat tahu siapa yang bakar tu, makan tak habis. So hati-hati nah, sayangilah diri anda, sayangilah kampung anda, kerama anda. Takut nanti kan tengah panas ni bakar lagi satu lorong habis settle. Okey, dan seterusnya kiriman WhatsApp ke FM. Alright, di bahasa apa ni? Mak Tengah Montoba. Sahabat siaran, malam Jumaat, duk bakar sampah sambil lain ke FM. Ha, baru tengok tadi. Mak Tengah Montoba. Mak Tengah Montoba. Bakar boleh tapi kena jaga, jangan sampai dia merebak. Okey, apa pun kau boleh janganlah bakar besar-besar, takut nanti udara semakin lagi tak sihat. Itu dia. Alright, apa pun kita jaga kita, itu yang terbaik. Itu lagu sudah daripada Headwind Lela, ini daripada ST12 Kedai FM, Layan dan Semboy.
1: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. This is the... Inilah radio anda, Kedah FM.

0: setiap Ahad stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.
1: #GetSomethingBaru.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingatkan.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

0: disebutkan dalam hadis, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah dalam golongan muslimin ni adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim, dan yang mana di dalam rumah tersebut, dan disebutkan Nabi, wa syarru baitin muslimin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Tapi kalau kata seburuk-buruk rumah dalam golongan muslimun ialah rumah yang ada anak yatim tetapi diabaikan. Sebaik-baik rumah yang ada anak yatim dan dia menjaga dan memberi perhatian.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

Aku ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 011-5668-6300. Saya ulangi, 011-5668-6300.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: #GetSomethingRight.

0: Itu tadi Ilraham JJ atau penyanyi Pulang Carefree dengan lagunya Cukuplah Sekali, kan? Itu dia. Alright, dan untuk mengenai semua di mana peminat khususnya bola sepak, Wan Kuzain terpaksa tinggal ke Harimau Malaya, okay? Di mana Malaysia menerima satu lagi tamparan hebat apabila menjelang aksi separuh akhir Piala Malaysia dan Piala ASEAN 2026 berdepan Vietnam selepas tonggak tengah Wan Kuzain Wan Ahmad kamu terpaksa meninggalkan kiam Harimau Malaya. Pemain berusia 28 tahun itu berkembali ke Amerika Syarikat sempat dipanggil oleh kelabnya Sporting Jack ketika skuad kenalian Tang Cheng Ho sedang melakukan persiapan untuk aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ahad ini. Di mana menurut Tang Cheng Ho, keterangan Wan Kuzain menambah satu lagi masalah di bahagian tengah enjin Harimau Malaya selepas pemain naturalisasi Andre Dos Santos masih dihimpit cederaan yang dialami ketika menentang Laos Asia Kedua Kumpulan B, di mana klub pertama Wan Kuzain sebelum ini berjaya membuka ikon jaringan bersama Harimau Malaya di gelanggang bila meledak satu gol menerusi sepakan percuma menarik ketika membantu skuad negara belasah Laos 4-0. Dan juga lebih manis, dia menjadi penyumbang assist jaringan tunggal perlawanan dari dedak G. Pativan peringkat ke-16 berdepan Filipina untuk Malaysia ke separuh akhir untuk depan Vietnam. Betul ya, Wan Kuzain ni memang nampaklah memang dia punya skill pengalaman di luar negara tu memang sangat-sangat memberikan impak pada skuad negara. Alhamdulillah, apapun nak berlibat, beliau dah ada kontrak dan benda tu memang tak ada apa-apa, dah ada panggil. So benda ni tajuk kita, coach kita ni akan lebih pening lagi lah. InsyaAllah kita harapkan dengan doa dan juga sokongan kuat rakyat Malaysia kita sendiri ni, kita boleh memenang Vietnam. Itu dia, yang penting terus sokong Harimau Melaya, kita ni sebagai ekor harimau katanya. Okey, apa-apa anda semua, saya lagu daripada Alhamdulillah Seriman dan ini daripada Sigala featuring John Newman, Give Me Your Love, Kedai FM, Layan dan Sempoi.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM _RTM, TikTok Kedah FM _RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Game Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Game Point dan Shock.
2: Kedah FM.

0: fakta menarik. Penglihatan kucing pada waktu malam adalah 6 kali lebih baik dari penglihatan manusia. Fakta menarik itu tadi dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi insya-Allah akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.
1: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi daerah Kota Setara Mampasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: dengan membiasakan kalau kata tidak mampu untuk dia baca langsung pada hari tersebut, jangan ditinggalkan 3 kali bacaan surah Al-Ikhlas atau 4 kali bacaan surah Al-Kafirun. Karena kesemuanya tadi bersamaan pahalanya dengan 1 kali khataman Al-Quran.
1: Allah.
0: Jadi kalau tak boleh langsung pada hari tersebut, jangan dilupa baca 3 kali surah Al-Ikhlas, 4 kali surah Al-Kafirun. Yang ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai pemberi semangat kepada seorang yang mungkin masanya tidak terlalu banyak ataupun mungkin itu saja yang dia reti baca. Maka jangan ditinggalkan bacaan tersebut. InsyaAllah.
2: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazr bin Abdul Nasir.
3: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
4: Wa akhadna

0: Nah, itulah cara dia. Eh. Jadi kita jangan duk gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempatnya sesuai dengan kemampuan nafas.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
3: #GetSomethingMalah

0: Mungkin anda semua terus bersama kami dapatkan info-info yang terkini hanya di RTM. Juga anda jangan jadilah mangsa penipuan scammer, di mana zaman sekarang ramai yang telah jadi mangsa penipuan atas talian. Ada yang sampai hilang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit. Kalau anda nak tahu, kalau nombor yang tidak dikenali, terus letak, jangan layan, takut anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Okey? Dan juga kalau menjadi begitu, terus laporkan pada pihak yang berkenaan, PDRM dan juga KPDNKK. Terus bersama kami ke Kedai FM. Waktu ini, santai dan berhashtag damaikan jiwa.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedai FM di 88.5. News.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, Dewa dengan separuh nafas kan. Bagi hangpa semua yang esok cuti, yang kerja mungkin di sektor awam, esok cuti Jumaat Sabtu kan. Dan kita ni kalau cerita sembang pasal zaman lah ni, you know, zaman ni kita ni jarang untuk apa nak bersosial kan. Semuanya melalui telefon, gadget kan. Rumah pun banyak dah berpindah ke pekan kan, duduk rumah taman sebagainya. Dan kita rindu, you know, malam-malam ni kan, macam dulu kan. Macam saya zaman 18-19 tu masih zaman budak dan remaja. Kita kadang-kadang tu lepas-lepas kita balik pada orang tahu apa, semayang lah jemaah kat surau tu, kata budak-budak ni dia main dulu kan, dia pergi duduk dengan apa kawan-kawan dia kat gerai-gerai dekat-dekat, ataupun balik terus lah kan. Malam ni kadang tu kalau kita ingat kan, budak-budak ni kita akan pergi cari ni, cari kumbang belalang malam-malam kan, cari lawang karin kan. Macam tengok remaja-remaja, dia pun akan main gitar kat tembok-tembok kan. So macam-macam lah, macam orang tua-tua ni main dam, main kerem kan. Yang paling best, balik-balik daripada surau ni, daripada tiket untuk lepak, di mana dia duduk kedai kopi. Time ni lah semua jadi lawyer, jadi ahli politik, di menteri, jadi pakai ekonomi kan, macam-macam. Yang penting ada juga di selit malam tu, benda-benda yang penting lah kan, mungkin nak nikah, nak dino, nak ni semua kan. Tapi itulah benda tu, kalau ada lagi bagus ya. Pasal pun waktu tu kawak pun kurang, pasal apa, semua berjaga, semua setiap kampung, jangan pun semua ada orang, ada yang gengi mak motor lepak tengah dangau sana, kat sini kat sana. Tapi kita harap lah kan, tempat ni apa, benda tu takkan terus diteruskan, tak dihalang oleh gadget-gadget lah ni yang orang tercanggih ni, menghalang kita untuk terus orang tempat mengunjungi kan. Di mana bila gadget ni kita dah malas dah nak pergi tengok jenguk apa penakan kita, makan kita semua. Pasal ada kat telefon, dah tahu dah sihat semua. Tapi dulu kita macam ada satu benda yang teruja, nak tahu, apa ni, nak kata Nazri dah rambut botak kan, macam mana rupa dia. Bila tak ada dah, bila tak dan nak potong rambut, dia dah upload dah dekat media sosial, kan. Dia pergi kedai potong rambut semua, benda tu tak ada dah elemen-elemen kejutan, kan. Seronok sebenarnya. Kita harapkan kalau hampa ada geng-geng duduk lepak dangau ke pot, okey, boleh WhatsApp macam ni. Saya nak say hi, nak sebut pot hampa tu, hantar mai 011-568-6300. Okey, lagu tu daripada Fazal Tahir dan Pisha Iwan, ini daripada Rimba Bara Kedai FM, Layar dan Sempoi.
2: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
3: Orang Kedah tak kata lagu tu, orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
2: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
3: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
2: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
3: Lorak Kedah kita.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okey, Malaysia Modern ni kesejahteraan dinikmati. Itu adalah tema rasmi untuk sambutan Hari Kebangsaan dari Malaysia HKHM 2026 pada tahun ini. Itu dia. Alright, jangan lupa untuk kibarkan jelang gemilang di rumah, di mana saja anda berada, di kereta, di motor, semua akan. Dan ni dah juga di media sosial, laman sosial tu, secara online anda boleh beli, dia panggil magnet punya bendera lekat kat kereta. Okey, tak basah, tak rosak, melekat. Okey, harga pun murah, boleh check tengok kan. Alright, dan juga kiriman daripada rakan kita. Okay, Assalamualaikum DJ Is, Kedai FM. Nak kirim salam buat semua geng-geng yang tengah dengar radio malam ni. Saya dan kawan-kawan tengah lepak di warung kampung area Kok Diang dengan beberapa orang kawan. Kami duduk berkena ayak, semang-semang kosong sambil dengar radio Kedai FM, jadi peneman. Yang bestnya masing-masing dengar radio tapi sembang pun tak habis-habis. Seorang cerita pasal kerja, seorang cerita pasal anak, seorang lagi entah cerita apa pun, kami pun tak tahu. Tapi inilah seronoknya lepak dengan kawan kampung bila esok cuti ni. Tak perlu tempat yang mewah, cukup ada meja, minuman, kawan-kawan dan Kedai FM sebagai teman. Amboi, terima kasih banyak. Okay, salam buat semua DJ. Teruskan buat kami tak rasa sunyi walaupun kami lepak di warung kecil di Kok Diang ni, tapi rasa macam satu Kedah tengah bersama kami malam ni. Alhamdulillah, terbaik bro. Kedai FM, video kita, teman kita, tak kira di mana kita berada. Salam dari geng Kok Diang untuk semua pendengar Kedai FM. Tu dia orang Kok Diang simpoi. Kami ada kawan sangat sana, nama Fifi dekat Kok Diang juga. Okey, apa semua, terima kasih bersama. Banyak lagi info-info nak kongsi bersama hampa. Yang penting dengar Kedai FM dan muat turun tim klik. Kalau anda berada jauh tak dengar, dengar tim klik, percuma sahaja. Muat turun sekarang. Kita ada search. Ini lagu daripada Hindi dan juga ini daripada Fatin Afifah dan juga Tomo Santana 12.
1: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

0: Sekarang ni, ramai yang tidak pandai menguruskan masa dengan baik. Terlalu leka bermain gadget sehingga lupa ada kerja lain yang perlu dibuat. Kita hendaklah bijak membahagikan masa untuk segala urusan. Jangan menyesal di kemudian hari ya.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. #GetSomethingBaik

0: Okay, itu tadi versi terbaru di antara Datuk Rosa dan juga Menang Beri Martika Zulum ni dengan Dewi Yul. Okay, jangan dusta dalam kerana apa kita tinggal berdusta. Kita berkata benar, okay, sebenar-benarnya. Alright, dan untuk semua terus di kiriman WhatsApp ke FM daripada Kak Liza. Waalaikumsalam DJ Is. Nak kirim salam dari Kulim. Sekarang ni saya tengah sibuk di rumah buat tepahan baju dan langsir. Ataupun orang tahu kata langsir kan. Tangan tengah bekerja tapi telinga tetap setia dengar Kedai FM. Kalau dengar radio ni, kerja yang banyak pun rasa macam ringan sikit. Sambil ambil ukuran, kira kain, tengok warna dan susun tepahan, Kedai FM jadi teman dari awal sampai siap. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Kadang-kadang pelanggan mesej tanya, Kak, baju saya dah siap ke? Saya pula tengah fokus dengar Kedai FM. Semua DJ-DJ lah. Dan sebab radio tak boleh jawab WhatsApp. Terima kasih Kedai FM sebab setiasa temankan kami yang bekerja di rumah. Tak kira tengah menjahit ke, masak ke, mengemas atau buat tepahan radio, tetap jadi kawan setia kami. Salam buat semua pendengar Kedai FM di Kulim, Sungai Petani, Baling, Sik, Alustak dan seluruh Kedah. Semoga urusan kita semua hari ini diberkahkan dan rezeki makin tambah. Alhamdulillah, amin. Dari rumah kecil di Kulim, ditemani Kai Langsir, Tepahan dan Kedai FM, tetap rasa meriah. Terima kasih. Okey, tadi Kak Liza kita. Ni geng-geng yang kata kayuh ni kayuh. Kayuh dah, dia punya apa? Mesin jet kan, pergi kayuh lah. Apapun, semoga diberikan rezeki lah Kak Liza. Terima kasih. Panjang-panjangkanlah mereka semua kawan-kawan orang semua. Dengar Kedai FM setiap hari, insyaAllah. Same point, info terkini sahih, lagu yang saya mau same point. Itu dia. Alright, itu dia bersama. Banyak info daripada nak kongsi bersama hampa. Alright, yang penting terus dengar kami dan juga dengarkan dia artikel klik Kedai FM Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Tali pinggang keledar dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM. #GetSomethingBetter

Stanza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Okey, Dato' Rosa dengan aku buka untuk berbuka pukul 11.43 minit malam. Okey, nampaknya telah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih apa semua yang bersama kami kan. Di mana saya nak berada, di mana apa pun apa buat dekat kedai FM. Ada yang dapat kedai kopi, ada yang buat kerja di rumah dan sebagainya. Dan terima kasih banyak. Mandu, hati-hati mandu. Okey, alright. Dan itu dimulai pada hari Sabtu. Okey, bersama saya pagi. Alright, kita ada pantun dan juga lorat, InsyaAllah. Dan juga kita akan bersama anda hingga ke tengah malam, perlu jam sehari bersama Kedai FM. Jumpa untuk follow semua Maxwell Kedai FM dan buat tuan tim klik untuk dengarkan kembali di mana jua anda berada. Alright, dan untuk anda semua, terima kasih juga di bilik kawan siaran kita, ada kawan kita di sana, Suhaimi dan juga Syafariti, dan di bahasa rapat bentuk kesempatan bersama dengan ya Edri dan juga Nurudin. Untuk anda semua, manfaatkan cuti hujung minggu anda, buat yang terbaik. Alright, okay. Dan untuk itu, jangan lupa untuk bersama kami 18 jam sehari Kedai FM nombor 1 di utara. Saya DJ East, untuk diri dulu. Selamat malam, dan pun ingat pesan saya, nama itu baik betul, semua ada keberkatan, dan mulakan bismillah, sudahlah. Assalamualaikum, bye bye, selamat malam.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Persembahan Kristal dengan Serakam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Mungkin kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat. Sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM, klik juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606. Bukan geng hantu Jepun. Bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik. Geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik, geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

UKIS dengan untuk apa? Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan nasional game berhantu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ada yang baru dengarkan Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyaklah. Baik, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Seperti biasa, kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak nak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain. Siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni, ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia. Berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Walaupun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita berolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Lebat petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Pokok Sena dan juga Kota Star. Kelantan di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macang, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat. Terengganu di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Marang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah boleh disandakan di Labuk dan Sugut, Paitan juga terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun

Duan, Puan, Abang, Kakak. Duan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

kumpulan search dengan Pasti. Pastinya kita terus teman berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur. Semoga dibuai mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tepi bujur katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax-relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang termenung jauh tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh jangan takut akan perubahan ya. Ya betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini, kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi. Menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas, kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu macam mana? Sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka, dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada orang ramai, kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je. Gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab api ni, kalau kecil dia memang jadi kawan. Kalau dah besar, dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan, tu yang jadi masalah itu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Api, Saril, Jali, Noah, Fadli, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemar, Zai, Zuraini, Temeluk, Kekal Setia, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Lampu cuaca kat Putih, Pasir Putih, Kelantan, ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu, Elbiana, Rosiliana hadir dari mana ni, Saratok, Sarawak, Razak Balangi, Rang Rodong, katanya rehat sebentar dekat area Armacap ni, menghalus kudai. Okey, pom-pom-pom. Syaputra, Mesin Johor, Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah KBE, Awi Pisan Kecik. Siapa lagi melaporkan diri? Salja PI ada, Princess Sue pun ada, Nenek Ani, Nida Wahida, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaida, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chod dari Ipoh, Yuswa MC masih lagi pegang spana ni, ditemani GBH, mantap, terus bekerja. Solihadin, kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamaah Aloha, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Hasna Hasrani, Linda Roslinda, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Dek Mang Skuter baru, lagi siapa? Muhammad Ilah Labu, katanya baru sedar dari Lena ni. Mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu. Bangun, dengarkan GBH. Juria Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga Nur Isa, Juana Ahmadi, Kuching Sarawak, Ilin Manja, Shah Alam, Saja PI, Mona Rahim, Cemo Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia. Oh, ramai lagi lah. Terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaporkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju. Pakai tali pinggang keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggang keledar, dia akan berbunyi tau, bising. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam kereta kan. Kena pakai. Jadi terus ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki di atas jalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai ke destinasi. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Jadi terus dengarkan Nasional Game Buruhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi kita panggil. 1.05 minit pagi di jam yang kedua. Untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari 14 Ogos 2026. Oh ya, hari ini Jumaat, sekolah 107 sekolah di bahagian Serian masih lagi ditutup akibat jerebu yang melanda di sana. Walaupun bacaan indeks IPU menunjukkan trend menurun, tapi IPU-nya masih lagi tidak sihat. Agak tinggi, 183 bacaannya. Jadi bagi mereka yang tinggal di Serian, pagi nanti jangan pula hantar anak pergi sekolah. Sekolah tutup. Dan keputusan sementara itu juga mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan kan, untuk minggu ini. Jadi ditutup terus. Dan keputusan ini agar tidak membuat, kata orang tu, keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian kan. Jadi itulah sebab saya cakap, jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan tambah lagi kesengsaraan yang ada. Kita dah sengsara, kita tambah lagi kesengsaraan kan. Baik, bagi mereka yang tinggal di negeri Melaka ataupun mungkin ada yang nak ke negeri Melaka kan, jangan lupa program mini karnival jualan rahmah yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti, 14 hingga 16 Ogos. Bermula 10 pagi sampai 10 malam, bertempat di mana? Di tapak parkir MITC Melaka. Siapa-siapa yang tinggal di negeri Melaka yang nak dapatkan program jualan rahmah dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran 10 hingga 30%, jangan lupa ya, datang ke sana. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda. Penganjuran karnival itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga kawasan.

antara hidup KBDN peringkat negeri Melaka. Untuk mendekatkan pelbagai inisiatif, perkhidmatan dan juga program KBDN kepada masyarakat menerusi pendekatan lebih santai, interaktif serta mesra rakyat. Jadi barangan-barangan yang dijual di sana juga adalah barangan dengan harga yang lebih berpatutan. Saya sebenarnya kalau ada jualan rahmah je memang saya akan pergi tau. Sebab murah, murah lah. Lebih murah lah daripada kedai-kedai biasa. Kata orang tu bolehlah jimat-jimat sikit untuk belanja dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu kan. Apatah lagi dengan isu, berbagai isu, isu tenaga global terutamanya yang melibatkan ketegangan di Asia Barat. Masih lagi, dan saya kira masih lagi meruncing. Bila agaknya ketegangan itu nak habis kan? Kita doa sama-sama lah semoga ketegangan yang berlaku di Asia Barat itu akan segera dihentikan. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu berbagai rentak. Tadi kita dah hangguk-hangguk kepala, sekarang saya nak buka warung joget pula. Saya nak ajak anda berjoget menerusin lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah, menerusi lontaran suara Lesti dengan lagunya Zapin Melayu. Jadi terus dengar Nasional Game Puruhantu walau di mana jua anda berada.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samir. Yelah ke hayalah, ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita. Jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung, yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak. Kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau. Dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Jadi pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan dikenal pasti berpotensi penularan denggi. Terutamanya di kawasan Lim Garden, Ipoh diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penularan. Dan hasil penilaian atas penilaian juga akan dikongsi dengan pihak berkepentingan termasuklah Majlis Bandaraya Ipoh untuk tindakan lanjut. Jadi jom sama-sama kita bersihkan. Bukan saja di Perak, di seluruh negara sebenarnya. Saya mengajak anda untuk kita sama-sama bersihkan. Kalau agak banyak je air bertakung, panggil je ni, laporkan kepada Kementerian Kesihatan, minta fogging dan sebagainya kan. Kita takut singa lah, kita takut harimau, kita takut gajah, binatang-binatang buas yang lain. Tapi sebenarnya nyamuk yang sekecil-kecil itu juga sebenarnya boleh membunuh kita. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Okey, semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Muhammad Jasni Mon katanya, assalamualaikum, hadir dari Sarawak. Waalaikumsalam. Aniza Samin, salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang minggu ini, tak ada hujan ya. Tak apalah, cuaca biar bahang dekat luar. Jangan panas dalam hati, jangan berbahang dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Dat Ray Ramlah Din, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura tengah bertugas, selamat bertugas. Pak Su Omar, Janet Zai, Rosli Hasni Lee, GBS Luncur, pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Ahmad Nurul Amri dari Sarawak, Wan Baling, GBS terus hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang. On sampai pagi, Luncur National FM nombor 1 di hati. Mantap. Razzarina Astani Patola, itu antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi kan. Pasti 1.30 minit pagi, ramai yang tertunggu-tunggu nak menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Walau apapun, kita bersyukurlah bila kita bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal lama pun. Yang kekal selamanya adalah kenangan kita. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah ada dekat sisi kita, mendampingi kita. Doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. Kenangan lalu kan? Kenangan lalu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan lalu jugalah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini baik, mudah-mudahan esok bertambah baik untuk selama-lamanya. Terus beribun lagi dengan hashtag Insahrum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini dahulu, lagu dan lirik ciptaan Patrick Kames, persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang tu, tahu-tahu bertaut kasih kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zul.

komposernya Lan Lager, Sting dengan Seandainya Tuhan Mengizinkan. 1.57 minit pagi. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Kalaulah kehidupan kita ni banyak yang membuatkan kita menangis kan, tapi kita kena ingat juga ada ribuan kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan-kenangan yang manis itu yang boleh membuatkan kita tersenyum. Yang mana kenangan pahit yang membuatkan kita boleh menangis, kita boleh terluka, lama berdarah kembali, kita lupakan saja kan. Kita kenangkan kenangan yang manis je supaya anda boleh tersenyum manis. Handsome tak ada, cantik tak ada, tak apa, yang penting manis tu banyak. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Tapi percayalah, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal anda yang bakal anda dengarkan nanti. Saya akan putarkan semuanya lagu-lagu terbaik. Jangan risau, tenang-tenang, relax-relax, sambil minum kopi O, sambil makan biskut. Ada yang tengah menjamu selera ni. Saya tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah dah. Jadi selamat menjamu selera yang tengah menjamu selera. Dimulakan dengan apa dia? Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat. Kita mahu keberkatan dalam hidup. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Banyak kempen-kempen lah yang kita ataupun pihak-pihak berkuasa seperti polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan terutamanya buat kempen keselamatan jalan raya. Tapi macam tak ada apa pun kan. Jadi kempen keselamatan jalan raya ni kita perlu semaikan, terutamanya di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja kita. Apabila mereka tumbuh dewasa, mereka boleh bawa kereta, mereka boleh memandu, boleh menunggang motosikal, dah ada lesen, supaya mereka terus ingat bahawa keselamatan jalan raya itu adalah keselamatan tanggungjawab bersama. Dan yang terbaru juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggunakan kandungan animasi sebagai pendekatan baru bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya, khususnya kepada kanak-kanak lah, ya. Dan menterinya menterinya Anthony Long menyatakan inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan sebuah studio animasi bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi sasaran utamanya siapa? Sasaran utama golongan kanak-kanak supaya dapat menyemai kesedaran keselamatan kepada mereka dari bangku sekolah, lagi supaya apabila mereka menjadi dewasa, kesedaran mereka berkenaan keselamatan dapat ditingkatkan. Oh, terima kasih yang hadir melaporkan diri. Saya nak tengok mereka yang laporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Usum NEC Pro 2 Tinted melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Luncur terus GBH sampai pagi. Cikgu Pudin, Nur Cahaya 237, Nur Asikin Budak Nakal Putri, Lilin, ada Love Hearts, Lavender Girl, Katna, Nurul Hawati, Black Ants, Ali Muhammad, siapa lagi? Tiger Aini, Jajar 83, Nisa Jerantut, H dari Pekan, Boy Tubing, ID Mansur, Salina, ada Zafran juga turut hadir, Kiara, Kasut Dah Buruk, ini Abang Lori, ini Kasut Dah Buruk ni, Aris Nuraini, ada Ayu, Lady on Fire, Man Botak dari Langkawi, mantap orang Langkawi, tunggu saya sampai Langkawi ya Man. Ita Cok Nagina, Fizi Kecik 77, Fiza Riza, Sumaihat, Nurul Aini, Zaketin, Nuras Tok Cik 77, Siti Zaliha, Ma'el Ijam 87, Diamond 85, ada juga Mesara CK Yap 99, hadir bang. Okey, Saima Isa, ada Hayati Ahmad, Marina Bunga, Beracun, Yusna Rita, Botak Bahau, Nur Pineng, Abang Man Ampun, SR, Haikal, Pain Burger, Seven Ibaling, Imanina, Irdina, Rosli, Arijalun, ada Nur Julai, ada Rose juga. Nazriah terbaik yang buruhan tu. Suami suka suara DJ kita ni. Oh, ya ke? Kirim salam dengan suami ya, Nazriah. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Sediakan tisu banyak-banyak hari ini. Abang Bandel juga turut hadir, tiga idol terbaik Nasional FM. Sediakan tisu banyak-banyak tau. Banyak lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk kata yang saya bakal putarkan untuk anda. Teruntuk Cinta Hati hashtagnya, menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S, Shima dengan Teringin.
Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu. Lagu persembahan kumpulan EYE bersama dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ciptaan dan lirik oleh Izam EYE. 2.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Dan Alip saya Alip sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi kita terus layan lagu-lagu terbaik. Ada yang bertanya dengan saya, bang, punca jerebu dekat Sarawak ni dari mana sebenarnya? Ya, punca jerebu tu akibat daripada kebakaran tapak pelupusan sampah di Sibu seluas 1.5 hektar tau. Juga kebakaran hutan dan juga belukar di Sri Aman seluas 100 hektar. Jadi jerebu ini akan terus merentas sempadan. Antara negara-negara yang terlibat, tahap amaran 2 diaktifkan pada 3 Ogos yang lalu. Negara terlibat seperti Brunei, Indonesia, Malaysia tentunya, Singapura, Thailand dan juga Timor Leste. Dan jerebu telah pun berlaku sejak 8 Ogos yang lalu. Juga dipengaruhi lah, pada saya dipengaruhi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada ketika ini dan juga monsun barat daya. Dan beberapa kawasan juga menerima hujan lebih rendah daripada purata biasa. Itu antara punca jerebu. Jadi jangan kita tambah lagi penderitaan itu dengan kita pula yang melakukan pembakaran terbuka. Saya sering ingatkan mengenai perkara ini. Jika anda ditangkap melakukan pembakaran terbuka, anda boleh didenda dan juga dipenjarakan. Jadi jangan biarkan diri anda dipenjarakan kerana pembakaran terbuka. Bila masuk ke dalam tu, orang bertanya kan, apa kesalahan anda masuk ke dalam tu sebab pembakaran terbuka? Oh, ingatkan merompak, menyamun. Orang yang masuk dalam tu merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya kan. Ini tak kita buat ataupun kita lakukan pembakaran terbuka. Alah, jangan biarkan perkara itu berlaku kepada diri kita. Abang Tanker Zaidi 87 pam pam pam satu kali. Lin ada Moose, assalamualaikum GBS katanya. The Rainbow Malam mantap. Ayah Fizi juga hadir. Adi Pontian, Aziz Aini, Lanon Felda, Abang Lori, Ismi Pal, Remy Nakai, Chief Zack, Mami Zack, Metal Sejati. Kita ada Zam Pilot Darat, Putri Nora Kaliza, Shana Tasnim, Kak Iyah, Arah 77, Azaz No, Anak Anton, Pencinta Kedamaian, Miss Yaya, Azkit, Mamak Din. Mamak Din? Mi goreng mamak satu. Icah 78, Kerja Gogo. Kajah Gogo. Iwan Wan, ada Ijam. Rohatun juga hadir. Nazri Yahya 94, Mizi 85, Cik Mas, Isa Isa, Fauzia Osman, ada Akum Long 23, Suhana Anga, Cik Pon Amin katanya dari Kedah, Miss Kayu kata selamat pagi. Okey, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Jadi yang pada yang mana dah masuk dalam live TikTok tu, nanti kita sembang-sembang sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa kasih tapping light-nya luncur, kasih turbo. Saya kalau tengok tapping light banyak, saya jadi lebih semangat tau untuk bersama-sama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Aisyah dengan Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Katakan insyaAllah saja. Lebih mudah, lebih senang supaya orang lain tidak mengharapkan janji itu.

Ramai yang terima kenangan menerusi lagu ini. UK's dengan Seksa. Kenangan-kenangan. Oh, kenangan. Kadangkala teramat pahit untuk diredah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi ia terlalu manis untuk kita kenang pada saat ini. Dan pastinya hidup tak selalunya indah, tak menjanjikan indah. Tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan kita. Andai hadirnya sebuah cinta untuk mengecewakan kita, kita mengharapkan lebih baik cinta itu tidak pernah hadir. 2.55 minit pagi. Sekejap masa berlalu. Betul, ada yang kata dengan saya, baru je rasa Jumaat minggu lepas. Ni dah Jumaat balik kan. Yalah, hari ini Jumaat penghulu segala hari. Waktu sekarang ataupun zaman ini, masa berlalu begitu cepat. Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari bahawa kita juga semakin menjadi remaja purba. Muhammad Mahathir katanya, apa khabar? Dijawab Muhammad Ismail, alhamdulillah. Syazila juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Matlan katanya nak tukar pemandu. Mantap. Kalau mengantuk, tidur, tukar pemandu yang lain. Kalah Naga Rinova Manja 0914. Hisham Syam, Virginia Vanessa, Linda Rizkula, Azmadi dari Alu Gajah Perak, Aidina 27, Ati Azuriati, Zaila Rose, Jun Haritz, Zulwa Pokji, Juliana, Roda Tayar 14, Siti Fatima, Wan Pining, Rimba Malam, Abang Roy, Mat Yusri, Nurjan 59, Hamida, Arman Man dari Perodua Rawang. Izzat katanya dalam perjalanan, nak ke mana tu Izzat? Pasar Borong, okey. Andi Konfana hadir dari Tawang Sabah. Mantap yang hadir, terima kasih hadir. Baik, bagi penerima Sarah pula dalam skop sumbangan asas ramah Sarah, dicadangkan sebenarnya diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein yang segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluaskan akses kepada pemakanan lebih sihat. Jadi isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh, merangkumi kos pengeluaran dan juga rantaian bekalan, kemampuan mendapatkan makanan berkhasiat, kos kesihatan dan juga perlindungan golongan terjejas. Ini saya sangat-sangat sokong, dan saya percaya skop makanan ini yang dicadangkan diperluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein, saya sangat-sangat sokong. Dan saya percaya rakyat juga yang menerima bantuan asas ramah SARA juga menyokong mengenai perkara ini kan. Mujib hadir, hadir di live TikTok. Hari ini saya rasa macam tepi-tepi lightnya slow je. Kenapa jadi slow? Laju-lajulah sikit. Slow sebab hujan bang. Ya ke hujan? Ya, okey lah, kita tengok keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Oh ya, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu, Kulim dan juga Baling, seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Perak pula di Kerian, Larut Larut Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Hulu Perak, Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Dungun, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang dilipis, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan Nurbisa, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengar dan juga layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

ada jiwa yang merintih, ada jiwa yang sakit pada ketika ini. Di saat jiwa kita merintih kekecewaan, jiwa ini sebenarnya merindukan diri yang lama sebenarnya. Hati kita kadang-kadang rindu menahan sebak, menahan sebak di dada tau. Air mata menjadi peneman. Air mata mengalir seperti air terjun tanpa henti. Kadang-kadang kita merasakan diri kita tersasar sehingga terlupa akan tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab kita apa? Untuk mencari bahagia. Kita mencari bahagia, bukan mencari kedukaan ataupun kekecewaan. Sekiranya kedukaan yang berlaku, kita reda dengan apa yang terjadi. Kita pasrah, kita ikhlaskan. Walaupun keikhlasan itu pahit, namun percayalah, dalam kepahitan itu ada kesabaran. Kesabaran yang sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. 3.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Ada kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini. Sejuk je, alhamdulillah, di Pulau Pinang terutamanya hujan lebat pada ketika ini. Dan diharapkan hujan lebat itu dapat mengurangkan jerbu yang berlaku. Sebab di Pulau Pinang juga mencatatkan indeks ataupun IPU, indeks pencemaran udara IPU, pada tahap tidak sihat tau semalam. Susulan daripada jerbu yang melanda negeri itu. Dan sekiranya jerbu masih ada lagi, kita mengharapkan juga sekolah-sekolah tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah kan, ataupun kelas. Dan pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang terutamanya juga terus memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa buat masa ini, dan mengambil tindakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekolah yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat masih lagi beroperasi ketika ini seperti biasa, tetapi tiada sebarang aktiviti di luar bilik darjah yang dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun begitu, sekiranya bacaan IPU melebihi 200, semua sekolah dalam kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta. Manakala jika bacaan melebihi 500, guru dan kakitangan tidak perlu hadir ke sekolah. Kita juga mengharapkan hutan yang terbakar itu akan segera padam kan. Akan berlaku hujan lebat di sana, di Sarawak terutamanya. Okey, Hazri Zamaha, selamat pagi. Wan Laser, Nurul Aini 86, Zulaika Azurin, Mawar Putih, Khairul Azli, Nizam, Kamal, Cik Mat, Wawani, Iris Chomel, Anok Mok Aboh, Jamila Ahmad, Dau, Cik Puan, Ati 80, Pejuang Tegar juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Mantap. Masuk je terus bagi horn. Lin 79, Abang Dola, Kemas Kedai Sambil Layan GBS Kedai Rus Lidah Tom Yam. Mantap Abang Dola. Tom Yam campur satu Abang Dola untuk Abang Manis. Kasih on. Okey, jom waktu begini. Melepasi 3.30 minit pagi sehingga jam 4 pagi, kita hentikan menangis tepi bujuk katil. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kenangan Lalu merusi koleksi 80-an. Pernah tak anda tersebut nama seseorang apabila terlalu merindukannya? Pernah tak mengalami perasaan seumpama itu? Bila kita terlalu rindu, tiba-tiba nama dia kita sebut je. Menerusi lagu ini, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alip Zai Alip, sampai pukul 6 pagi. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

Kumpulan Lavender dengan Kenangan Bersamamu. Hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu ini mengakhiri koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Kemurahan tu. Pertemuan Jumaat 14 Ogos 2026. 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang dah bangun pagi, terus bangun. Jangan sambung tidur lagi. Nanti subuh terbabas. Percaya cakap saya. Yang mana dah bangun tu, terus bangun je. Kita berada di bulan kebangsaan. Jangan lupa kita semarakkan bulan kebangsaan kita sampai ke Hari Malaysia 2026. Kita terus kibarkan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Kita nak berkempen terus supaya satu rumah, satu Jalur Gemilang. Kempen ini sebenarnya membawa seruan mudah je untuk rakyat, kan? Untuk menzahirkan rasa cinta dan juga bangga terhadap tanah air dengan memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Dia bukan apa tau, kalau kita gantung bendera tu kan, anak-anak kita tengok je. Sebab apa? Sebab kita ni memainkan peranan penting dengan memulakan langkah memasang Jalur Gemilang di rumah agar anak-anak kita semua tengok, melihat semangat tersebut dan teruja untuk mempraktikkannya. Kita kena ajar anak-anak kita cintakan negara. Kalau boleh, bawalah ke tempat-tempat bersejarah, kan? Ataupun tempat-tempat yang boleh mengenang sejarah. Saya sendiri pun, kalau kebetulan saya tinggal di Kuala Lumpur, dekat dengan Tugu Negara, saya suka pergi ke Tugu Negara. Sebab kalau kita tengokkan Tugu Negara ni sebagai bukan sebagai monumen lah, bukan sebuah monumen saja, tetapi simbol pengorbanan dan juga keberanian para perwira yang telah pun mempertahankan keamanan serta kedaulatan tanah air. Dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur. Jadi Tugu Negara menjadi peringatan bahawa keamanan dan juga kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada pengorbanan yang amat besar oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Tugu Negara juga sebenarnya mengingatkan kita tentang amanah lah, ya. Amanah untuk generasi pada hari ini untuk memelihara perpaduan, menjunjung kedaulatan dan juga mempertahankan keamanan demi masa depan Malaysia. Baik, AB Hashim, selamat pagi untuk anda. Linda Kitchen, ada Yang Muhammad, Ayu Chome, Fiza Saleh, Icah 78, SYM, Yang Darina, Tuan Mai. Ada lagi siapa? Night 8828 pun hadir. Syilah Nizam, Zan 67, Azrina Mansur, Reza, Sania Muhammad, Lina Adam, Cihmi dari Brunei, M. Rizal 80, Aliza Kasim, Ija, Rozilah Ramli, ada Fa, ada Remy 78, Mat Daus pun hadir. Mantap. Terima kasih yang hadir. Okey, sambung lagi menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara.

Lukis dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Aduh, macam mana nak buat eh? Di sana menanti, di sini menunggu. Macam mana nak buat tu? Pandai-pandailah buat keputusan yang mana terbaik untuk anda. Di sana baik, di sini pun baik. Di sana cantik, di sini pun cantik. Macam mana tu? Ambil je lah dua-dua. Oh, tak nak pula ya. Ada yang kata pilihlah yang betul-betul menghargai. Kalau dua-duanya menghargai macam mana? Kalau dua-duanya baik, pening kepala kan? Baik, 4.35 minit pagi. Oh ya, bagi mereka yang tinggal di Johor, kalau boleh sesiapa yang ada darah jenis O dan juga AB, tampillah menderma. Sebab apa? Sebab keperluan bagi kedua-dua jenis darah itu agak tinggi pada ketika ini. Jadi Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Aminah juga memohon orang ramai untuk menderma dan boleh hadir ke lokasi seperti yang dimaklumkan di laman Facebook jadual kempen derma darah Johor Bahru. Dan kempen derma darah itu diadakan di Pusat Derma Darah Johor di Mid Valley South Key. Bermulanya semalam sampai hari Ahad nanti 10 pagi hingga 6.30 petang. Selain daripada itu juga di Eon Mall Bukit Indah pada hari ini bermulanya Sabtu dan juga Ahad 10 pagi hingga 3 petang. Jom kita derma darah. Derma darah ni elok tau sebenarnya. Bila kita derma darah, dia akan terbit sel-sel darah baru untuk tubuh badan kita. Derma darah adalah untuk kesihatan, bukan untuk menyakitkan. Percayalah. Zul The Red Warrior hadir. Pro 2 Rawang, Black Aqua, ada Boys, ada Asna Idrus, Intan Abdul Kadir, Jaman 67, Kupu-Kupu Beracun, Honey Lady, Umi Sahara, Nur Rabiha, Cik Na, Jamilah 79. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus beribun lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan A. Ahli, lirik oleh Dato' Absa Hassan. Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Jadi kita redha je lah apa yang terjadi. Terus layan GBH di National FM.

Sri dengan Tiara lagi bicara. Menutup tirai, menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana ju anda berada. Jadi pagi ini kita tetapkanlah diri kita, kita rendahkan hati kita. Walaupun kedudukan kita, kita ni bekerja ada pangkat tinggi tinggi mana pun, kita terus tetap rendah hati. Kita tetap percaya diri walaupun dalam diri kita banyak kekurangannya. Dan tetaplah bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan. InsyaAllah ketenangan yang anda akan perolehi. Jadi pagi ini kita sama-sama rasa syukur, syukur selalu. Baik, saya nak sampaikan waktu yang sangat-sangat penting bagi kita semua, tahu? Waktu yang sangat-sangat penting, kena dengarkan waktu ini. Waktu apa dia? Waktu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di seluruh Malaysia, di seantero dunia. Mudah-mudahan pagi ini kita mengharapkan sesuatu yang terbaik buat buat kita. Segala urusan kita dipermudahkan, segala amal ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua geng-geng berhantu okey lagi ke? Ada yang dah mengantuk, Datuk? Jangan lupa juga raudah akan menyusul seketika nanti, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang bahagian yang kedua. Raudah telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Ramai yang kata ada lagi ni, busy katanya masih okey. Ada yang tengah buat kuih, dah siap dah buat kuih dah, badan penat, buat kuih ni penat tau. Sungguh sakit badan, duduk je. Jadi bangun seketika, renggang-renggangkan kaki dan tangan, buat senaman kecil. Ada juga yang dah bangun pagi ni tengah gosok baju sekolah anak. Kejap lagi nak kejut anak pergi sekolah, kejap lagi nak buat sarapan pagi untuk anak-anak. Cik Pun Amin kata okey, Zulaika Azurin kata okey,

Rinova juga kata masih okey. Biasanya Rinova ni pukul 5 pagi dia kata, bang saya dah ngantuk. Ni sekarang masih okey lagi. Mantap. Tengah menggoreng kuih kari pap ni kata Ayu Comel. Mas Tura juga masih okey lagi. Okey, dan 6979 juga okey. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda mudah-mudahan di jam yang terakhir. Jom sama-sama kita dengarkan di jam yang terakhir. Lagu yang saya nak mulakan adalah lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim dengan satu kesan abadi. Kita sama-sama menghayati lirik lagu ini.

Kalau kalau dalam bab ujian yang macam tu kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah saya sebut. Rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat lah, saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, doa-doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita, mungkin insyaAllah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak, meniaga makin maju, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Ya, rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat rajin dan nak angkat tangan. Dah, dah. Waktu tak dapat lagi, minta. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dapat. Dapat-dapat, salih Allah Muhammad, Allah bagi. Jarang dan nak angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun kahwin, tak dapat anak. Salih Allah Muhammad. Oh, tiap-tiap malam angkat tangan, nak balik kampung pun, Masya Allah malu dah. Asal balik kampung aja orang tanya. Asal balik kampung orang tanya. Dulu waktu tak kahwin orang tanya tak kahwin. Ni bila nak kahwin ni? Dah kahwin tanya pula. Soleh Syed Muhammad. Awaklah pilih kawan ni tam. Semua serba tak kena. Lepas-lepas kahwin tu semua bila nak boleh ni? Takkan dua saja. Takkan sampai bila nak ada anak ni tanya. Macamlah anak boleh pergi beli kat pasar raya. Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Soleh Syed Muhammad. Tunggu saat nak pergi seorang nak pergi beli seorang kat market segala macam gitu. Geram nak sebut gitu. Dah dapat seorang lagi, dia kata, bila nak boleh adik dia? Dapat dua-dua lelaki-lelaki? Takkan lelaki-lelaki dua-dua kot, nah, tak ada ke perempuan? Hoi, semua-semua tak kena. Kita mah macam tu. Sabarlah tuan-tuan Muhammad. 4 tahun, 5 tahun duk minta, minta, minta, minta, minta. Salih Allah Muhammad, semayang hajat lah, baca Quran lah. Orang sebut waktu mana makbul doa, doa apa buat, apa amalan buat belakang. Tau-tau dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur, dapat anak. Tuan-tuan, dapat-dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa main subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ni nikmat buat dia jauh kepada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula. Yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu? Tuan-tuan yang biasa dapat anak. Berapa ramai orang dapat anak, dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak, semenjak daripada dia dapat anak tu sampai anak dia putus susu. Nampak putus susu kan? Berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tendang Salih Asyik Muhammad. 2 tahun sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tuan-tuan. Salih Asyik Muhammad. Siapa ada anak tau? Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil, dia tak sempat untuk baca Quran. Salih Allah Syamad. Sembahyang lambat, jangan cerita. Tu biasa. Kalau boleh anak tu kata, hari tu minta sangat. Bukan main lagi merayu merintih. Allah bagi-bagi tu, buat apa? Dia jauh daripada Allah, langkah tak sedang. Ujian tu, jadi istidrak cakap dia. Niaga ni kan cerita lah, minta, minta kerja. Oh, hari pergi interview tu bukan main lah, Masya Allah. Mak, telefon mak kampung. Ni saya nak interview ni. Mak tolong Zat lah. Tolong doa ni. Tolong. Mak tu baca Yasin lah kat kampung tu. Subhanallah. Subhanallah. Angkat tangan doa malam tu. Sujud. Apa ni? Sujud punya lama dalam dalam sunat hajat dia. Kalau boleh tengok dia punya graf hubungan dia dengan Allah. Waktu dia nak pergi interview tu. Mencanak naik aja tu. Allah subhanallah. Jadi subhanallah tuan. Salih Allah Syed Muhammad. Lalu Salih Allah Syed Muhammad, tuan-tuan, dapat kerja, alhamdulillah rabbil alamin. Dapat-dapat kerja, hari pertama kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Mainlah Allah panggil, mainlah semayang, semayang sat saja. 5 minit saja. Eh, sibuk ni. Ni hari ni nak kena impress ni. Nak kena tunjuk sikit ni, kita kena kerja ni. Tuan-tuan, hari pertama tu, semayang lambat dah. Ada hari pertama tu, tak semayang dah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Macam mana ujian yang nama dia nikmat ini sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi nikmat ni bagi kita jauh kepada Allah. Jadi, sama ada dia ujian. Sama ada dia ujian yang nama dia, Allahumma salli ala ujian apa? Ujian bentuk musibah. Kan? Ataupun ujian bentuk nikmat. Kedua-duanya kita kena ingat dia merupakan
jalan salih ala semat dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Ujian mesti usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah SWT. Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni. Maksudnya apa? Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia kerah-kerah macam tu apa. Jumpa doktor dah kah? Jumpa dah Ustaz. Ustaz, tolong doa Ustaz. Angkat tangan doa. Ni last lah ni. Kata, tak tahu dah macam-macam jenis berubat, syirik tak syirik semua pergi dah. Last ni dia cari ni Ustaz. Ustaz tolong doa Ustaz. Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Last sekali baru dia cari, nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat dah, dia kata. Subhanallah. Dan sungguh tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kata, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man ata kahinan al-arafan au sahiran fasa'aluhu fasaddaquhu bima yaqulu faqad kafara unzila Nabi SAW. Salih ala simam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang telek, tukang sihir, pergi minta tolong dengan dia. Lalu salih ala simam Muhammad pergi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataannya, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi dia punya amal-amal dia tolak 20 hari tu. Kadang-kadang benda-benda ni jadi, Allah nak uji iman kita betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Itu yang pertama. Baiklah masyarakat tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian dekat kita tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, mungkin salih alaihi Muhammad ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Atau Allah nak menyelamatkan kita salih alaihi Muhammad daripada kejadian yang buruk. Maksud dia, ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak pi mana-mana, naik kereta, baca doa. Dan bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan. Jangan lupa baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Itu doa makan. Doa makan kita ni. Sila Allah malakas umtu lagi dia baca kan. Salih ala si Muhammad. Subhanalladzi zakarana hadha wa kunna lahum kini wa inna ila rabbina la munqalibun. Kemudian baca doa ni. Tok Guru ajak. Ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Bacalah doa ni. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut kalau dia baca waktu pagi itu, sepanjang hari itu dia tak akan kena apa-apa musibah kat dia. Dia baca waktu petang, lepas asar tu maksud maghrib lah, dia tak akan kena musibah sampai esok pagi. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia kena lumpuh, lumpuh. Lalu orang kata kat dia, bukan kamu kan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu? Kata, ya betul. Habis tu ni kamu kena macam ni? Dia kata, aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku tidak berbohong atas nama sahabat meriwayatkan hadis ni, tapi pada hari aku tertimpa penyakit ni, hari tu aku terlupa untuk baca ayat ni. Dia nak cerita, kadang-kadang Allah nak bagi juga penyakit tu, Allah nak bagi juga musibah tu, Allah lupakan kita dengan doa. Allahumma

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Gering dengan Tiara Rosa, 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya ada masa lah untuk bersama-sama dengan anda kan. Sebab game berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga di seluruh negara akan bersama-sama dengan anda menerusi RTM Negeri Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis Serasi denganku. Oh ya, dekat Perak ada kawan saya, sahabat saya, dia menegur saya pagi tadi. DJ Faizal juga akan bersama dengan anda di Perak FM untuk koma aja. Jadi kalau anda ke Pantai Timur, jangan lupa anda terus dengarkan Kelantan, Terengganu, Pahang FM. Kalau anda ke Sabah, Sarawak, begitu juga Sabah FM, Sarawak FM. Di stesen daerah pun kita sediakan RTM untuk anda, untuk anda dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik RTM daerah. Labuan kita ada, Tawau, Sandakan, mana lagi, Sibu kan. Kalau anda nak dengarkan siaran berbahasa Inggeris, dengarkan Trax FM. Betul. Nak suka lagu Tamil, dengarkan Minal FM tau. Saya pun kadang-kadang layan Minal FM. Nak dengar lagu Mandarin, dengarkan IFM. Suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama, ada lagu 60-an, 40-an, 50-an, mungkin 70-an, dengarkan radio klasik. Tapi walau apapun ke mana jua anda berada, jangan risau, Nasional FM frekuensinya di seluruh negara. Kami juga akan membawakan dan juga memberikan yang terbaik kerana Nasional FM telah berbersiaran dengan anda selama 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM? Yang nak ke tempat kerja, jangan lupa. Jangan lupa apa dia? Jangan lupa untuk terus memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Jangan laju-laju pagi-pagi ini. Pagi-pagi semuanya kalut nak cepat je, takut jalan jam dan sebagainya. Ada yang keluar lambat tapi nak sampai cepat. Mana boleh macam itu. Nak sampai cepat, keluar cepat. Jadi rancang perjalanan anda dengan baik. Sebab kita nak pergi mencari rezeki, bukannya kita nak pergi mencari maut di atas jalan raya. Kita kena ingat bahawa keluarga kita sentiasa mendoakan kita. Jadi kita kenalah jaga diri kita ya. Di atas jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, selamat sampai ke destinasi. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak teman berteman dari malam tadi. Sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian, ketenangan. Kalau ada hati yang tak damai, hati yang tak tenang tu, mudah-mudahan dapat sedikit ketenangan. Walau apapun, kita reda dengan apa yang berlaku pada diri kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Ingat, satu bendera, satu rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita berada dalam bulan kebangsaan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Di premis perniagaan, di tempat kerja, di kereta, di kenderaan kita. Di atas lori, atas bas, atas teksi. Grab pun sama juga. Kita tunjukkan bahawa kita mencintai Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat. Malaysia bumi yang merdeka. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dapat? Ask.
sekali lagi lah. Ada yang kata, macam ni bang? Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Dan pagi ini bersama dengan saya Zurina akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi dan akan masuk waktu solat fardu subuh bagi Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena pada pukul 6.3 minit pagi. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
2: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
3: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Aktif 6.10 #rancang berbisa.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktifnya 10, aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Mungkin nak bawa ke kereta pergi ke tempat kerja kan? Yang kerja kat Pulau Pinang, yang kerja dekat luar kawasan Kedah lah kan? Jadi untuk anda semua, semoga selamat sampai ke destinasi insyaAllah. Dan juga pagi ini mulakan dengan senyuman. Setiap senyuman itu memberikan satu keselesaan kepada orang yang berada dekat seliling kita. Yalah, bila pagi muka duk cor, muka marah, muka masam, mau kita buat kerja tak jadi. Sekejap lagi kan, lepas tu orang sekeliling pula tengok kita, Allah buat dia ni, dia main muka masam pula. Macam tu lah, okay. Jadi kita kena mulakan senyuman. Walaupun kita ni ada masalah sekalipun, jangan ditunjuk depan orang, supaya orang ni menyaksikan kita, dia ni macam tak ada masalah. Tapi dia tak tahu dalam tu dah macam dengan ribut dah. Kan, apapun kita doakan yang terbaik untuk anda semua. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Tak kira pagi, petang atau tomorrow.
3: Di sini aku menanti.
2: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
4: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
2: Semuanya di Kedah FM.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
2: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik sehinggalah pukul 10 pagi. Okey, dan pagi ini saya nak ketemankan anda, okey, yang sedang memandu dan juga yang mungkin dekat rumah yang tengah berehat tu, semoga nak keadaan baik. Sebab pagi tadi saya datang waktu pukul 4.30 pagi tadi, hujan lebat. Okey, jadi jalan tu licin. Jadi pastikan kita hati-hati memandu tu. Jangan tergesa-gesa sangatlah buat kenderaan tu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi. Okey, dan untuk pagi ini, kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Okey, yang pertamanya adalah 10 Universiti Islam paling popular di dunia 2026 dan Malaysia di tangga yang kedua, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM ataupun IIUM Gombak Malaysia. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Yang pertamanya adalah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU Indonesia. Okey. Dan seterusnya saya nak kongsikan untuk anda semua, penambahbaikan proses pendaftaran penting untuk memastikan pematuhan undang-undang dan pengurusan keselamatan berkesan. Ini berkenaan dengan perketat pendaftaran RAZ members. Okey, wajibkan kemuka lesen memandu dan kenderaan ini betul. Sebab apa? Ia memberikan satu perjalanan yang baik lah. Kan kalau kita tak ada lesen, kita nak pergi jauh-jauh, kena jadi apa-apa nanti, dah susah kita dan ke orang sekeliling kita. Okey, dan satu lagi pula ni, pasport kekal 10 tahun, tambahan 6 bulan dihenti sementara. Dan seterusnya, jerebu penutupan sekolah di Serian dilanjut hingga Jumaat. Okey, dan seterusnya, kehabisan minyak bukan tiket untuk mempertaruhkan nyawa di lebuh raya. Itulah yang mengundang kecaman selepas seorang penunggang motosikal dipercayai memilih untuk menumpang tunda sebuah lori kontena dengan berpaut pada tali yang disambungkan pada bahagian belakang kenderaan berat berkenaan. Ya Allah, ya Tuhanku, bahaya ni. Kalau sekalinya takut yang break mengejut kan, ya Allah, ya Tuhanku, jangan sekali sebab kita tak tahu belakang, sebab kontena kan besar, kawan tu duduk depan, mana nak nampak cik bukan ada CCTV belakang tu. Okey, jadi kena hati-hatilah, takkan dia tengok 24 jam belakang tu kan. Jadi hati-hati nak cepat tapi keselamatan kita tak terjamin. Okey, jadi kepada semua terus kekal bersama Zoran Dawah. Jadi saya kongsikan lagi untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar pada pukul 7.15 minit pagi. Tapi sekarang ini jom dengarkan lagu-lagu terbaik sehingga pukul 7 pagi. Jom layan semuanya di Kedah FM.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi, bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu, memandangkan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, riman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan, membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Dato' Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCI TH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan dan terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman. 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di Tabung Haji. Ini pula berkaitan siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP bernilai RM163.4 juta dalam Syarikat Aquakultur Indonesia E-Fishery. Dato' Sri Abdul Halim berkata setakat ini, sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan belum ditemukan. Hasil siasatan menyeluruh hanya dapat diperoleh selepas SPRM menerima maklumat serta dokumen kewangan daripada institusi perbankan di luar negara termasuk Singapura dan Indonesia. Setakat ini, 19 individu dipanggil bagi membantu siasatan. Susulan juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Satu plan komprehensif menambah baik kawalan keselamatan di lapangan terbang negara dijadual dibentang kepada Jemaah Menteri Rabu depan. Usaha meningkatkan pemeriksaan keselamatan di KLIA, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Penambahbaikan itu bagi memastikan keupayaan misi pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dipertingkat.
2: KBN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Lok. Berita seterusnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zorinova.
2: Aktif now, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
1: Yenza, terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorinova di Kedah FM untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik sehingga pukul 10 pagi. Jadi untuk anda semua yang belum lagi follow kami dekat Facebook dan juga di TikTok, follow sekarang. Tahu sebab apa? Rugi kalau anda tak follow, sebab banyak konten-konten yang terbaik yang kita dah letakkan dekat media sosial kami. Cewa. Okay. Baik, untuk pagi ini kita nak kongsikan untuk anda semua.
0: Semasa.
1: Tajuk utama akhbar lah. Kalau tadi kita dah pergi dalam negara, kita nak pergi keluar negara pula. Okay, jadi untuk anda semua, kalau anda dapatkan berita-berita yang terperinci secara detail, secara lebih mendalam, boleh terus saja ke berita RTM sekarang. Okay. Ini yang pertamanya, letupan berlaku semasa kerja penyelenggaraan pada salah satu tangki simpanan di syarikat Genver, iaitu fasiliti tenaga pelabuhan Rotterdam, meletup ragut satu nyawa. Okey. Dan seterusnya, misi antara agensi dijalankan di San Jose de Palma, wilayah Coco, salah satu kawasan paling teruk ini berkenaan dengan PBB salur 55 juta AS dana bantuan gempa Colombia. Okey. Dan seterusnya, pegawai melaporkan peningkatan serangan terhadap pasukan polis berkaitan dengan Hamas sejak gencatan senjata Oktober. Ketua Polis Gaza City maut dalam serangan udara Israel. Okey, baik. Dan yang seterusnya, kerjasama diperluas dalam sektor strategi termasuklah kecerdasan buatan, teknologi digital, bandar pintar, tenaga boleh baharu dan juga tenaga nuklear aman. Malaysia, Rusia setuju muktamad pelan tindakan bersama 2027 sebelum hujung tahun ini. Okey, baik, itu sebab kongsikan untuk anda semua. Jadi nak dapatkan lebih detail lagi berkenaan dengan berita-berita yang terkini, boleh terus saja ke Berita RTM di Facebook sekarang. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Saya akan temankan anda untuk lagu dan juga info yang terkini sehingga pukul 10 pagi, semuanya di Kedah FM.
3: Lebih dekat, lebih padu.
2: Nama sungguh sayang.
3: Hidupkan hari anda.
0: Radio Malaysia Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dan pagi ini, kita nak terus untuk ke cuaca Kedah FM.
2: Cuaca hari ini,
0: kita nak bersama dengan rakan kita di Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah. Kita nak bersama dengan Suraya. Assalamualaikum Suraya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Suraya. Okey Suraya, macam mana untuk cuaca pagi ini ataupun hari ini di Negeri Kedah Rahman? Silakan.
3: Okey, terima kasih DJ Zul. Assalamualaikum dan selamat pagi bagi semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 14 Ogos. Bagi seluruh Negeri Kedah, Met Malaysia menjangkakan pada sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala senja tiada hujan. Suhu minimum untuk hari ini 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan angin pula bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk sebarang pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300-221-638. Dan untuk maklumat yang terkini, layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi MyCuaca dan rakan Met. Sekian sahaja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah. Dan kembali semula kepada DJ Zul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
4: Iza nak cakap anak saya tak normal.
3: Bukan macam tu maksud saya.
4: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
5: dia. Tolonglah dia.
3: Ya, tapi pada pendapat saya,
4: kata Cik Iza berdasarkan tiga sesi.
5: Dah.
6: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Qazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar-pendengar Kedah FM yang saya muliakan, kita masih lagi dalam mood, bukan mood hari raya, mood tahun baru hijrah 1444. Oh, bersemangat lagi ni. Masih lagi suasana mood tahun baru. Okey, sempena dengan tahun baru ni, bulan Muharram yang mulia ni, maka perlu ada di dalam diri kita suatu perasaan ingin melakukan amal soleh, ingin melakukan amalan ahli-ahli syurga. Kalau kita nak jadi seorang pemenang, berlatih pun siang malam supaya kita boleh menjadi juara. Kalau kita nak menjadi seorang yang hebat dalam dunia, kita kena bekerja bukan setakat 8 jam, 24 jam bekerja. Baru boleh berjaya. Maknanya berusaha 200%. Baru kita boleh mencapai target kita. Begitulah dengan syurga. Apa yang kita buat di dalam dunia ini melambangkan kita ni nak ke mana. Membahaya tu tak? Haji Din, membahaya tu cakap tu. Apa yang kita buat sekarang di dunia sebenarnya melambangkan apa? Adakah kita ke syurga ataupun kita ke neraka? Nampak tu. Kerana Nabi SAW bersabda, ya'malu fakullu mayassarun lima khuliqa lahu. Man khuliqa lil jannah yussiru li amali ahli jannah. Wa man khuliqa lin nar yussiru li amali ahli nar. Beramalah, maka kesemuanya menjadi mudah bagi apa yang telah diciptakan Allah untuknya. Sesiapa yang diciptakannya untuk syurga, dipermudahkan ia beramal dengan amalan ahli syurga. Dan sesiapa yang diciptakan untuk neraka, dipermudahkan pula ia untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Riwayat Imam Al-Bukhari. Itu dia. Kalau kita ni nak ke syurga, maka jalan kita, target kita, usaha kita ialah usaha ke syurga. Tapi kalau kita ni duk nampak siang malam ni duk buat dosa aja, jalan kita ni nak ke mana gamaknya. Lu fikirlah sendiri. Macam mana? Macam mana Maklum Juriah? Macam mana Pak Tamid? Boleh tak kita faham dengan keadaan ni? Maka beramallah kita sentiasa untuk mencari syurga. Jauhilah sesungguh-sungguh jauh amalan-amalan yang membawa kita ke neraka. Cukup untuk hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cikrus, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. 17 nelayan warga tempatan yang bekerja atas sebuah bot pukat jeruk Zon C ditahan kerana menceroboh kawasan perairan Taman Laut Pulau Payar awal pagi semalam. Bot tersebut ditahan pada jam 12.30 pagi oleh anggota Pangkalan Konservasi dan Pelindungan